0: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
2: Sari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
2: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sortir penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi...
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Mendikdasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid, dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pascasarjana itu mensubsidi program sarjana, ya, itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun, itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang tepat saya sampaikan di...
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus. Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
5: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
4: Sebagaimana kita tahu, Bapak Presiden mempunyai problem yang sangat banyak dengan proposal yang signifikan di bidang pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesabilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen. kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
5: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
1: Yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, kan selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
5: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus, karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
3: Selanjutnya angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaah lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak...
5: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
6: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
7: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
8: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Karena untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
0: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martardoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun rupiah. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peringkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola risiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi risiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan risiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
0: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
11: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Kualitas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana. Pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari exit Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepat dari kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar. Baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data SMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus lalu lintas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat, dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemandirian, dan salam presisi. Ini yang terjadi Ria Sinta melaporkan langsung dari MTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
12: Terima kasih Brigadir Ria Sinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Kendari.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka dapat ada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kaweng bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kaweng.

96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kembali masih dalam sajian Sultra pagi ini setelah kita simak update informasi bersama RRI Pro 3 Jakarta dalam penyampaian warta berita. Dan pendengar, kita juga update informasi terkait dengan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tenggara yang meminta pengawasan distribusi bahan bakar minyak atau BBM khususnya Pertalite di Kota Kendari diperketat dan dilakukan secara berkelanjutan untuk mencegah kembali terjadinya antrian panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Pengawasan tersebut dinilai penting menyusul antrian kendaraan yang sebelumnya terjadi hampir di seluruh SPBU di Kota Kendari. Kondisi ini bahkan membuat waktu tunggu pengendara mencapai sekitar 3 jam hingga sebagian warga memilih bermalam di lokasi antrian. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tenggara Mastri Susilo mengatakan bahwa salah satu bentuk pengawasan yang perlu diperkuat yakni memastikan penggunaan barcode saat transaksi pengisian Pertalite sesuai dengan ketentuan. Di mana menurutnya petugas SPBU perlu memeriksa setiap transaksi yang melebihi batas pembelian atau dilakukan secara berulang dalam waktu yang berdekatan. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan BBM bersubsidi diterima oleh konsumen sesuai peruntukannya. Penggunaan satu barcode yang melampaui ketentuan juga perlu menjadi perhatian pendengar. Kondisi ini dapat menjadi indikasi adanya pelanggaran dalam proses penyaluran BBM bersubsidi sehingga harus diperiksa lebih lanjut oleh petugas.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 96,7 MHz Pro satu Kendari. Pendengar, sebelum kita hadirkan dialog interaktif Captain pagi ini bersama RRI Bau-Bau, terlebih dahulu kita akan cek fakta.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Kementerian Kesehatan RI mengungkap pola kematian masyarakat di Indonesia yang dikaitkan dengan vaksinasi massal COVID-19. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa vaksinasi COVID-19 merupakan upaya untuk mengeliminasi generasi X dan milenial awal, serta akan menyebabkan dampak kematian pada milenial akhir, generasi Z dan generasi Alpha pada tahun-tahun tertentu adalah hoaks. Dilansir dari tirto.id, pergeseran pola kematian masyarakat Indonesia disebabkan oleh vaksinasi COVID-19 tidak terbukti. Di mana pernyataan Kementerian Kesehatan mengenai pergeseran pola kematian memang benar, tetapi sumber aslinya tidak mengaitkannya dengan vaksin COVID-19 maupun COVID-19 itu sendiri. Pergeseran tersebut dijelaskan dalam konteks menurunnya angka kematian bayi, perubahan struktur usia pendek, meningkatnya populasi lansia, serta dominannya penyakit tidak menular seperti stroke, penyakit jantung, dan diabetes sebagai penyebab kematian. Dapat dipastikan informasi yang beredar adalah hoaks.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 Kendari. Informasi dan inspirasi.

0: pagi pendengar di manapun Anda berada. Kembali lagi kami hadir ke ruang dengar Anda ya, dalam program acara Dialog Interaktif untuk edisi pagi ini, tepatnya tanggal 24 September 2026. Nah pendengar, seperti biasa kembali kami angkat satu topik yang akan juga kita perbincangkan, yaitu sejauh mana makanan bergizi berdampak pada anak ya, terutama untuk di wilayah kota Bau-Bau. Nah mungkin seperti yang sudah Anda ketahui, program makan bergizi gratis atau juga MBG ini juga menjadi salah satu mungkin upaya ya untuk pemenuhan kebutuhan gizi bagi penerima manfaat, khususnya anak-anak usia sekolah. Ya namun selain bergizi, makanan yang juga diberikan tentu juga harus pastinya aman, higienis, dan juga layak untuk dikonsumsi. Nah karena itu keamanan pangan juga memang menjadi bagian penting dalam memastikan program MBG juga ini benar-benar memberikan manfaat ya bagi kesehatan masyarakat. Nah untuk membahas hal tersebut, nantinya kami juga akan bersama narasumber kami, terutama dalam program acara Dialog Interaktif. Dan pendengar, Anda juga bisa berpartisipasi bersama kami di ujung line telepon kami di 0402-2823-994 ataupun juga di line WhatsApp kami.
1: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
0: Nah pendengar, jika kita berbicara tentang MBG di kota Bau-Bau ya, atau makan bergizi gratis, mengenai mungkin dampak dari program ini terhadap tumbuh kembang anak, pemerintah tentu juga memang memiliki peran yang sangat juga penting. Ya bukan juga hanya dalam menyediakan program makan bergizi, tetapi juga memastikan program tersebut ini juga benar-benar dapat menjangkau anak-anak yang juga membutuhkan. Nah salah satu kendala yang mungkin perlu

0: mungkin dapur umum ataupun juga pihak SPPG. Nah, pendengar, untuk melengkapi kebersamaan kita, saat ini kami juga sudah bersama koordinator SPPG Badan Gizi Nasional Kota Bau-Bau bersama Bapak Hamiruddin ST. MHan.
1: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
0: Baik, selamat pagi Pak Amir. Baik, assalamualaikum. Baik, halo Pak Amir.
2: Ya, halo Pak.
0: Baik, bersama kami ini di RRI.
2: Halo.
0: Ya, baik. Pak Amir ini bersama kami di RRI dalam program acara Dialog Interaktif ini, Pak Amir.
2: Iya Pak ya.
0: Baik, kami ini angkat topik mengenai MBG di Bau-Bau, sejauh mana makanan bergizi ini berdampak pada mungkin anak ya. Selaku koordinator SPPG Badan Gizi Nasional Kota Bau-Bau.
2: Ya, terima kasih RRI sudah menghubungi kami. Kami sampaikan untuk perkembangan program makan bergizi gratis di Kota Bau-Bau saat ini sudah beroperasi dengan baik. Namun ada beberapa perbaikan-perbaikan khususnya di beberapa dapur. Jadi untuk di Bau-Bau sendiri memang ada 21 dapur yang sudah tercatat beroperasi. Namun saat ini ada 2 dapur atau SPPG itu masih sementara status suspend atau lagi sedang melakukan perbaikan-perbaikan internal. Sisanya 19 SPPG beroperasional seperti biasa.
0: Baik, mungkin selama di lapangan ini ataupun juga yang terjadi di lapangan ya, selaku koordinator SPPG Badan Gizi Nasional, apakah juga mungkin tidak ada kendala-kendala yang dihadapi baik itu mengenai menu ataupun juga mungkin kandungan gizi ya?
2: Untuk kendala kami di lapangan sebenarnya berputar pada ketersediaan fasilitas karena pada prinsipnya kami Badan Gizi Nasional itu adalah menggandeng mitra kami untuk menyediakan fasilitas. Namun itu kami sudah coba lakukan perbaikan-perbaikan dengan menekankan atau menegaskan kembali mengenai prinsip-prinsip standarisasi dari SPPG itu sendiri.
0: Baik.
2: Kemudian permasalahan-permasalahan lain lagi mungkin kami dihadapkan dengan kondisi bahan baku kita karena ada beberapa komoditas masih belum bisa kita produksi dari internal atau dari dalam Kota Bau-Bau sendiri. Jadi ada beberapa bahan baku itu agak sulit kalau tingkat permintaannya terlalu tinggi seperti itu.
0: Baik, Pak Amir ini apakah sudah juga menjangkau semua kelurahan ataupun juga mungkin sekolah yang ada di Kota Bau-Bau ini terkait program MBG ini? Baik, Pak Amir. Pak Amir. Baik, Pak.
2: Halo.
0: Ya, Pak Amir ini terkait masalah program MBG ini apakah sudah juga menjangkau semua mungkin kelurahan atau juga sekolah yang ada di wilayah Kota Bau-Bau ini? Terutama di daerah-daerah yang mungkin jaraknya jauh dari pusat kota begitu. Baik, Pak Amir. Baik. Baik pendengar, kami minta maaf kami terputus bersama koordinator SPPG Bau-Bau ya, bersama Bapak Hamiruddin ST. MHan. Dan nantinya kami juga akan mencoba kembali menghubungi Pak Amir terkait juga membahas topik kita mengenai sejauh mana ya makanan bergizi berdampak pada anak. Anda juga bisa berpartisipasi bersama kami di line telepon kami di 0402-2823-994 ataupun juga di line WhatsApp kami, terutama untuk juga menanggapi topik ya, atau mungkin Anda juga bisa berkomentar terkait sejauh mana proses pelaksanaan MBG di Kota Bau-Bau terutama di tahun 2026 ini. Kami masih coba menghubungi koordinator SPPG Bau-Bau bersama Pak Amir, dan kami harap mudah-mudahan kami bisa terhubung kembali dan kita akan membahas kembali juga terkait pelaksanaan program seperti apa menu dan juga mungkin kandungan gizi ya yang sudah juga diutarakan oleh Koordinator SPPG bersama Bapak Hamiruddin STMHAN. Nah, pendengar, saat ini kami juga sudah terhubung kembali bersama Bapak Amir ini selaku Koordinator SPPG Kota Bau-Bau. Baik, Pak Amir.
2: Iya, Pak.
0: Baik, kami minta maaf ini terputus Pak Amir ini. Mungkin terkendala pengaruh jaringan kayaknya ya, Pak Amir ya.
2: Betul Pak, mohon maaf kami lagi di perjalanan, lagi mendampingi tim juga dari regional untuk silakan Pak dilanjutkan.
0: Baik, setidaknya kami ucapkan juga terima kasih nih karena sudah juga menyempatkan waktunya di tengah-tengah aktivitas ataupun juga kesibukan di pagi hari ini ya. Baik Pak Amir, tadi nih terkait mengenai halo Pak Amir.
2: Halo Pak, ya.
0: Baik. Ya. Terkait ini mengenai jangkauan ya, kalau kita berbicara tentang jangkauan program tersebut ini, apakah sudah juga menjangkau semua kelurahan atau juga sekolah yang ada di wilayah Kota Bau-Bau ini, Pak Amir?
2: Oh iya, baik, untuk jangkauan sendiri di Kota Bau-Bau masih ada satu wilayah di Kota Bau-Bau, khususnya di Pulau Makassar, itu baik dari penerima manfaat sekolah maupun dari penerima manfaat kelompok 3B, balita, ibu hamil, dan ibu dan menyusui, itu masih belum mendapatkan manfaat dari program makan bergizi gratis.
0: Baik.
2: Dan beberapa kelurahan di Kota Bau-Bau juga, khususnya di Kelurahan Kadolo Katapi, itu belum juga mendapatkan manfaat MBG, khususnya di kelompok 3B. Namun untuk sekolah-sekolah di luar dari wilayah yang saya sebutkan tadi, itu mereka sudah mendapatkan manfaat MBG-nya.
0: Baik, menarik memang ini Pak Amir ya, kalau kita berbicara tentang yang belum mendapatkan manfaat dari MBG ini, apakah sudah mungkin menghambat ya, sebagian dapur belum juga beroperasi di Kota Bau-Bau begitu?
2: Baik, sebenarnya untuk kami dari BGN sendiri itu sudah mencatat ada beberapa SPPG yang siap beroperasional di wilayah-wilayah tersebut. Namun kami masih terkendala dari kebijakan moratorium yang diambil oleh dari pusat terkait pembenahan SPPG-SPPG yang sedang operasional. Tapi kami tetap melakukan upaya-upaya untuk mendorong bagaimana SPPG-SPPG ini bisa segera beroperasional supaya yang belum mendapatkan manfaat juga segera merasakan manfaat MBG.
0: Baik, kalau berbicara tentang mengenai mungkin standar ya, standar operasional ini, idealnya di Kota Bau-Bau ini berapa SPPG yang bisa dikatakan ini yang ada begitu?
2: Oh iya, jika merujuk dari standarisasi Pak, mungkin 21 SPPG yang telah beroperasional ini secara umum sudah memenuhi standar kami dari BGN, namun berjalannya waktu ada perubahan-perubahan, kemudian ada penambahan-penambahan fasilitas yang harus segera dilengkapi juga oleh para penyedia dapur, sehingga memang untuk proses pengadaan dan perbaikan tadi dibutuhkan suatu namanya mekanisme suspend atau diberhentikan dulu, karena perbaikan-perbaikan tersebut bersifat mayor yang bisa berdampak buruk jika disambil operasional. Jadi ini sebenarnya demi kebaikan juga untuk kualitas makanan atau kualitas dari menu yang kami sajikan, sehingga SPPG tersebut dihentikan dulu sementara seperti itu.
0: Baik, apakah juga mungkin ini sudah bisa dikatakan ini sudah memenuhi atau belum ini untuk Kota Bau-Bau? Kalau kami ingin tahu ini ataupun juga pendengar ini ya, berapa banyak penerima manfaat MBG di wilayah Kota Bau-Bau begitu?
2: Untuk penerima manfaat di Kota Bau-Bau itu di total secara keseluruhan berada di sekitar 61 ribuan. Itu dari kelompok penerima manfaat dari sekolah maupun 3B.
0: Baik. Seperti itu. Baik, Pak Amir, ini sudah ada juga yang gabung di line WhatsApp kami nih ya. Dari Pak Alman ini di seputaran Simpang 5 ini. Dia ingin bertanya mengenai keamanan makanan ini. Memang sangat menarik katanya topik ini. Pertanyaan dari Pak Alman ini, bagaimana prosedur memastikan makanan aman sebelum juga sampai ke anak-anak, dan berapa lama jarak antara makanan selesai dimasak hingga juga dikonsumsi, dan bagaimana pengawasan terhadap kebersihan dapur, peralatan maupun juga tenaga pengolah makanan ini?
2: Baik, mengenai standar keamanan pangan, kami sudah menerapkan namanya SOP atau standar operasional prosedur yang harus diikuti oleh setiap SPPG. SOP ini menyangkut dari dari prosedur pemesanan bahan baku, perencanaan bahan baku, pemesanan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan, kemudian dari proses pengolahan, packing, hingga distribusi, itu kami sudah punya SOP sendiri. Kemudian untuk keamanan pangan sendiri itu sebenarnya kita berbicara soal time and temperature atau waktu dan suhu yang harus kita jaga. Jadi mengenai waktu, idealnya adalah makanan sudah dikonsumsi paling maksimal 4 jam setelah makanan itu dimasak. Oleh karena itu, kenapa BGN saat ini menerapkan labeling di setiap ompreng yang dikirimkan ke penerima manfaat, sehingga dengan label itu tersedia informasi bahwa makanan ini dimasak jam berapa dan maksimal dimakan jam berapa. Jangan sampai lewat atau jangan sampai melebihi dari waktu yang telah ditetapkan di SPPG, karena jika telah melewati dari waktu tersebut, kemungkinan makanan kita sudah mulai tumbuh bakteri yang bisa mengancam keselamatan atau kesehatan dari pangan itu sendiri.
0: Baik.
2: Seperti itu.
0: Apakah sejauh ini di Kota Bau-Bau ini sudah terdapat juga menu ataupun juga makanan dari MBG ini yang mungkin sudah keracunan begitu?
2: Untuk istilah keracunan sebenarnya kami nggak bisa menyebut istilah keracunan, karena domain untuk yang menyimpulkan istilah keracunan itu ada pada Dinas Kesehatan melalui Pemda kita melalui Dinas Kesehatan. Jadi kami sering menyebutnya itu kejadian menonjol. Karena itu kami karena untuk menyebut dia sebagai keracunan itu punya prosedur sendiri, maupun istilah KLB, kejadian luar biasa, itu juga melalui prosedur sendiri. Tapi untuk kejadian-kejadian seperti kejadian menonjol akibat mengonsumsi MBG itu di Bau-Bau sendiri pernah terjadi, yaitu mungkin rekan-rekan juga masih pernah ingat dulu di bulan September tahun 2025, tepatnya tanggal 16, itu terjadi kasus kejadian menonjol di salah satu SPPG kami di Kualupuna. Itu beberapa siswa dilarikan di puskesmas, namun setelah diobservasi, setelah diperiksa, itu memang sudah dinyatakan sembuh dan tidak ada yang berdampak serius kepada kesehatan siswa-siswa itu sendiri.
0: Baik,
2: seperti itu.
0: Baik, Pak Amir, selain Pak Alman ini sudah ada juga yang berpartisipasi bersama kami di line WhatsApp kami ya. Ini dari Ibu Lia di seputaran Beto Ambar ini, katanya di sekolah anak Ibu Lia ini mengenai MBG dilarang untuk dibawa pulang ini. Apakah memang seperti inilah aturannya begitu?
2: Betul sekali. Kami saat ini memang tegas mengenai aturan bahwa MBG itu dikonsumsi dalam waktu yang telah ditetapkan. Dan dilarang untuk membawa pulang. Kenapa dilarang membawa pulang? Karena ketika dibawa pulang, maka itu rentan rantai makannya itu kita udah nggak bisa menjamin, apalagi dipindah tempatkan, dan kami nggak bisa menjamin bagaimana sterilisasi dari tempat yang digunakan untuk memindahkan makanan tersebut. Jadi memang sangat dianjurkan atau memang ditegaskan bahwa dilarang untuk membawa pulang makanan MBG gitu.
0: Baik. Mungkin kalau dibawa pulang itu akhirnya basi begitu ya, pihak SPPG lagi yang disalahkan begitu ya.
2: Betul. Kami nggak bisa menjamin kalau sudah dibawa pulang karena itu.
0: Iya. Baik, ini Pak Amir satu pertanyaan lagi ya yang mungkin melengkapi kebersamaan kita ini terkait pengawasan jangka panjang agar MBG ini tetap juga mungkin bergizi di pastinya tangan anak-anak begitu.
2: Iya. Untuk pengawasan, ini kami juga berterima kasih banyak kepada pihak pemerintah Kota Bau-Bau karena melalui Satgas dari Pemkot itu membuat namanya Satuan Tugas atau Satgas Makan Bergizi Gratis. Dari situ ada stakeholder terkait yang ikut turut mengawasi pelaksanaan MBG dari Dinas Kesehatan, bagaimana mengawasi apa namanya kondisi relawan atau karyawan yang bekerja itu dalam kondisi sehat tanpa gangguan dari penyakit-penyakit menular. Kemudian dari dinas kesehatan juga selalu datang di SPPG-SPPG untuk mengecek kondisi inspeksi kesehatan lingkungan dari SPPG itu. Kemudian juga dari dinas lingkungan hidup juga telah berkontribusi dalam bagaimana pengolahan sampah, kemudian penanganan IPAL, dan dinas-dinas terkait lainnya yang sangat-sangat membantu. Jadi sebenarnya ini adalah program besar yang tidak bisa dijalankan oleh satu pihak. Kita butuh kerjasama atau partisipasi dari seluruh pihak untuk sama-sama menjamin MBG dapat memberikan manfaat maksimal kepada generasi-generasi kita untuk tumbuh lebih baik dan lebih bergizi.
0: Baik, kalau kita berbicara tentang pangan yang ada di Kota Bau-Bau ini, Pak Abir, ini apakah ketersediaan bahan pangan lokal ini mencukupi juga untuk memenuhi kebutuhan SPPG di Kota Bau-Bau ini, Pak Amir?
2: Untuk kebutuhan pangan itu sendiri memang ada beberapa yang belum bisa dipenuhi dari Kota Bau-Bau atau harus diimpor atau dari didatangkan dari wilayah lain. Contohnya kita bicara soal protein hewani ayam. Ayam itu kita belum memiliki kapasitas peternakan yang bisa continue dan selalu konsisten untuk menyuplai SPPG. Karena setiap hari atau mungkin dalam satu minggu satu SPPG itu paling tidak membutuhkan dua kali menu ayam. Nah, untuk sekali satu hari itu jumlahnya bisa sekitar 200 ekor atau bisa lebih, sehingga untuk kapasitas produksi kita masih sangat terbatas. Oleh karena itu beberapa penyuplai-penyuplai ayam juga bisa mendatangkan dari beberapa pemasok dari luar. Kemudian juga contoh lain juga seperti kebutuhan semangka. Semangka kita justru bisa didatangkan dari kabupaten-kabupaten sebelah, misalnya dari Buton Utara ataupun dari selatan seperti itu. Jadi sebenarnya dengan MBG juga ini, kalau kita menggali potensi potensi pengembangan dari masyarakat itu melalui jalur pertanian dan peternakan, itu justru masih sangat terbuka lebar untuk kita di Bau-Bau sendiri.
0: Baik, itu. Pak Amir, ini kalau kita berbicara tentang anggaran ya, kita tahu mungkin anggaran SPPG ini sudah juga diporsikan atau juga sudah ditentukan. Jika kita berbicara tentang pangan, apalagi ini pangan ini harganya juga berfluktuasi ya, seperti apa sih atau bagaimana menghadapi kenaikan harga bahan pangan ini?
2: Baik, ini jadi kami memang dalam SPPG itu membuat perencanaan itu paling tidak satu minggu atau dua minggu dalam ke depan. Jadi untuk mengantisipasi kelangkaan itu kami membuat perencanaan agak panjang supaya SPPG itu bisa memperkirakan dan bisa observasi di ketersediaan bahan lokal. Nah, jika sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari, maka itu kita masih punya waktu yang cukup untuk bisa mencari supplier-supplier yang yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Namun jika memang di dalam perencanaan itu ternyata di lapangan sama sekali tidak ada, maka biasanya kami dari ahli gizi itu menyarankan untuk mengganti menu yang juga tersedia di lapangan pada saat itu.
0: Baik, itu. Baik, Pak Amir, ini kami minta maaf juga karena waktu kita terbatas dan di tengah-tengah kesibukannya Pak Amir ini, sebelum kita akhir ini, apakah juga mungkin ada pesan-pesan ya, ataupun juga closing statement untuk masyarakat ataupun juga pendengar Kota Bau-Bau ini, silakan.
2: Baik, kami dari Bank Nasional untuk khususnya di Kota Bau-Bau menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mari kita menjaga program makan bergizi gratis ini agar tetap bisa berjalan dengan baik. Jika memang dari pihak penerima manfaat atau siapapun yang mendapatkan manfaat MBG, jika memang memiliki kritikan, aduan atau saran, jangan sungkan-sungkan untuk bisa menghubungi SPPG terkait yang melayani wilayah tersebut. Karena pada dasarnya kami akan mendengarkan apa yang menjadikan masukan demi kebaikan pelaksanaan program. untuk yang belum mendapatkan manfaat MBG, kami mohon maaf, akan kami upayakan dalam waktu secepat-cepatnya yang bisa kami laksanakan. Itu saja mungkin Pak, terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan informasi terkait MBG di Kota Bau-Bau.
0: Baik, terima kasih Pak Amir, selamat beraktivitas kembali nih.
2: Terima kasih, terima kasih.
1: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
0: Dengar, itulah koordinator SPPG Kota Bau-Bau ya, ada Pak Hamiruddin, sudah juga meluangkan waktunya bersama kami di tengah-tengah kesibukannya ya. Seperti yang mungkin sudah Anda dengarkan tadi atau dapat kita juga simpulkan ya, bahwa makanan bergizi ini juga memberikan dampak besar terhadap mungkin kualitas pertumbuhan, kesehatan maupun juga masa depan anak ya. Kami masih kembali juga dengan beberapa narasumber yang nantinya akan juga kami hubungi di line telepon kami. Jadi tetaplah bersama kami dalam program acara Dialog Interaktif.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sobat RRI, apapun aktivitas kamu, dimanapun kamu berada, RRI selalu menemani. Sekarang, kamu bisa dengarkan RRI lewat smartphone loh, melalui aplikasi RRI Digital. Dan gak perlu takut ketinggalan informasi atau terpapar konten hoax, karena kamu bisa dapatkan info terbaru di aplikasi RRI News. Unduh RRI Digital dan RRI News sekarang juga di App Store dan Play Store. Gratis!
1: RRI Digital dengan tampilan baru. Berbagai...
2: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital ya, dalam program acara Dialog Interaktif untuk edisi pagi ini. Nah, seperti yang sudah sempat juga mungkin Anda dengarkan tadi ya, perbincangan singkat kita bersama koordinator SPPG Kota Bau-Bau bersama Bapak Amir sudah juga memperbarui ya informasi kita di pagi ini. Nah, seperti yang mungkin juga Anda ketahui bahwa saja program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kota Bau-Bau ini juga dilaksanakan secara bertahap oleh pemerintah Kota Bau-Bau bersama Badan Gizi Nasional atau BGN untuk juga mendukung peningkatan gizi anak sekolah maupun juga meringankan pastinya ekonomi keluarga. Nah, karena program ini juga menjangkau puluhan ribu siswa dan juga memberikan dampak ganda di mungkin di mana para ibu ataupun juga masyarakat lokal terus juga dilibatkan ya dalam penyediaan maupun juga pengolahan makanan. Nah, seperti yang sudah sempat juga diutarakan oleh koordinator SPPG Kota Bau-Bau, bahwa saja satuan tugas ini secara rutin ya juga melakukan peninjauan dan juga sidak ke fasilitas pengolahan, baik itu seperti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dan juga sekolah penerima manfaat ya, guna memastikan kualitas dan juga kelancaran distribusi. Dan pendengar, saat ini kami juga sudah terhubung dengan Pak Mustafa SPD MPD selaku juga narasumber kami yang akan juga melengkapi kebersamaan kita di Kepton pagi ini.
3: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
2: Baik, selamat pagi Pak Mustafa.
4: Selamat pagi.
2: Baik, terima kasih ini sudah meluangkan waktunya bersama kami di pagi ini Pak, terutama dalam program acara Dialog Interaktif mengenai topik yang kami keutamakan, yaitu sejauh mana makanan bergizi berdampak juga pada anak. Nah, kami juga sudah berbincang bersama Bapak Hamiruddin STMH, ini selaku koordinator SPPG Badan Gizi Nasional untuk Kota Bau-Bau. Nah, bahwa saja satuan tugas atau Satgas MBG Kota Bau-Bau ini juga secara rutin ya melakukan juga peninjauan maupun juga sidak ke fasilitas pengolahan seperti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di baik itu di sekolah maupun juga penerima manfaat ya, guna memastikan kualitas dan juga kelancaran didistribusikan. Kami juga ingin tahu terkait mungkin komentar ya dari Pak Mustafa SPD MPD mengenai program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kota Bau-Bau ini seperti apakah, ataupun juga mungkin bisa dikatakan ini menjadi perhatian juga bagi Pak Mustafa ini, silakan.
4: Ya, baik Pak Jeda, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Bob MPD juga sebagai direktur SPPS dan juga MPD. Saya tertarik sekali

0: Ini topik yang saya diturunkan pada saat ini adalah menjamin keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBGL. Pertama-tama barangkali karena untuk kita punya lokal sentris, kita berangkat dari falsafah para leluhur kita di Buton bahwa ada beberapa tokoh-tokoh spiritual dan adat yang mengatakan menanam uang di perut manusia lebih baik daripada menanam uang di tempat. Ini barangkali ada korelasi apa yang diprogramkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Prabowo. Karena kan secara langsung bahwa program MBG ini kan kita akan berbicara persoalan uang. Jadi konek sekali dengan falsafah apa yang dianut oleh tokoh-tokoh kuno spiritual di Buton bahwa menanam uang di Indonesia lebih baik daripada menanam uang di bank. Oleh sebab itu, kalau kita misalnya ke daerah-daerah sekitar Kepulauan Buton ini, kemanapun kita pergi, dikenal atau tidak dikenal, pada umumnya, pada sebetulnya, masyarakat itu selalu menganggap kita untuk tidak makan. Padahal kita tidak kenal, karena ada perasaan bahwa dalam umum di perut manusia itu sangat baik sekali. Nah, berikutnya itu adalah bahwa kita lihat macam perasaan ini contoh agak sedikit super. Seperti acara-acara pesta kampung. Pesta kampung. Coba bayangkan, sebuah pesta kampung itu di suatu daerah tertentu anggap tidak boleh. Itu masyarakat itu, walaupun dalam tingkat ekonomi kurang, tapi dia akan berusaha semaksimal mungkin membawa talang dan istirahat secara maksimal agar disuguhkan kepada manusia. Sekali lagi, program MBG ini sangat punya mata rantai berhubungan dengan apa yang dilakukan masyarakat Buton. Ini menurut pandangan pribadi saya.
1: Baik.
0: Iya, berikutnya bahwa persoalan MDG ini dalam berbagai berita lokal, regional dan nasional tapi sekali lagi bahwa saya pribadi dalam pandemik bahwa ini program harus dilanjutkan. Tinggal masalahnya itu adalah dievaluasi, monitoring di mana letak kekurangannya, di mana letak kesalahannya. Kita mengambil contoh dalam protokol resmi. Ya, kita ambil contoh protokol resmi. Contohnya, ketika saya mahasiswa, waktu itu saya melihat Pak Habibie diberikan air minum oleh dosen dan dalam hal ini yang ditugaskan itu diberikan air minum. Air minumnya diambil, dia langsung diminum oleh pengawal atau sampres lah. Kemudian diberikan tisu. Itu tisunya nggak dipakai karena kan tidak tahu dalam waktu seketika itu kan sangat berbahaya sekali ketika minum langsung ada hal yang tidak pantas lah. Begitu juga ketika menyapu muka dengan tisu, baca juga dengan muka kepala. Oleh sebab itu, pada berbagai contoh kegiatan-kegiatan, misalnya di rumah jabatan dan sebagainya, itu kan yang menangani menu itu bukan sebarang orang. Harus benar-benar orang yang betul-betul seni dari berbagai macam. Kalau tamu pandam datang ke rumah jabatan, tiba-tiba tukang masaknya itu menyuntikkan sesuatu zatnya, kan hampir kita semuanya. Oleh sebab itu, bahwa ada tiga pilar keamanan MBG menurut saya. Pertama, jamin tinggi. Artinya, sebelum dimasak, itu betul diperhatikan keamanan tangan. Mulai dari petani, nelayannya, kita pakai sistem 3S. Artinya, disortir, yang segar, dan ada sertifikasi. Sertifikasi ini kan menyangkut sertifikat sehat. Misalnya dari pertanian dan BPM, BPOM ya, Badan Obat dan Makanan, dagingnya bagaimana, susunya bagaimana, telur. Juga ada pengecekan suhu. yang tanggal misalnya gitu, yang sampai tidak ada luar sah, itu kan sangat berbahaya.
1: Baik.
0: Kemudian UMKM juga, barangkali UMKM yang mungkin bisa diingatkan, karena mereka lebih bersentuhan dengan hal-hal yang luar daripada hasil-hasil pertanian dan nelayan.
1: Baik, Pak Mustafa ini, baik. Seperti yang mungkin sudah sempat juga Anda utarakan tadi ya, di awal kebersamaan kita ini berbicara tentang anggaran ini. Anggaran MBG memang ini harus juga memang diikuti dengan pengawasan yang kuat seperti yang sudah Anda sampaikan tadi. Masyarakat tentu juga berharap ya bahwa setiap anggaran yang juga dikeluarkan pastinya ini benar-benar sampai kepada penerima manfaat dengan juga mungkin makanan yang bergizi, aman dan juga pastinya berkualitas. Mungkin kalau dari amatan Pak Mustafa ini, anggaran yang dilokasikan di mungkin Kota Bau-Bau ya ataupun juga lingkup Kepulauan Buton ini, apakah juga memang sudah memberikan dampak nyata terhadap tumbuh kembang anak ini?
0: Pertama saya melihat tentang tadi yang disinggung tentang pengawasannya. Jadi mungkin barangkali perlu dipikirkan dalam Kota Bau-Bau ini ada pengawasan independen dan publik secara digital. Mungkin BPKP kalau ada, inspektorat ada, masyarakat biasa lewat portal mbg.go.id. Jadi ada satgas MBG nasional yang turun sudah kalau ada sesuatu. Nah, kemudian tentang anggaran. Kita lihat, ini kan kalau kita bicara anggaran, saya katakan awal tadi, mungkin ada kebaikannya. Karena kita melihat sendiri, MBG ini kan bukan hal yang baru. Apalagi bukan hal yang baru di seluruh dunia. India, India, Brazil, China, Amerika Serikat, Jepang, Finlandia, Swedia, Korea Selatan, kemudian negara-negara Eropa seperti Italia, Prancis, Inggris, Norwegia yang sudah melaksanakan dan cukup berhasil. Utamanya ini Jepang dan Finlandia. Jepang dan Finlandia itu punya catatan khusus karena dia melakukan sistem pengawasan terbaik. Kenapa? Karena di sekolah ada dapur sekolah, dan ada ahli gizi dan siswa terlibat. Nah, tentang anggaran, saya pikir ini saya pikir merupakan suatu rahmat bagi bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia. Tapi ini saya subjektif. Mungkin orang lain juga akan menganggap lain. Tapi saya kalau anggaran, saya oke. Karena terus terang saja, walaupun ada mungkin suara-suara sumbang bahwa anak bosan dan sebagainya itu betul. Tapi di sisi lain, masih banyak yang merasa bersyukur yang adanya atau dampak daripada MBG ini. Dari pengeluaran negara atau pemerintah terhadap program ini.
1: Baik. Pak Mustafa, ini kan program ini sudah bisa dikatakan sudah berjalan cukup lama ya, terkait program MBG, program dari Presiden Republik Indonesia mengenai Asta Cita ini. Kalau menurut Pak Mustafa ini, seperti yang sudah sempat juga Anda sampaikan mengenai program MBG di mancanegara atau di luar negeri ini juga cukup berhasil ya, seperti di Jepang dan juga di beberapa negara yang sudah sempat juga Anda sebutkan tadi. Nah, seperti apa program MBG yang mungkin ideal agar MBG ini benar-benar juga memberikan manfaat bagi masyarakat untuk Kota Bau-Bau itu?
0: Ya, saya melihat dalam konteks asas manfaat kepada masyarakat Bau-Bau. Saya belum terjun secara langsung dan tapi mendatangi SPPG ya, tapi sebagai satu contoh, poli itu kan kalau di mana kapal poli, di mana pelabuhan yang dia singgahi, itu harus dan wajib, tidak boleh menolak, harus membeli, harus membeli hasil yang ada di daerah tersebut. Karena dalam rangka meningkatkan, kita sudah punya sumbangan besar kepada PLN misalnya. Efeknya apa yang kita dapat? Jadi harusnya ada sayur, telur, dan lain sebagainya itu harus di Kota Bau-Bau. Persoalannya pemerintah kota, barangkali belum mampu menyiapkan. Karena sampai saat ini misalnya telur kita masih supply dari Surabaya atau dari topeng atau sindra sana dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, barangkali karena ini atas manfaat yang kita lihat, memang benar-benar harus sayur mayur dan segala pendukungnya itu dan ikan itu harusnya memang ada sebuah kerjasama yang secara legal ada MOU antara petani, dalam hal ini mungkin kelompok-kelompok tani yang sudah dibuat oleh pemerintah dan juga kelompok-kelompok nelayan yang sudah dibuat, ada kuota yang diberikan kepada petani sehingga jelas ini SPPG membeli di petani dan nelayan. Kalau di saat ini kita belum ada pengecekan di mana sayur dan ikan ini dibeli. Itu kan yang jadi persoalan sekarang. Barangkali perlu sebuah pra penelitian singkat tentang alur distribusi mulai dari mana ini barang-barang dibeli, bahkan kalau perlu pakai barcode. Kan sekarang petani-petani nelayan ini, bahkan penjual ikan, penjual sayur di pasar itu tidak banyak yang memakai sistem barcode bayar atau apa bagaimana. Jadi ada ketahuan, kangkung ini dibeli di Bungi, kan jelas. Ikan ini dibeli di Bone-Bone. Sehingga ada asas manfaatnya. Tapi kalau hanya kita lihat hasil tanpa melihat inputnya, prosesnya, hanya melihat output saja, ya itu agak susah kita mendeteksi di mana asas manfaat yang diberikan kepada masyarakat dari berapa banyak uang yang mengalir di MBG ini.
1: Baik, berarti intinya bukan sekedar memberikan makanan kepada anak-anak juga begitu ya?
0: Iya.
1: Baik, Pak Mustafa, ini karena waktu kita juga terbatas dalam program acara Dialog Interaktif ini, mungkin apakah ada juga harapan atau juga mungkin masukan ya, baik itu dari pihak pemerintah ataupun juga mungkin pihak SPPG yang ada di Kota Bau-Bau ini?
0: Oh iya, baik. Kalau saya secara tindakan saya bahwa kita sekarang harus melakukan kata stop simpan lapor laboratorium tentang pelaksanaan MBG ini. Artinya kita stop hal-hal yang akan membahayakan. Kemudian kita simpan semua jenis-jenis barang yang akan didistribusikan kepada anak, baik tingkat derajat sosius daripada penyimpanan di kulkas. Kemudian kalau ada hal-hal kendala yang terjadi, maka kita harus laporkan dan ada dimasukkan di dalam laboratorium. Yang berikutnya, barangkali dari pihak sekolah sebagai penerima, karena mungkin juga ini agak ribet karena guru punya tanggung jawab. Jadi mungkin juga perlu dilibatkan komite sekolah, guru, dalam konteks ini masyarakat. Tapi yang lebih spesifik, ketika barang ini masuk di dalam, di pintu, dengan perjalanan maksimal 2 jam barang itu sudah sampai di tempat masak, maka ada 4 kualitas yang harus kita lihat. Itu adalah kualitas warna, kualitas bau, kualitas rasa, dan kualitas kemasan. Ini barangkali yang perlu dilihat. Mungkin di sampel saja dilihat, kan jangan sampai sudah ada perubahan yang akan membahayakan. Saya kira demikian.
1: Baik, yang intinya nih yang kami garis bawahi ini Pak Mustafa ini asas manfaat ya dari program MBG ini yang ada di Kota Bau-Bau begitu ya.
0: Ya.
1: Baik, terima kasih nih Pak Mustafa sudah meluangkan waktunya juga bersama kami, dan semoga saja apa yang telah kita perbincangkan ini juga bisa menjadi perhatian ya, baik itu pihak dari SPPG maupun juga dari pemerintah daerah ataupun Kota Bau-Bau ini. Selamat pagi Pak Mustafa, selamat beraktivitas kembali.
0: Selamat pagi Pak Yuda dari RRI Bau-Bau.
1: Baik.
2: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar bersama Bapak Mustafa SPD MPD ya, yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita dan sudah juga mengutarakan pendapatnya ya terkait topik yang kami utamakan mengenai makan bergizi gratis yang ada di Kota Bau-Bau. Nah, mungkin MBG di Kota Bau-Bau tentu juga diharapkan bukan juga sekedar memberikan makanan kepada anak-anak ya, seperti yang sudah sempat juga diutarakan oleh Pak Mustafa. Ini memang harus benar-benar memastikan makanan tersebut juga pastinya aman, bersih, dan juga sesuai kebutuhan anak ya, karena keberhasilan program ini juga membutuhkan juga pengawasan dan juga dukungan bersama, baik itu pihak dari pemerintah, masyarakat maupun juga SPPG yang memang memberikan peran yang sangat besar ya terhadap program dari Presiden RI mengenai makan bergizi gratis. Nah, pendengar kami cukupan acara dialog interaktif untuk edisi pagi ini, dan semoga saja apa yang telah sempat kami utarakan atau kami perbincangkan yang pastinya dapat juga memperbarui informasi Anda.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Nyari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Untuk perjalanan Sultra Siang, pendengar masih barengan Sofi yang menemani Anda. Kita masih juga akan terus update informasi sepanjang kebersamaan kita hingga tuntas nanti di jam 11 siang. Dan pendengar, kalau ngomongin soal informasi, kita masih akan terus hadirkan ya informasi-informasi ke ruang dengar Anda tentunya. Salah satunya juga terkait dengan pemerintah Kabupaten Kolaka yang memperketat pengawasan dan pengujian keamanan pangan segar asal tumbuhan atau PSAT guna memastikan produk yang beredar aman dan layak untuk dikonsumsi. Pengawasan dilakukan sebagai langkah preventif untuk mendeteksi potensi cemaran pada bagian komoditas pangan segar seperti beras dan sayur mayur sebelum produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kolaka Abas mengatakan bahwa pengawasan dilakukan melalui metode tes cepat atau rapid test untuk mengetahui tingkat pencemaran kimia maupun mikrobiologi pada pangan segar.

0: Antrian selanjutnya. 120.000 ya, Kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh, Mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
2: Nggak usah, Mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf, Mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.

telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

Masih bersama untuk Pro Soto Kendari, pendengar, kita juga punya informasi terkait RSUD Kota Kendari yang dinilai memiliki kesiapan untuk mengembangkan layanan kesehatan ibu dan anak atau KIA ke tingkat yang lebih tinggi, bahkan berpeluang diarahkan menuju kompetensi paripurna. Di mana penilaian ini disampaikan tim pengampu RSUP Dr. Sutomo Provinsi Jawa Timur setelah melakukan visitasi program pengampuan KIA di RSUD Kota Kendari pada Rabu 23 September lalu, pendengar. Di mana visitasi tersebut turut didampingi tim RSUP Bahtera Mas Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga merupakan bagian dari program pengampuan layanan KIA yang ditugaskan Kementerian Kesehatan di wilayah Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. Ketua tim pengampuan RSUP Dr. Sutomo, Dr. Wahyu, mengatakan bahwa kegiatan pengampuan tidak hanya dilakukan melalui visitasi, tapi juga mencakup monitoring, kemudian pelatihan pendampingan tindakan medis atau protokol SIP apabila dibutuhkan. Nah, pendengar, dalam visitasi tersebut, tim meninjau secara langsung berbagai fasilitas pelayanan KIA yang dimiliki RSUD Kota Kendari, di mana peninjauan meliputi ruang operasi ibu dan anak, kemudian IGD ponek, lalu ruang bersalin, perinatologi, lalu ada ruang NICU dan PICU, lalu juga ruang rawat inap dan ruang rawat inap anak, hingga poliklinik obstetri dan ginekologi. Nah, pendengar, dari hasil pengamatan awal, Dr. Wahyu menilai fasilitas dan kesiapan RSUD Kota Kendari sudah cukup baik untuk dikembangkan sebagai salah satu rumah sakit dengan kompetensi layanan KIA yang lebih tinggi.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, 56 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Artinya kebersamaan kita untuk Sultra paruh awal perjalanan Sultra siang sudah harus tuntas. Sofi pamit dari ruang dengar Anda. Rekan saya Bayu Firmansyah nanti akan hadir untuk bersama dengan Anda dalam sajian dialog interaktif Jaksa Menyapa. Dan tentunya Pro 1 RRI Kendari masih akan terus hadir menemani Anda pendengar hingga di pukul 24.00 malam nanti, yang juga bisa Anda akses melalui aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id. Kita ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

0: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Pak Firman, saya kembali jumpai Anda untuk Jaksa Menyapa. Saya kedatangan teman-teman dari Kejaksaan Negeri Kolaka pendengar. Kita akan ngobrol tentang buka-bukaan narkotika bersama teman-teman kejaksaan. Nah, semoga Anda bukan yang ada dalam circle mengenai narkoba ini ya. Karena memang kita di Sultra, potretnya Sultra maupun untuk Kabupaten Kolaka, bahkan hingga beberapa kabupaten kita yang ada di Sultra ini atau dalam bingkai Sulawesi, itu bahkan kita masuk dalam top 3 di Sulawesi ya, Pulau Sulawesi terlebih dahulu, masalah narkotika ini. Nah, kita hadir untuk berbicara mengenai narkotika ini, bagaimana juga pandangan hukum tentang narkotika ini. Jadi nanti Anda silakan ikut dalam perbincangan kami, WhatsApp kami ataupun melalui YouTube kami. Saya bersama dengan teman-teman Kejaksaan Negeri Kolaka, sudah bersama dengan saya di studio Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kolaka, Nada Ayu Dewindu Ridwan SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nada.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tiba kapan dari Kolaka ini?
3: Tibanya semalam.
2: Semalam? Ya. Woy, berarti sudah Nada karhutlah ya di puncak Mawewe situ ya?
3: Ya.
2: Sudah lewat?
3: Sudah dilewati.
2: Sudah dilewati. Tapi kemarin waktu Adi Aksa run, itu kan yang rame tuh. Ya. Kolaka turun gak tuh?
3: Ikut dong.
2: Ikut? Ya. Bu Nada juga ikut?
3: Ikut.
2: Wih, mungkin saking banyaknya orang jadi gak lihat gitu ya. Iya. Kalau udah begini kan kelihatan yang cantik sendiri nih.
3: Aduh ya.
2: Ya memang cantik sendiri sih.
3: Untuk hari ini ya.
2: Untuk hari ini. Makasih ya Bu Nada, nanti kita ngobrol panjang.
3: Oke. Okay.
2: Pendengar juga sudah bersama dengan saya Kasubsi Perdata dan Tun Kejaksaan Negeri Kolaka, Ahmad Syaifuddin Lubis SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saif.
4: Waalaikumsalam, Pak Bayu.
2: Gimana kabar?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Kolaka belakangan apa nih yang lagi sibuk-sibuknya nih?
4: Kolaka sekarang lagi sibuk-sibuknya.
2: Banyak ya?
4: Kasus korupsi, berantas narkotika.
2: Itu gitu. Mah gak ada putusnya mah kalau yang itu ya?
4: Gak lanjuti.
2: Ibarat kalau kayak lari itu kayak estafet ya?
4: Iya. Selalu.
2: Gitu. Selalu ya. Semoga apa ya, kalau kata Jaksa Agung bilang mungkin kita tidak mampu memutus, tapi kita mampu memangkas itu semua, menyelamatkan generasi ya, kita selalu. Ya. Cakep dah ya. Pendengar nanti silakan ikut ngobrol bersama kami di YouTube ataupun juga WhatsApp kami. Kita mengenal bahaya narkotika, pencegahan dan penegakan hukumnya. Mungkin sebagai pembuka gitu ya kan, sebelum kita bahas lebih jauh ini penyalahgunaan dan hukuman terkait narkotika. Apa ya, mulai dari hal yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya kalau dari kacamata hukum gitu ya. Karena kalau narkotika ini biasanya kayak, oh sabu ganja. Narkotika ini kalau dari kacamata hukum seperti apa tuh? Pak Saif dulu.
4: Baik, kalau kita bicara sederhananya saja ya, narkotika adalah zat atau obat yang berdasarkan ketentuan hukum dapat memengaruhi kondisi seseorang, terutama terhadap sistem saraf pusat, sehingga dapat menyebabkan perubahan kesadaran, kemudian menghilangkan rasa nyeri, dan dalam kondisi tertentu dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam kehidupan sehari-hari juga di masyarakat, mungkin lebih sering mendengar nama seperti sabu, ganja, heroin, atau jenis lainnya. Tetapi perlu kita pahami bahwa narkotika tidak hanya dilihat dari mana bentuknya, ada penggolongannya, ada daftar-daftar jenisnya tersebut. Kemudian juga narkotika sebenarnya juga mempunyai manfaat di bidang kesehatan dalam kondisi dan penggunaan tertentu. Persoalannya ini adalah ketika narkotika digunakan tanpa hak dan tanpa pengawasan dan disalahgunakan dan tanpa izin. Begitu Mas Bayu.
2: Sebenarnya ada manfaatnya ya?
4: Ada manfaatnya.
2: Namun di bidang kesehatan?
4: Harus memperoleh izin dari
2: dari dokter pendengar ya, bukan dari tetangga. Itu jauh beda ceritanya. Nah kalau kita bicara narkotika, masyarakat biasanya memang beberapa nama seperti yang sudah disinggung ya, sabu, ganja, ekstasi. Sebenarnya narkotika dari hukum itu mengklasifikasi berapa jenis ini, Bunda?
3: Kalau narkotika itu luas, Mas Bayu. Saya panggil Mas aja ya.
2: Siap.
3: Jadi ada beberapa golongan, mungkin yang sangat tren di lingkungan masyarakat tuh kayak sabu. Ternyata bukan cuma sabu aja.
2: Ibu tapi bilang sabu matanya ke saya. Saya enggak ngedar kok sekarang.
3: Iya. Oke. Enggak, jadi kayak sabu, ada ganja, heroin dan kayak gitu. Tapi jadi ada beberapa golongan yang dispesifikasikan seperti kayak ada juga yang bilang apa? Buat pengobatan juga. Itu memang harus ada izin, Mas, seperti yang dibilang Pak Bang Saif itu. Jadi memang tidak hanya fokus, jadi jangan cuma oh sabu, ganja banyak. Heroin pun ya.
2: Heroin masuk.
3: Salah satunya itu.
4: Baik, sedikit Mas Bayu saya tambahkan, kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 terkait narkotika ini dibagi menjadi 3 golongan. Dari golongan pertama, golongan kedua, dan golongan ketiga. Sederhananya penggolongannya ini terkait potensi ketergantungan dan pemanfaatan dalam kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk golongan satunya sendiri, penggunaannya untuk pelayanan kesehatan sangat dibatasi dan pada prinsipnya dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Narkotika. Sedangkan untuk golongan 2 dan golongan 3 masih dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan ketentuan dan pengawasan yang berlaku.
2: Golongan 2 dan golongan 3.
4: Golongan 2 dan golongan 3.
2: Oke. Berarti dibagi golongan 1, 2, 3. Apakah semakin tinggi golongannya, itu pula kalau penyalahgunaannya akan semakin berat hukumannya begitu, Bu Nada?
3: Enggak juga. Itu sebenarnya kalau masalah penjatuhan hukuman apa gimana, itu tergantung, Mas. Kalau memang dia seperti pengedar sabu atau apa jumlahnya. Kita berbicara jumlah di sini. Jadi semakin banyak yang dia
2: disalahgunakan,
3: diedarkan atau dijual itu
2: gula kalau ya. Edarkan tajam banget. Enggak kok, Bu, saya enggak nempel saya.
3: Enggak, ya itu ya. Bukan cuma pasti gini, jumlahnya sampai berkilo.
2: Betul,
3: ya
2: betul.
3: Itu lebih kepada jumlah. Bukan masalah
2: golongannya.
3: Golongan 2 pun kalau sedikit ya tergantung juga. Pokoknya kita lihat dari lebih kepada jumlah barang yang dijual, diedarkan atau ya dimiliki seperti itu.
2: Berarti 2 dan 3 seperti yang Bunda ada bilang ya, Pak. Walaupun jumlahnya kecil. Ya hukum akan menakarnya ini ya sesuai dengan keadilan.
3: Sesuai dengan perbuatan.
2: Oke, jadi apa ya? Mungkin singkat cerita bahwa kita bilang anggap narkotika itu berbahaya gitu. Tapi kalau tanya lebih jauh bahayanya itu bisa pada apa saja ya? Mungkin kalau yang umum-umum kita dengar ya, okelah, kesehatan. Yang lebih dalam panjang lagi ekonomi sampai rumah tangga kadang ini bahaya.
4: Benar sekali, Mas Bayu.
2: Pak Saib, silakan.
4: Baik, kalau untuk bahaya narkotika ini sendiri sih secara umum ya, kalau untuk dampak fisiknya bisa kita lihat terganggunya sistem pernapasan, kemudian terjadinya kerusakan hati, gangguan pencernaan, serta penurunan sistem kekebalan tubuh. Kemudian ada juga dampak fisik, Mas Bayu, terkait pengguna atau penyalahguna narkotika ini sendiri. Dampak fisikisnya itu lamban dalam bekerja, kemudian ceroboh, sering tegang dan gelisah, kemudian kehilangan kepercayaan diri. Terus untuk dampak sosialnya sendiri, seperti yang kita dapati di Kejaksaan Negeri Kolaka, pada saat kita menangani kasus tindak pidana pencurian, itu hampir 90% itu latar belakangnya
2: narkoba
4: dari tersangka ini hanya ingin untuk membeli narkoba. Jadi mereka berani untuk berbuat mencuri seperti itu.
2: Oke. Singkatnya bahwa dengan narkoba ini enggak ada duit, udah mulai habis kurang. Nyari duit yang taktis ya.
4: Benar, Mas Bayu. Mereka halalkan segala cara untuk bisa dapat konsumsi narkotika.
2: Guys. Padahal di Sultan masih banyak loh yang enak, nasi kuning masih enak gitu. Sop kikil kalau malam enak, apalagi Bu Nada. Kalau di Kolaka mah ada yang warung bakso itu di jalan belakang yang sekarang jembatan lagi diperbaiki itu.
3: Di mana itu?
2: Di situ lah, dari perempatan Sultan Raja kita ke arah jalan jembatan yang diperbaiki itu. Situ ada makanan enak-enak juga situ ya. Situlah ya sudah.
3: Oh iya, sudah. Saya bukan warga kalau baru-baru Mas.
2: Saya semi warlock soalnya ya.
3: Oke. Tapi terima kasih infonya. Nanti kita coba.
2: Oke. Apa ya? Seperti yang dijelaskan oleh Pak Saif ini, apa ya mungkin, tapi kita sudah tahu bersama, tapi toh juga ya, kita masih dapati ada yang terlibat mengenai narkoba gitu. Kalau sudah bahayanya sudah diketahui, masih ada yang mencoba menggunakan narkotika. Itu gimana kalau pandangan Bu Nanda?
3: Banyak faktor sih, Mas.
2: Satunya tadi kan ekonomi tuh.
3: Ya. Memang yang pertama itu memang yang utama itu ekonomi. Jadi kan karena kebutuhan. Jadi mungkin lapangan kerja yang susah. Jadi orang untuk mendapatkan uang itu kayaknya ya udahlah, ada yang jadi kurir, kan seperti kayak gitu. Itu memang salah satu faktor dan memang mungkin yang tadinya juga coba-coba ketagihan itu kan jadi orang mau mencari terus kan. Sesuatu kalau enak, nyaman, apa membuat efek yang baik kan
2: agak dalam ya, agak, pasti, agak dalam
3: dengan enggak logikanya enggak itu logika sederhana aja.
2: Betul betul sih, betul ya.
3: Iya, kalau kita cocok pasti kan kita cari, apalagi efeknya menurut kita ya baik, tapi sebenarnya itu enggak baik. Jadi di samping ekonomi memang ya itu tadi nyawal coba-coba faktor lingkungan,
2: pergaulan.
3: Iya, pergaulan. Kalau itu mungkin Bang Saif ada mau tambahin tuh.
4: Baik, secara ininya untuk di kalangan anak muda sendiri sih, kenapa masih mencoba ini narkotika sementara sudah tahu berbahaya, itu tergantung dari pergaulannya, Mas Bayu. Dari kalangan muda ini banyak yang salah pergaulan. Ada mereka menganggap bahwasannya ketika menggunakan narkotika jenis sabu ini mereka seperti berani gitu, seperti ya, jagoan.
2: Ini kayak Bu Nada maksud tadi ya, gara-gara pergaulannya itu.
3: Ya.
2: Gara-gara salah pergaulan. Bergaul sih jatuhnya ya.
4: Salah bergaul, benar.
2: Jadi berani dan seterusnya. Duh, guys. Kayak Bayu dong. Saya sekarang pergaulannya paling tongkrongan religi gitu ya. Ini yang saya sampaikan yang baik-baiknya saja nih. Tapi saya yakin pasti Bu Nada juga banyak pengalaman kalau mengenai hal yang berikut ini ya, karena apa ya, masyarakat biasanya mengerjakan sebagai lembaga yang melakukan penuntutan gitu, apalagi mengenai kasus ini. Tapi apakah peran kejaksaan hanya ketika perkara sudah terjadi saja begitu, Bu Nada?
3: Oke, memang tugas kami sebenarnya memang penuntut umum. Ya maksudnya kami memberikan efek jera terhadap
2: ya itu esensi hukum
3: ya,
2: sih.
3: Ya, oke, okay. Tapi sebenarnya tidak seperti itu juga. Kami pun di sini kami membantu program pemerintah dalam pencegahan, pemberantasan. Ya, salah satunya kami di kejaksaan ini program pusat juga yang memang kita lakukan di setiap kejari, ada yang namanya Jaksa Menyapa. Itu salah satu bentuk dari edukasi kami, pencegahan ya.
2: Kayak gini nih.
3: Ya,
2: gini,
3: salah satunya juga ini kayak podcast kayak begini. Tapi untuk lebih kepada kan gini, narkoba itu kan salah satu sasarannya juga bukan cuma sekarang luas loh Mas, bukan cuma kalian dewasa aja, tapi ada gen-gen ya, siswa,
2: betul,
3: siswa, mahasiswa. Jadi salah satu bentuk kami selain sebagai penegak hukum, kami melakukan edukasi, sosialisasi terkait narkotika ini. Jadi kami ada jaksa, namanya jaksa masuk sekolah
2: ya juga.
3: Itu salah satu upaya dari kami kejaksaan untuk pencegahan dari dini kepada gen Z dan gen alpha. Itu kan memang targetnya sudah itu Mas. Jadi kalau bicara narkoba kan bukan cuma sabu, tapi permen juga itu kan ada itu yang ya permen lem itu kan salah satu
2: dia golongan
3: ya, ya. Itu kan salah satu yang memang tujuannya untuk kepada anak-anak Gen Z.
2: Okay.
3: Jadi memang salah satu upaya kami jaksa masuk sekolah itu salah satu bentuk edukasi kami kepada Gen Z, kepada terus mahasiswa juga kami ke kampus-kampus, pendekatan persuasif begitu, menyampaikan ini loh bahaya narkoba seperti ini ya, kalau bisa dijauhi ya memang harus, karena itu nggak keren sebenarnya orang pakai narkoba.
2: Betul.
3: Dan salah satu momen juga yang bagus ya
2: seperti ini.
3: Seperti ini kan salah satu edukasi penyampaian kepada masyarakat.
2: Teman-teman ya, ini kan lewat YouTube nih, jadi bisa dinonton-nonton ulang lagi ya. Share sama teman-teman, khususnya yang Kolaka, Koltim, Kolaka Utara, gas lah ya pokoknya ya.
3: Gas.
2: Seperti yang Bu Nada bilang tadi, jauhi ya, jauhi narkoba, dekati bandarnya. Maksudnya dekati bandarnya buat dirangkul,
4: ditangkap,
2: ya. Enggak juga dirangkul, disadarkan gitu.
3: Aduh kalau kayak nggak bisa deh kalau itu sudah beda.
2: Beda ya.
3: Iya.
2: Oh salah tadi ya guys, maaf yang tadi udah nggak usah lah ya. Nah tadi kan sempat disinggung konteks Gen Z nih, apa ya? Gimana ya, mungkin emang kalau tentang Gen Z, milenial kita ya, apakah ada memang poin penting begitu ya, yang memang menyasar kepada mereka? Karena mungkin perlakuan hukum ada bedanya tentang Gen Z atau anak muda kita ya, Bu Nada.
3: Oke, jadi gini, kalau kita bicara penegakan ya, kalau memang sampai terjadi tuh
2: di kalangan Gen Z,
3: ya, di kalangan pelakunya adalah anak di bawah umur, para Gen Z, untuk penanganannya itu berbeda Mas. Jadi kita ada namanya sistem peradilan anak. Jadi undang-undangnya tetap kita pakai undang-undang tentang narkotika sama nomor nomor 35 tahun 2009 itu tetap. Cuma memang untuk para Gen Z, saya nyebutnya Gen Z aja ya, yang di bawah umur itu ada sistem, kita pakai sistem peradilan anak. Jadi penanganannya beda, tidak akan sama dengan yang dewasa.
2: Dewasa.
3: Ya, seperti itu.
2: Kayak kita kalau flashback dikit ya, kita pernah gempar kalau nggak salah tuh 9 tahun lalu ya, yang bagaimana waktu itu anak-anak masih SMP, Kendari bahkan Konawe juga kan waktu itu bukan sabu sih, bukan ganja,
3: bukan,
2: tapi itu memang bikin gempar gitu ya kan. Itu yang menyasar yang seperti demikian gitu ya, tapi tidak semua dalam bentuk penindakan.
3: Iya, tidak juga. Jadi ya makanya itu kalau kita bicara pencegahan, salah satunya memang harus sering-sering edukasi.
2: Edukasi.
3: Kalaupun memang sudah terjadi, itu bukan berarti kita harus menindaki secara seperti pada umumnya, tidak.
2: Nah.
3: Karena sekarang gini Mas, narkoba itu tidak semua kalangan dia. Bahkan anak-anak pun ada yang jadi pelaku.
2: Jadi pelaku.
3: Ya, entah dia jadi sebagai pengedar, kuri dan segala macam. Jadi memang harus lebih spesifik lagi. Maksudnya kita terkait pencegahan ini memang harus lebih dari dini, sejak dini.
2: Tapi kalau realnya mungkin ya, seberapa sering teman-teman kejaksaan dapat laporan atau menangani kasus narkotika yang pelakunya itu masih usia sekolah atau bahkan mahasiswa tuh, Bu Nada?
3: Kalau jujur, kalau penanganan apa, kalau laporan perkara narkotika banyak itu ada dari yang masuk di kami
2: selama 5 tahun belakangan inilah
3: ya,
2: gitu ya.
3: Ya, pasti ada dan itu lumayan lah. Ya cuma itu aja kami sih, ya itu tadi, kalau memang pelakunya
2: masih anak
3: kami menggunakan sistem peradilan yang berbeda.
2: Persidangan.
3: Tetap kalau memang ini ya, karena kan tidak bisa dijamin. Kadang mereka sebagai kurir loh Mas. Apa?
2: Ya.
3: Ya banyak. Ya.
2: Atau mungkin ngakuin sama kejaksaan, "Ih, baru pi pertama kali saya ini."
3: Ya, itu biasa.
2: Padahal pertama kali hari ini, yang kemarin begitu.
3: Ya, itu baru kali ini yang ditahu, yang sebelum-sebelumnya kan tidak. Tapi memang peredaran narkoba itu sekarang tidak mengenal ya itulah usia. Siapapun bisa.
2: Betul ya. Oke. Saya tengok WhatsApp YouTube dulu ya.
3: Ya.
2: Ini ada beberapa pertanyaan sih, tapi beberapa komentarnya kejari kolaka meambo gitu ya.
3: Okay.
2: Teman-teman panjang sih nama nickname-nya ini. terbaik komandanku Bang Kasubsi Saif, ih gacor dari YouTube ini. Ibu jaksaku terbaik Bu Nanda. Oi. Ada yang pertanyaan sih. Oke, sebentar kayaknya pertanyaan saya baca nih ya, dari Malta Rahania, juga ada Sweet Child 11. Entar ya, karena saya juga mau ke situ. Tapi saya masih mau bedah dulu nih sama Pak Saif lagi ya kan. Ini apa ya, misalnya ada seorang kedapatan menggunakan narkotika, mungkin tadi motifnya sama ya kayaknya. Ih, baru pi pertama kali nih, atau anunya temanku ini, biasa kan kayak gitu ya kan. Kedapatan ya menggunakan ataupun juga membawa barang itu gitu. Apakah otomatis orang tersebut langsung punishment dia?
4: Baik Mas Bayu, kita lihat dulu perbuatannya, kemudian kita lihat dulu berapa banyak jenis narkotika yang dibawa oleh
2: ini. Baru pertama kali baru 3 kilo kan nggak mungkin ya.
4: Kita kan nggak bisa langsung percaya dengan pengakuannya saja. Kita melihat dulu fakta-fakta bagaimana kejadiannya. Terus untuk menentukan, walau untuk penyalahguna atau pecandu narkotika, kita ada juga tim asesmen terpadu, di mana ini ada dari dokter, ada dari pihak hukum, juga ada dari kejaksaan, Polri dan BNN, di mana tujuan dari dilakukannya TAT atau asesmen ini adalah untuk menindaklanjuti apakah seorang penyalahguna atau pecandu ini benar-benar dikatakan bisa mendapatkan rehabilitasi atau malah terkait dengan peredaran narkotika, sehingga apabila terjadi dan ditemukan telah terlibat dengan peredaran narkotika, maka tidak memungkinkan untuk direhabilitasi, seperti itu Mas Bayu.
2: Itu mungkin lebih kayak dia make ya, mungkin dia. Nah, gimana kalau dengan yang mengedar gitu ya kan? Apakah sama hukumnya gitu?
4: Kalau untuk yang mengedar sendiri jelas beda, untuk sangkaan pasalnya saja sudah beda. Kalau untuk penyalahguna itu di pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, sementara untuk pengedar dan penguasa barang bukti narkotika jenis sabu itu di pasal 114 dan 112 begitu Mas Bayu.
2: Jelas beda ya?
4: Jelas beda untuk hukumannya sendiri, untuk pengedar sendiri sampai ancaman tertinggi itu seumur hidup Mas Bayu.
2: Oke, kalau pemakai enggak? Belum tentu.
4: Kalau pemakai belum tentu, ada asesmen lagi.
2: Di asesmen, dinilai dulu ya?
4: Dinilai dulu dari medis dan juga dari pihak hukum, tim hukum.
2: Yes. Nah ini mungkin yang banyak juga nih, orang nunggu-nunggu nih, biasa buat alibi sih yang kayak ini ya kan. yang make kayak gitu ya kan. Kalau memang hanya pengguna narkotika, apakah bisa tidak menjalani pidananya, dalam artian minta rehabilitasi aja gitu, Bu Nada?
3: Oke, terkait itu, jadi sama seperti dijelaskan sama Mas Saif, kita lihat dulu kayak gimana sih dia pengguna. Kalau memang dia pengguna, yaitu melalui asesmen. Itu pun dilihat dulu, Mas.
2: Panjang asesmen.
3: Ya, ada maksudnya ya, kalau memang dia kecanduan atau bagaimana, yaitu pasti otomatis direkomendasi buat asesmen. Jadi tidak selalu juga jadi kepada pengguna, lebih kepada itu sih, Mas, pembelian asesmen seperti itu. Jadi belum tentu pengguna juga ini juga kan dihukum. Karena kan banyak juga sebenarnya para pecandu kayak.
2: Saya enggak lah, Bu, ya.
3: Oh, enggak. Jangan terlalu tajam. Sorry, Mas Farid. Itu namanya set eyes.
2: Contact eyes.
3: Ya, set eyes. Ya, kayak gitu. Jadi salah satu itu dalam assessment, kita harus dispesifikasi dulu. Memang dia ini kategori, apakah dia memang pengguna, riwayatnya seperti apa. Itu harus perlu dikaji lagi untuk menentukan. Dan memang tidak harus pengguna dipidana. Iya, dipidana. Kecuali seperti kayak tadi pengedar.
2: Iya.
3: Ya, itu.
2: Oke. Karena memang dia melewati tim asesmen terpadunya, TAT-nya. Jadi istilah TAT ini mungkin masih belum terlalu familiar kayaknya untuk semua gitu ya kan. Jadi TAT ini asesmen dan apa-apa lagi yang bisa mereka lakukan itu?
4: Baik, untuk yang dilakukan oleh tim asesmen ini sendiri, yang pertama melihat kronologi kejadian, kemudian melihat fakta-fakta kejadian, gimana si tersangka ini, apakah dia melebihi pengguna seharian, kemudian juga apakah setelah dilakukan pemeriksaan dianya sudah ketergantungan, seperti itu, Mas Bayu. Kemudian juga kok untuk dari asesmen ini sendiri, secara paradigma hukum kan sudah bergeser dari yang retributif, yaitu penghukuman atau pembalasan, sekarang sudah beralih ke restoratif atau pemulihan. Jadi kita dari penegak hukum sendiri juga mengupayakan untuk melakukan asesmen terkait penyalahguna apabila memang memenuhi dari syarat-syarat ketika telah dilakukan asesmen tadi, seperti itu, Mas Bayu.
2: Asesmen ini, oke. Kalau lebih lanjutnya mungkin apa ya, membahas rehabilitasi TAT, tapi masyarakat juga sering mendengar istilah restoratif justice gitu ya, RJ. Sebenarnya RJ ini bisa digunakan gak kalau dalam perkara narkotika?
4: Baik, kalau untuk restoratif justice atau keadilan restoratif dalam perkara penyalahgunaan narkotika sendiri merupakan salah satu pendekatan dalam penyelesaian perkara dalam kondisi tertentu dapat diarahkan pada pemulihan melalui rehabilitasi sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. Jadi RJ jangan dipahami sebagai orang yang tertangkap narkotika kemudian dibebaskan begitu. Kejaksaan sendiri memiliki pedoman Jaksa Agung nomor 18 tahun 2021 mengenai penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif. Dalam praktiknya, kejaksaan pada tahun 2025 dan 2026 masih menerapkan mekanisme tersebut pada perkara-perkara yang memenuhi persyaratan dan melalui proses ekspos serta persetujuan sesuai mekanisme yang berlaku.
2: Yes.
4: Dan ini dilakukan cukup ketat, Mas Bayu.
2: RJ, yang belakangan yang sering kita kampanyekan, mau RJ ya silakan. Yang penting, salah satu poin penting, bukan residivis dia ya.
3: Ya, itu
2: salah bukan satu. Kasus yang sama. Ntar sudah ngedar, terus yang kedua ngedar lagi minta RJ. Oh, gimana? Apa maksudnya nih? Jadi setiap orang mau sebagai pengguna narkotika yang baru nih akan bisa untuk mengajukan RJ itu, Pak Zaid.
4: Baik, kalau untuk yang mengajukan RJ sendiri itu kita lihat terlebih dahulu fakta.
2: Tidak otomatis.
4: Tidak otomatis untuk memperoleh RJ sendiri.
2: Oke, apa sebenarnya mungkin yang jadi perbedaannya meminta restoratif justice itu dengan yang rehabilitasi?
4: Baik, kalau sederhananya sih, rehabilitasi merupakan bentuk penanganan terhadap kondisi penyalahguna atau ketergantungan narkotika, baik dari aspek medis maupun sosial. Sedangkan untuk RJ sendiri merupakan pendekatan penyelesaian perkara yang dalam perkara narkotika tertentu dapat dilakukan melalui rehabilitasi apabila syarat dan mekanismenya terpenuhi. Jadi jangan disamakan antara TAT dan RJ, karena berbeda, seperti itu, Mas Bayu.
2: Berarti rehabilitasi itu bisa jadi bagian dari RJ juga atau enggak?
4: Baik, benar seperti itu.
2: Tergantung dalam konteks RJ-nya itu ya.
4: Baik, benar.
2: Oke. Bu Nada, mungkin kalau apa ya, bisa lebih dalamkan lagi begitu ya. Kalau hasil TAT menyatakan seorang membutuhkan rehabilitasi, apakah otomatis perkaranya selesai gitu?
3: Kalau selesai tidak mas, cuma ya seperti dijelaskan tadi memang tidak bisa tidak dipidana ya. Jadi memang kalau harus direhab
2: ya direhab.
3: Ya kita direhab seperti itu.
2: Tapi dengan begitu apakah bisa case-nya selesai gitu?
3: Selesai dan mati ya tetap dalam diawasi juga.
2: Tetap masih dalam pengawasan. Rehabilitasi kan bagian punishment-nya gitu.
3: Iya, kayak begitu.
2: Oke. Saya lihat dulu pertanyaan pendengar kita ada beberapa ini ya. Ini malah di luar konteks ya, Bu Owner Nara.
3: Astaga.
2: Oke, okay. Emang begini sih kalau jaksa yang dicintai masyarakatnya pasti kentara sih kayak gini.
3: So sweet sekali.
2: Agak mewinto ya saya dengarnya ya.
3: Iya, betul. Kalau orang Muna bilang winto.
2: Winto-wintonya yeah. Ya, oke. Okay. Saya bacakan dulu beberapa pertanyaan melalui YouTube ini, WhatsApp juga nanti saya sebentar kita akan filter. Bagaimana kejaksaan memandang penerapan asas keadilan restoratif dalam kasus narkotika golongan 1 yang murni digunakan untuk tujuan medis mendesak seperti kasus Fidelis Ari yang mengobati istrinya ya. Terima kasih Malta Rahania. Iya ya, banyak sih kayak kasus-kasus cerebral palsy bahkan sampai ke Australia nih, ke luar negeri karena masalah golongan 1 memang kalau di Indo ya seperti itu. Penerapan asas keadilan restoratif nih, golongan 1 medis mendesak. Pak Saif dulu deh.
4: Bagaimana bisa diulang?
2: Iya, ini kejaksaan memandang penerapan asas keadilan restoratif kasus narkotika golongan 1 tapi digunakan tujuan medis mendesak ya, yang viral memang belakang kasus Fidelis Ari itu yang mengobati istrinya. Oke, golongan 1 memang ya kalau kita di Indo mah apa ya masih panjang baik, tahap kajiannya untuk ini ya.
4: Kalau untuk di Indonesia sendiri, kita regulasinya sangat panjang untuk terkait medis ini, narkotika untuk digunakan dalam
2: apalagi
4: medis.
2: Apalagi ini konteksnya mungkin mendesak yang harus butuh
4: apalagi
2: segera
4: untuk
2: ya.
4: Untuk mendesak seperti itu harus ada banyak tahapan-tahapan yang dilalui kalau untuk di Indonesia sendiri. Belum dilegalkan untuk hal seperti itu.
2: Betul. Saya ingat tuh yang tahun berapa tuh ya, after COVID sampai ke Australia dia. Karena memang di Indo kita memang belum ada yang ini. Ya saya lihat lagi yang berikut, Sweet Child 11. Kak, kalau obat penenang kayak aprazolam dan tramadol yang sering digunakan Gen Z yang sering

0: Dan tetap mungkin akan, kalau harus di ini lagi, di dari menurut saya apa ya, pendistribusiannya itu loh, harus di pengeluaran obat tidak sembarang.
1: Yes.
0: Dan itu harus dilakukan di edukasi. Jadi sebenarnya harus lengkap itu kalau kita melakukan edukasi, bukan cuma sebatas ini no, narkoba itu cuma sabu, tapi obat-obatan yang beredar itu sebenarnya tidak boleh. Mm-hmm. Jadi kayak gitu. Kalau saya sih lebih kepada itu tadi, jangan, memang harus diawasi.
1: Diawasi.
0: Ya, tidak semata-mata, walaupun memang bebas sekali, nggak tahu tuh gimana sampai bisa bebas begitu. Mungkin BPOM kali ya, lebih ya, lebih ini lagi
1: ini terkait. Teman-teman kepolisian juga pasti ya, akan turun ya kan.
0: Pokoknya itu kan terkait obat. Jadi harus di pendistribusian itu harus betul-betul diawasi dengan baik.
1: Yes.
0: Karena itu bebas sekali, Mas.
1: Yang jelas kalau konteks hukumnya kan harus ada resep. Berarti ada yang menyarankan. Tentu
0: iya,
1: harus ahli dong.
0: Ahli, dan malah ini dokter. Ya, harus ada konsultasi lah. Penggunaannya apa? Memang ada obat-obat yang bisa digunakan untuk medis kesehatan, tapi itu kembali lagi kita harus pakai resep dokter.
1: Tapi jujur nih, Bunda Daya, motif di lapangan tuh kadang, wah, ada temannya kerja di apotek ini ya kan?
0: Ya itulah.
1: Berarti si temannya itu yang di apotek itu bisa dianggap pengedar tuh ya?
0: Bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Ya, bisa. Maksudnya tergantung. Jadi gini Mas, umpama obat ini saya perlu di sini, pasti kan ditelusuri dari mana kamu dapat. Itu kecuali kita sudah membahas terkait itu di penanganan ya.
1: Penanganan.
0: Sumbernya dari mana sih?
1: Sumbernya dari mana?
0: Iya.
1: Cuma anak-anak Gen Z ada-ada aja bukan? Anunya aja temanku ini.
0: Iya. Begitulah Gen Z.
1: Saya dapat di mobilnya bapakku ini.
0: Iya, iya. Bapak. Kalau Gen Z Mas, banyak soal banyak jawaban.
1: Oke, okay. Kita lanjut lagi mungkin. Kalau misal seorang itu ternyata menggunakan narkotika karena awalnya dipengaruhi itu atau diajak orang lain gitu, kan? Kemudian menjadi ketergantungan. Apakah hukum melihatnya berbeda, different atau sama aja sih kayaknya nih? Karena dipengaruhi dia gitu ya kan, berarti karena ajakan gitu ya. Apakah sama aja, Pak Saibul?
2: Tentu beda, Mas Bayu. Makanya kita harus membedakan tadi mana penyalahguna, mana pecandu dan pengedar kayak gitu. Kalau untuk yang baru terlibat ataupun adanya paksaan dari lingkungan untuk menggunakan narkotika jenis sabu, masih bisa kita lakukan asesmen tadi. Apabila memang memenuhi dan tidak kecanduan, maka bisa kita lakukan rehabilitasi begitu.
1: Semoga enggak ya, Gen Z ya, utamanya teman-teman itu ya.
0: Ya, Gen Z.
1: Nah, misalnya ada orang yang ditangkap dengan barang bukti yang jumlahnya sedikit. Tadi kan Bunda ada bilang jumlahnya juga ini sangat mempengaruhi gitu ya.
0: Yeah.
1: Tapi ini jumlahnya dikit nih. Apakah otomatis bisa disebut langsung disebut sebagai pengguna gitu, Bunda ada?
0: Tergantung sih, Mas. Jadi gini, kadang juga ada yang barang buktinya didapat, dia sebenarnya bukan seorang pengguna. Jadi lebih kepada kalaupun kita mau tahu dia itu pengguna atau apa, ya itu lagi ada namanya tes urin ya,
1: semua
0: ya harus dilewati dulu tuh untuk menyimpulkan sesuatu tuh seseorang tuh pengguna ya. Kalau kita pakai ya pasal 127 ya itu dulu ya, apa ya itu lagi urinnya, terus riwayatnya seperti apa kayak begitu. Jadi tidak ini juga tidak semata seperti ya, itu
1: tidak langsung menjudge aja
0: ya, harus ditahu dulu gimana sih riwayatnya, atau memang dia hanya untuk menggunakan sendiri atau bagaimana, terus ditelusuri lagi cari tahu.
1: Oke, saya lihat lagi pertanyaan WhatsApp dari Ed Irman Diman. Oke, yang ditanyakan adalah pernah kejadian di lorong saya di Baruga
0: tempel
1: seseorang yang menyimpan narkobanya di halaman saya, membuat khawatir. Tetapi itu bukan barang milik saya. Seperti apa konteks hukumnya seperti demikian? Oke. Rumah dia nih, tapi ada yang nempel di halaman rumahnya. Mungkin rumahnya si Irman-Irman tadi luas ya. Kita anggap mungkin gitu ya. Apakah yang demikian mungkin dari perspektif hukum, yang punya rumah, yang punya halaman gak masalah gitu ya, Bunda Ada?
0: Ya itu lagi Mas, Mas Bayu. Kalau bicara itu memang harus ditahu dulu ya, historinya seperti apa. Ya memang sekarang modelnya itu main tempel Mas. Sering di belakang rumah atau bagaimana kan, kalau kita bicara itu jadi apa riwayat itu gimana, apa memang dia hanya sebagai pemilik rumah atau memang yang dituju itu yang harus di kita cari tahu, kita cross check baik-baik. Kalau memang dia masuk dari situ ya
1: angkut
0: ha, kayak gitu. Tapi biasanya kita di ini dulu ditelusuri dulu, diamankan
1: ya. Ya juga ya.
0: Kita jadi tidak semata-mata juga

0: kita gak tahu apa-apa, tiba-tiba di halaman rumah kita nemu lagi, aduh.
1: Harus ditahu dulu historinya. Ceritanya kayak gimana sih? Harus ada itu.
0: Ya, istilahnya buat si Pak siapa tadi, Pak Irman Diman, buat tenang aja lah dulu ya kan.
1: Ya.
0: Pasti shock lah kalau kayak.
1: Sering itu Mas, di belakang rumah saya juga sering kayak gitu.
0: Masa sih, Bu?
1: Ya.
0: Ibu rumahnya di mana? Sherlock dong. Aduh,
1: pernah.
0: Oke.
1: Iya, biasa main tempel.
0: Emang motif modusnya sih kayak gitu. Gimana pendengar, pernah bukan pernah nempel ya, maksudnya pernah terlibat juga, nggak pernah lihat mungkin karena di lingkungan Anda gitu ya kan. Dulu saya ingat sampai kalau kayak kendaraan ini sampai diusaha terangin terlorong-lorong, takutnya kayak gitu tuh sistem tempel menempel gitu ya kan. Nah ini biasanya yang apa ya, yang histerisnya, yang hype-nya begitu ya. Berarti kalau ada keluarga yang anggota keluarganya ditangkap karena narkotika, itu sebaiknya gimana nih dari pihak keluarga nih, mirip-mirip Pak Irman Diman sih tadi nih. Karena tentu proses hukumnya panjang ya, Pak Saib ya.
2: Iya benar. Apabila ada pihak dari keluarga kita yang menjadi penyalahguna narkotika, kalau dari kita, dari kejaksaan, kita menyarankan untuk lebih terbuka.
0: Terbuka.
2: Terbuka. Dari keterbukaan itu kita mengetahui apakah memang si korban ini dapat mendapat rehabilitasi melalui TAT, kemudian juga untuk pencegahan lebih lanjut. Begitu Mas Bayu. Diharapkan keterbukaan untuk mencegah hal-hal yang lebih buruk lagi seperti itu.
0: Lebih buruk ya mungkin apa dalam konteks panjang ya. Kalau sudah mengarah yang lebih buruk. Oke. Nah, tadi kan kita sudah sempat singgung anak-anak Gen Z nih. Kalau yang terlibat itu anak muda atau pelajar dan baru pertama kali menggunakan, gimana pendekatan teman kejaksaan ini? Karena ntar didekatin sama ibu-ibu jaksa kan, Gen Z mah agak minder juga nanti atuh Bu. Gimana pendekatan Bu Nada?
1: Ya itu pendekatannya kami, seperti saya sudah bahas sebelumnya, kita kami bukan sebagai penegak hukum saja, tapi kami ada kayak program jaksa masuk sekolah. Itu salah satu bentuk persuasif kami ke masyarakat, terutama orang Gen Z. Namanya juga masuk sekolah. Jadi kita kita menjelaskan secara ini, karena memang kalau civis sosialisasi itu tidak hanya sekedar didengar Mas. Edukasinya harus dengan ini loh bahayanya apa, harus dijelaskan
0: alat peraganya Mas.
1: Iya, alat peraga dalam arti mungkin contoh-contoh kasus-kasus yang sudah ada dan apa sih efek sampingnya tuh buat kalian. Karena memang sasaran utama dari narkoba sekarang itu ya para Gen Z. Dan memang narkoba itu Mas, bukan cuma Gen Z aja, semua kalangan pun.
0: Gitu dong Bu, nunjuknya ke Pak Said juga.
1: Sorry, kebiasaan Said eyes. Ya, semua kalangan. Jadi dari anak kecil, yang dewasa, ya bahkan orang-orang besar pun
0: bisa terlibat.
1: Bukan bisa, sudah terlibat.
0: Sudah terlibat.
1: Iya, seperti
0: saya
1: itu.
0: Enggak ya, Bu ya.
1: Enggak. Jadi salah satu program kami ya itu persuasif dengan jaksa masuk sekolah, kami sosialisasi, edukasi kepada adik-adik, anak adik Gen Z, ya Gen Alpha juga. Ya, dengan cara itu. Jadi kita bersifat humanis, Mas.
0: Humanis. Tapi kalau dalam case-nya misalkan case-nya ini anak-anak Gen Z, tentu kan kita akan mintai keterangan tuh ya kan. Duh, pendekatan ke Gen Z mah tuh kayak gimana gitu ya?
1: Harus banyak sabar terutama.
0: ini personalnya harus banyak sabar dulu satu ya.
1: Ya memang harus pendekatannya harus lebih, yaitu kita harus lebih memahami pelan-pelan, humanis gitulah Mas, persuasif pendekatannya, nggak boleh kayak menghadapi ya orang dewasa. Intinya kami berusaha untuk melakukan pencegahan juga, salah satunya dengan itu.
0: Itu yang sangat penting. Oke. Kalau dari masyarakat begitu ya, mengetahui ada orang yang diduga mengedarkan narkotika di lingkungan, atau si anak itu anak tetangga A, anak tetangga B, gerak-geriknya mah kayak mencurigakan ya, kayak terlibat narkotika di lingkungannya. Sebaiknya gitu ya kan, sebagai warga masyarakat nih, apa yang mesti dilakukan nih? Pak Saib dulu dah.
2: Sebagai warga masyarakat yang baik ya, untuk masa depan kita juga nih, ini kan sangat berbahaya nih narkotika. Kalau memang sudah mengetahui terkait adanya peredaran narkotika, sudah sepantasnya kita sebagai masyarakat ini melaporkan kepada pihak yang berwajib, yaitu kepolisian. Kemudian nanti kepolisian yang melakukan tindak lanjut terkait dengan peredaran narkotika tersebut. Adapun yang dilaporkan dari masyarakat ini juga harus disertai dengan bukti-bukti yang jelas. Jangan asal ngomong juga seperti itu.
0: Wah, jatuhnya mah pertengkaran tetangga ini.
2: Kalau asal ngomong malah jatuhnya fitnah gitu.
0: Mau ditambahkan mungkin Bu Nada, kita sebagai masyarakatnya kalau di lingkungan kita gitu ya, lihat kayak gini. Biasa ya kan nongkrong-nongkrong di gang, di lorong gitu ya kan. Wah, kayaknya yang dikasih narkoba deh. Atau bahkan sampai miras gitu ya. Mau golongan 1-3 sampai 3 gitu ya. Gimana sebaiknya masyarakat itu Bu Nada?
1: Ya. Kalau tambahan sedikit mungkin mungkin disampaikan juga kepada, kalau saya sih kepada keluarga juga ya,
0: yang terdekatnya dulu
1: ya,
0: orang tua.
1: Ya minimal anak. Ini kalau kita bicara konteks anak ya, itu harus diawasi. Sifat
0: keibuannya nih keluarga.
1: Ya karena ya itu memang harus disampaikan dulu. Betul seperti Bang Saif bilang, lapor polisi ya. Cuma kan maksudnya kita pastikan dulu itu sesuatu yang benar.
0: Sudah sangat benar.
1: Iya, karena kan kadang juga nongkrong-nongkrong kayak gini kan belum tentu juga ya. Seperti itu. Jadi memang kalau saya sih tambahan saya mungkin lingkungan juga disampaikan kepada keluarga. Jadi minimal dikontrol gitu. Terus kalau pun memang melapor ya, yang capek malah jadi fitnah kan. Seperti yang dibilang Bang Saif itu.
0: Iya, ya. Ngumpul-ngumpul palan. Tokonya lagi bahas hadis sahih, ya kan? Lagi bahas cerita-cerita Nabi, gitu ya kan? Pengennya segitu. Oke. Nah, sebelum kita tutup nih, ya kan? Kita sudah berada di penghujung. Saya mau lihat dulu pertanyaan melalui kanal YouTube kita lagi dari @mvidianto. Oke, yang ditanyakan. Terima kasih RRI dan Jaksa dari Kolaka. Bagaimana menyikapi narkotika yang bahkan masuknya sudah lintas provinsi, bahkan melibatkan anak-anak muda? Apakah dikembalikan ke domisilinya atau seperti apa? Oke, makasih ya. Wah, ini menarik ya, karena Kolaka memang ini jalur ini. Mau ferinya, mau jalur daratnya gitu ya kan. Tapi sudah kalau lintas provinsi. Boleh disinggung sedikit Bu Nada?
1: Ya kalau terkait itu Mas, memang Kolaka, ya kita bicara Kolaka pada ini ya, karena memang jadi lintas.
0: Betul, pergaulan jadi tambah luas itu.
1: Iya, jadi benar, bisa diulang lagi pertanyaannya ya. Tadi?
0: Udah kayak lintas provinsi nih berarti kan? Anak melibatkan anak-anak muda.
1: Iya.
0: Apakah masalah hukumnya dikembalikan ke domisilinya?
1: Oh enggak, jadi gini, kalau kita bicara seumpama kejadian ini, kalau kita bicara TKP-nya kejadiannya ke Kolaka ya, otomatis
0: eksekutnya
1: di Kolaka.
0: Kolaka.
1: Ya. Itu. Jadi enggak bisa masalah dikembalikan itu tuh usah nanti. Jadi kalau memang ada seperti itu Mas, Mas Bayu ya paling dari ini setempat yang menanganinya wilayah. Menangani. Ya, kita bicara wilayah hukumnya ya. Jadi kalau memang kejadiannya di Kolaka ya sudah di Kolaka. Tidak, bukan batas dikembalikan ke wilayah, karena kita bicara lokus dan tempusnya ini, tempat kejadian. Jadi kalau kejadian di Kolaka, di Kolaka. Yang menanginnya ya Polres setempat. Seperti itu, jadi tidak
0: sampai P21 baru ke kejaksaan gitu ya.
1: Ya itu kan proses Mas, penanganan. Jadi kalau memang ada semacam itu pasti yang menangani kan Polres setempat dulu. Nanti kalau memang ini apa ya sudah dibawa ke kami.
0: Oke. Saya ingin
1: prosesnya.
0: Saya jujur ini pengen dengar dari Bu Nada gitu ya kan, apa ya, pernah nggak sih mungkin jaksa itu merasa dilema gitu atau nggak tega gitu ya saat harus menuntut terdakwa yang usianya masih muda belia banget gitu kan? Tapi yeah. Silakan Bu.
1: Oke, kalau masalah dilema ya pastilah.
0: Pastilah. Mas, sifat ya. Keibuan itu pasti itu, melekat itu ya.
1: Apalagi anak ini, cuma kan kembali lagi kalau kan kita juga. Menuntut orang kan kita lihat juga apa
0: latar belakang
1: ya, fakta persidangan seperti fakta. Apa kalau memang itu harus kita jatuhi hukuman ya kan, kami ini kan cuma untuk salah satu bentuk pencegahan ini tidak terulang lagi kan, dengan memberikan salah satu memberikan efek jera ya Mas.
0: Yes.
1: Ya dengan harapan ini tidak terulang lagi, tetap dilema pasti ada, cuma kembali lagi jika memang pelakunya anak ya itu lagi kita pakai sistem peradilan anak, ada yang harus diperhatikan di situ. Dan harapan kami ya ini bisa menjadi pelajaran buat yang lainnya. Jadi udah, gak usah coba-coba narkoba apapun bentuknya itu. Kalau itu, kalau dilema pastilah Mas. Ini masalah masa depan orang juga ini.
0: Betul ya.
1: Kayak gitu.
0: Tapi di satu sisi ya, harus menegakkan hukum.
1: Ya, salah satu bentuknya seperti ini. Kami kan cuma melaksanakan undang-undang yang mengatur itu terkait pencegahannya. Karena sudah masuk ranah hukum ya sudah, kita memberikan efek jera. Cuma efek jeranya kan sesuai dengan perbuatannya. Seperti itu. Kalau saya ya.
0: Iya. Ada ya. Mau ditambahkan Pak Saib?
2: Baik, kalau untuk dilema sendiri sih sama sih seperti apa yang
1: pasti
2: disampaikan Bu Nada tadi.
0: Sudut pandang ayah nih ya.
1: Tapi dia belum jadi ayah
0: sebagai ke depan akan gitu.
2: Sebagai pihak yang melakukan penuntutan, kita tetap mengedepankan rasa ini, rasa
0: humanity.
2: Humanis, mengedepankan hati nurani juga dalam menentukan tuntutan nantinya seperti itu.
0: Satu lagi yang pengen saya dengar dari keduanya nih gitu kan. Ada momen yang bikin apa ya, mungkin bikin geleng-geleng kepala lah gitu, yang pernah dialami selama menangani kasus narkoba ini. Pak Saib dulu.
2: Kalau yang untuk bikin geleng kepala sih, kalau yang terbaru ini sih ada pengungkapan ya, pengungkapan kasus narkotika yang ada di Kolaka. Tapi sampai sekarang sih sampai masih berproses ya, belum melakukan ini, belum melakukan tahap satu ke kejaksaan. Itu ada terkait peredaran narkotika yang berat narkotika itu 3 kg kemarin.
0: Seumur hidup ini mah ya.
2: Mencengangkan juga itu.
0: Waduh, ini mah bukan bikin geleng kepala lagi, ini mah bikin, kalau saya sih bikin menarik untuk didalami gitu. Kalau Bu Nada gitu, sepengalaman Bu Nada.
1: Oh ya, pengalaman saya sebagai penuntut umum ya biasalah Mas. Kalau ketika kita sudah mau baca tuntutan, yaitu keluarga dari terdakwa. Kalau sudah di, kita nyebutnya terdakwa. Ya biasalah keluarga terdakwa yang nangis histeris karena entah itu anaknya, suaminya, istrinya, atau
0: selingkuhannya.
1: Ya,
0: enggak.
1: Ya biasalah seperti itu. Tapi ya kembali lagi, ini bagian dari sebuah konsekuensi dari sebuah perbuatan yang memang tidak dibolehkan, dilarang keras oleh negara. Ya sudah, biasalah dinamika dalam dunia. Ya udahlah, paling ya udah Bu sabar. Cuma bisa bilang gitu. Yes. Kami hanya menjalankan tugas dan toh juga semua pakai ya seperti bilang dipikirkan baik-baik sebelum kami menuntut orang.
0: Tapi ini kalau pengamatan saya aja ya, Bu Nada ya, pasti ada sedikit dari dalam diri yang melawan gitu ya kan, bantu nggak ya? Tapi saya sih hukum ini harus ditegakkan.
1: Ya betul sekali itu pasti itu selalu ya. Tapi kembali lagi, tugas kami kan ya membuktikan apa yang kami dakwakan kan seperti terus kalau memang seperti fakta seperti itu mau tak mau, dan semua yang kita lakukan ini kan diatur Mas, bukan atas sesuka hati kita ya, tetap kita balance antara hati nurani bagaimana sama ketentuan yang sudah diatur. Betul. Kayak begitu.
0: Oke. Rasanya masih banyak ingin kita dengar dari Bu Nada ya, karena ada satu perspektif yang menarik ya, sosok ibu dan sosok menegakkan hukum ini yang kayaknya masih perlu banyak kita dengar gitu ya. Semoga itu menginspirasi beberapa poin tadi untuk pendengar kita. Mau ibu-ibu atau berbagai kalangan, bahwa tentang narkoboy ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Nada dan juga Pak Saif. Kita sudah di penghujung soalnya ini ya kan.
1: Okay.
0: Saya ucapkan terima kasih dulu yang di YouTube ya, Andi Muhammad Fadli Aziz 112, juga Nur Fajri Aufar, Glenn Saski ya. Semoga bukan suaminya Bu Nada ini ya. juga Temo Faisal ya, Arti Yesi serta Yusak juga, banyak lah ya. Mohon maaf kalau saya tidak sebutkan. Terima kasih sekali lagi partisipasinya di YouTube, di kanal WhatsApp juga tadi yang sudah kirimkan yang belum sempat saya bacakan ya, karena kita memang konsernya bahas mengenai narkotika dalam hal ini. Terakhir saya mau dari Pak Saif dulu mungkin ya, nggak usah panjang-panjang juga lah. Tapi sebagai penutup kita untuk perjumpaan kita pada siang ini gitu ya kan. Apa ya, peran kejaksaan untuk anak muda, sekaligus titip pesannya untuk anak muda, tapi tidak hanya untuk anak muda, tapi untuk orang tuanya maupun lingkungan, silakan.
2: Baik, untuk pesan terhadap anak muda dan lingkungan dan masyarakat ya, untuk melakukan pencegahan itu bukan dari diri hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk keluarga dan lingkungan. Kemudian, apabila sudah berhadapan dengan persoalan hukum, jangan takut untuk mencari informasi dan mengikuti proses hukum yang berlaku.
0: Jangan takut
2: itu.
0: Mencari informasi, ikuti prosesnya.
2: Ikuti prosesnya.
0: Teman-teman jaksa humanis kok semua ya.
1: Yeah.
0: Selalu mempermudah dan baik orangnya gitu ya. Ya kan?
1: Iya.
0: Untuk Bu Nada ini beda. Kalau saya ingin minta closingnya itu 9 tahun yang lalu yang menggemparkan, ternyata UI menyebut itu adalah 80% karena faktor kelalaian orang tua dalam pengawasan anaknya. Nah, khusus dah buat orang tua dan lingkungan terdekatnya gitu ya kan, apa yang ingin dipesankan? Karena concernnya kepada anak-anak kita agar tidak masuk dalam lingkaran setan ini. Silakan.
1: Oke, saya sebagai sebagai seorang ibu, orang tua, ya saya menghimbau mungkin pengawasan terhadap anak itu lebih ditingkatkan lagi, terutama membekali mereka dengan ya mungkin agama
0: pendekatan
1: dan memang pendekatan sama anak itu harus selalu diingatkan kalau saya ya, karena memang awalnya kan dari keluarga semua. Kalau kita di rumah dapat bimbingan yang baik dari orang tua, itu otomatis keluarnya juga
0: udah tenang kita
1: ya. Enggak tenang Mas, minimal anak sudah bilang, "Oh ya, saya harus ada benteng
0: proteksi diri."
1: Ya, proteksi kepada masa anak. Ya, proteksi ya kalau bahasanya. Ya seperti itu, memang peran orang tua itu lebih kuat sekali. Jadi pendekatan persuasif disampaikan, lingkungan yang sehat, melarang anak bergaul itu bukan berarti kita mengurung ya, tapi mungkin lebih kepada
0: memilahnya.
1: Ya, memilah dan mungkin lebih pengawasan ya di medsos, dunia handphone.
0: Wah,
1: ya itu.
0: Sebenarnya ini bisa panjang sih.
1: Ya, itu.
0: Pengawasan medsos
1: ya, gadget itu ya. Ya, itu salah satu utama itu kan sumbernya dari situ Mas. Mm-hmm. Sekarang kan kita bebas apalagi kayak orang sibuk, orang tua yang sibuk kan itu kadang udah anak
0: Urus diri sendiri lah.
1: Bukan main HP monggo bebas kan ya. Itu memang harus dikontrol Mas.
0: Aduh, ini panjang sih
1: sebenarnya. Iya enggak? Ya itu kan kalau ditanya.
0: Ya.
1: Terus bisa saya tambahkan sedikit. Closing dari saya. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat, terutama Gen Z dan Gen Alpha yang akan menjadi penerus kita masa depan, kenalilah ayo kita kita kenali hukum itu. Kenal hukum, kita kenali bahayanya, bagaimana itu narkoba tidak baik, karena pilihan masa depan kalian itu ada di diri kita sendiri. Sukses tanpa narkoba itu lebih keren.
0: Wih.
1: Kalau menurut saya.
0: Saya jadi, bisa kok pendengar, saya juga walaupun belum sukses ya.
1: Ya, maksudnya gini Mas, pilihan masa depan itu kan tergantung kita sendiri, apa yang kita pilih hari ini dan yes. Sukses itu memang keren, tapi lebih keren lagi kalau kita sukses tanpa narkoba.
0: Wey.
1: Ya, jadi saya mau bilang say no to drugs.
0: Aha.
1: Jauhi narkoba.
0: Dekati bandarnya, enggak juga.
1: Ah, jangan, jauhi. Enggak ada untungnya. Intinya narkoba tidak baik.
0: Mungkin dalam kesempatan bolehlah kita konteks medsos-medsosan itu ya tentang narkoba.
1: Yeah.
0: Karena itu masuk peredaran juga itu bisa ya kan?
1: Iya. Yeah.
0: Tapi waktu kita habis, Bu.
1: Oke. Okay.
0: Sampai ketemu lagi. Bu Nada, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Sukses untuk nanti semua kegiatannya, Bu Nada.
1: Amin. Terima kasih.
0: Pak Saib.
1: Mas Bayu juga.
2: Terima kasih juga,
0: Mas. Makasih ya, Pak Saib.
2: Terima kasih, Mas.
0: Salam untuk teman-teman kejaksaan.
1: Baik. Ya,
0: depan kantor bupati kan.
1: Ya. Benar. Nanti kalau ke Kolaka, mampirlah.
0: Oke, di kopi ya.
1: Ya, oke.
0: Okay. Demikianlah pendengar Jaksa Menyapa bersama teman-teman kejaksaan Negeri Kolaka. Saya Bayu Firmansyah. Sampai jumpa.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

0: Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way, then the other, creates some space for himself. That's a lovely back heel. The chances, their huge opportunity, surely for.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Sayordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and this.
2: Kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa. Apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: We start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vince pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vince menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
3: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
2: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat, dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
3: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
2: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon Spezia gol 8-0 atas Servette, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Fiong Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Fiong Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekornas pada nomor half marathon jalan cepat. Fiolin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8. Ia memangkas rekornas sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Fiolin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
2: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor nas half marathon putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah kesetaraan ketiganya di Asian Games setelah 2018 50 km dan 2022 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional dan memajukan cabang olahraga ini.
3: Dari catatan waktu, ya saya target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih sebenarnya lebih pada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya, karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Mohonlah dari PB PASI maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half marathon jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karisma Rizky, Pro TV RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course Gifu, Jepang siang ini, dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wijdan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: Masih dari ajang Asian Games, Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3-3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antoni datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antoni menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar, karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan, dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is going to be a good one.
0: Kimi Antoni berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi lini di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trentin. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Sinteyong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Sinteyong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain, Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat pilar harus menjadi kekuatan FAJI, yaitu pertama, olahraga, prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia yang tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada pilar pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sumber serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

siarkan langsung dari Jalan Lautan nomor 44 Mandungan Kota Kendari. Hai, selamat siang pendengar yang ada di 96,7 MHz RRI Digital serta di live TikTok Yuda untuk saat ini. Senang dan bahagia kembali Yuda hadir temani Anda di Sultra Siang. Setelah pagi tadi ada rekan saya Sofi menemani Anda di Sultra Siang, dan barusan tadi ada Bayu Firmansyah di acara Jaksa Menyapa. Sultra Siang, kita akan bersama nanti. Selain kita update informasi-informasi dari KBRN atau di rri.co.id, Sultra Siang nanti ada bincang inspiratif bersama dengan Ibu Den Ayu Kanem SAMH selaku Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia. Seperti apa keseruannya nanti kita akan bahas bersama di bincang inspiratif. Ada.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

peran Abu Japi yang nanti kita juga akan bahas nanti di spesial bincang inspiratif di RRI Pro 1 Kendari nanti bersama dengan Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia bersama nanti dengan Ibu Ayu Kanem ya, tentunya di Bincang Inspiratif 96,7 MHz serta di RRI Digital dan juga nanti kita ada di channel YouTube-nya RRI Kendari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional,

percaya dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bobau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Ada beberapa peran penting dari Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia. Di antaranya, membina dan juga meningkatkan profesionalisme perusahaan jasa pengamanan. Kemudian menjadi wadah komunikasi dan juga koordinasi antar BUJP. Dan juga menyalurkan aspirasi perusahaan anggotanya. Dan kemudian menjembatani kepentingan pengguna jasa pengamanan dengan perusahaan BUJP. Dan tentunya akan bersinergi dengan Polri dan juga pemerintah dalam pengembangan serta peningkatan standar industri jasa pengamanan. Nah, seperti apa nanti terkait dengan keberadaan dari ABUJAPI atau Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia, nanti akan hadir bersama dengan Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia, Ibu Den Ayu Kanem. Ya, sesaat lagi akan hadir di Bincang Inspiratif di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspiratif.

semua tahu bahwa judi online sedang marak dan menawarkan berbagai janji manis. Namun kenyataannya, banyak orang yang terjerat dalam lingkaran setan judi online ini. Kecanduan judi bisa menghancurkan masa depan kita, menguras keuangan, dan merusak keharmonisan keluarga. Ingat, kemenangan dalam judi online adalah ilusi yang bisa menghancurkan hidup kita. Mari kita jaga diri dan orang-orang tercinta dengan menghindari judi online. Manfaatkan waktu dan energi kita untuk kegiatan yang positif dan produktif. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik tanpa judi online.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Disiarkan langsung dari Jalan Lautnya nomor 44, Mandonga, Kota Kendari. Selamat siang, pendengar. Kita ketemu suara lagi di 96,7 MHz serta juga di RRI Digital. Seperti yang juga sudah kita sounding di beberapa platform media sosial kita, bahwa hari ini kita akan ada di Bincang Inspiratif dan tentunya akan hadir narasumber yang luar biasa. Kali ini hadir Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia. Ya, saya langsung menyapa, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Den Ayu Kanem SHMH. Apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah, baik, sehat
1: ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, sehat sekali ya, luar biasa. Nah ini kalau kita melihat aktivitas dari Ibu Den Ayu Kanem ini, saya dapat bocoran dari teman saya Mbak Yesi, katanya banyak kesibukannya. Selain dari Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia Sulawesi Tenggara, Ibu selaku apa nih Bu selain itu? Banyak kegiatannya kayaknya.
2: Oh iya. Apa nih, bisa maksudnya dispilin? Kegiatan di kegiatan, asosiasi
1: ya, hari ya. Apa-apa saja deh pokoknya dari luar dari kegiatan asosiasi, ternyata Ibu aktivitasnya banyak gitu.
2: Iya. Ya. Oke, baik, terima kasih Mas Yuda. Kalau untuk di asosiasi memang saya aktif di beberapa juga, selain menjadi ketua umum asosiasi BPD Abu Japi Sultra, okay. Saya juga aktif di Apindo, Asosiasi Apindo. Pengusaha Indonesia. Dan juga ada di Hiwari. Kemudian saya juga anggota RBA Pradi Kendari.
1: Jadi kebayang Ibu Den Ayu ini banyak kegiatannya sehari-hari, selain dari, mohon maaf, jadi ibu rumah tangga juga ya kan?
2: Iya.
1: Tentunya.
2: Pasti.
1: Nah pastinya banyak kesibukan yang harus dilakukan, mulai dari starting awal pagi, bangun pagi. Nah biasanya nih Bu, kok aku spill-spill dulu yang sehari-hari, karena biasanya netizen juga pengin tahu, saking Ibu banyak kesibukan, ngapain aja sih setelah sholat subuh? Apakah langsung ada kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan, yang menjadi habit atau kebiasaan itu apa tuh?
2: Oke, kalau setelah sholat subuh biasanya saya menyempatkan untuk kalau lagi nggak malas ya, saya jalan pagi.
1: Jalan pagi. Ya. Kenapa harus jalan pagi?
2: Ya karena gini, saya karena dengan aktivitas yang saya sangat tinggi, saya tidak sempat pergi ke tempat olahraga yang lain. Kalau dulu saya masih sempat, saya biasa pergi ke senam, ke sanggar atau apa. Tapi sekarang sudah tidak sempat. Jadi saya menyempatkan untuk pagi hari itu saya berjalan. Walaupun mungkin hanya dapat 3 kilo sampai 5 kilo 1 jam, saya sudah langsung balik ke rumah.
1: Oh begitu. Tapi itulah, kalau ada menyempatkan diri ada jalan pagi.
2: Ya kalau nggak keluar kota ya, karena biasanya kan keluar kota. Jadi ya setelah itu saya juga membantu mempersiapkan, tetap mempersiapkan anak-anak
1: sekolah.
2: Mau pergi sekolah.
1: Iya. kebayang tuh Bu ya. Jadi memang pentinglah menjaga kesehatan Ibu ya.
2: Siap.
1: Karena seberapa penting kalau Ibu mengatakan itu penting jalan sehat untuk kesehatan tubuh.
2: Iya sangat penting ya, karena zaman sekarang ini menurut saya ya, makanan itu sudah kebanyakan yang tidak sehat gitu. Kita kita untuk memilih makan sehat kecuali masak sendiri di
1: buat
2: rumah.
1: Sendiri.
2: Nah, apalagi kalau seperti intensitas yang sangat tinggi, sering keluar kota, biasanya kan makan di hotel atau makan-makan di rumah makan yang memang menurut saya hanya mengandalkan ya kebanyakan saus atau apa. Pokoknya intinya semua junk food lah ya.
1: Frozen.
2: Jadi tidak sehat. Jadi kita harus tetap mengeluarkan keringat, mengolah kesehatan untuk tubuh kita supaya seimbang gitu.
1: Tapi kalau memang ada kesempatan Ibu pasti membuat makanan buat orang tercinta di rumah.
2: Iya, betul. Tetap.
1: Iya.
2: Karena biasa sore hari pulang kantor, saya singgah di pasar grosir situ beli ikan.
1: Kebayang tuh pendengar. Artinya pendengar juga udah enggak perlu kepo lagi, karena sesibuk-sibuknya Ibu Den Ayu selaku Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Ibu sempat memposisikan diri sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu yang kerja juga, mengurus anak sekolah dan sebagainya. Tentunya memang ini sudah teratur atau sudah tertata sedemikian rupa aktivitasnya.
2: Betul, sudah terstruktur lah. Ada kantor juga kan. Kita kan berkantor, jadi dari pagi mulai jam 8 atau jam 9 kita udah berkantor sampai sore. Itu pun kalau gak sibuk, kalau sibuk ya kadang juga sampai malam.
1: Wih, kebayang. tulang tubuh ya. Oke oke. Nah kita saya coba mulai ke tentang Abu Japi ya.
2: Iya siap.
1: Abu Japi ini kan sebuah wadah ya.
2: Betul.
1: Asosiasi atau organisasi yang mewadahi badan usaha jasa pengamanan ya di Indonesia. Nah ini di Sulawesi Tenggara. Kalau saya melihat benar nggak ini baru dibuat. Kalau secara umum tanggal 14 Februari 2026 ini baru terbentuk.
2: Ah tidak dong.
1: Oh sejak kapan?
2: Kalau saya sendiri malah sudah dua periode nanti 2029.
1: Oh gitu.
2: Untuk di Kendari pembentukannya itu 2019.
1: Ah 2019 justru.
2: Iya.
1: Oh berarti aku salah googling ini. Ya oke. Okay.
2: Mungkin itu musda yang kedua.
1: Oh musda yang kedua.
2: Iya Februari 2024 itu musda kedua.
1: Ah oh, gitu. Siap. Iya iya iya. Baiklah kalau begitu. Nah ini secara umum Abu Japi yang ada di tempat ibu di Sulawesi Tenggara ini sudah banyak menelurkan teman-teman yang bekerja di bidang pengamanan.
2: Iya betul. Kalau begini ya, kalau untuk perusahaan penyedia pengamanan disebutnya ya, BUJP.
1: BUJP.
2: Badan betul. Usaha Jasa Pengamanan. PT apa? PT apa?
1: Oke, okay, gitu di dalamnya ya. Ada perusahaan-perusahaan ya, gitu ya. Oke, oke. Okay, okay.
2: Nah untuk di Kendari, kalau untuk lokal itu ada sekitar 14.
1: 14 sudah justru.
2: PT itu PT, termasuk ya? Perusahaan saya. Terus kemudian. Ada yang namanya perluasan. Jadi perluasan okay. itu kantor pusatnya ada bisa di Makassar, bisa di Surabaya, bisa di Jakarta. Namun mengambil surat izin operasional di Polda Sulawesi Tenggara Polda dan Sulawesi beroperasional Tenggara. Di sini.
1: Oh.
2: Itu ada sekitar 40.
1: Ada 14 ini yang masuk di dalam PT BUJP.
2: Yang lokal.
1: Yang lokal.
2: Lokal,
1: lokal ya. Kendari.
2: Iya, Sultra ya.
1: Oh, lokal Sultra ya justru ya, Sultra. Oke. Okay.
2: Sultra karena ada di Kendari dan Kolaka.
1: Kolaka. Oke. Okay. Nah, ini fungsi dari BUJP itu sendiri apa sih, Bu ya? Kalau kita mau tahu.
2: Iya, itu sebenarnya dia vendor outsource, cuman khusus di bidang
1: pengamanan.
2: Pengamanan, siap. Jadi kalau ada perusahaan yang butuh ya penyedia tenaga kerja khususnya satpam karena untuk pengamanan ini dia agak lebih spesifik.
1: Iya.
2: Ya, jadi mengikuti perpol.
1: Oh.
2: Sedangkan kalau misalnya vendor yang lain kan banyak juga ya outsourcing seperti misalnya ada driver, cleaning service.
1: Itu
2: tidak spesifikasi dan dan ketika pengamanan kita harus ada surat izin operasional dari Mabes Polri.
1: Oh. Wih.
2: Jadi makanya asosiasinya khusus juga dia.
1: Ibu Den Ayu sendiri udah berapa lama mendirikan kalau yang ada di Kendari dari sejak 2019
2: perusahaan saya?
1: Ya.
2: Kalau perusahaan saya sejak 2015.
1: 2015 justru ya. Wow. Berarti sudah banyak nih teman-teman kita yang masuk ke dalam struktur organisasi
2: bekerja sama. Oh ya, alhamdulillah kalau untuk sekarang kalau mau dilihat saya promosikan tuh yang ada di Maxel.
1: Ah, pantesan tuh keren-keren semua ya. Rapi ya?
2: Ya.
1: Memang ada SOP-nya, standarnya.
2: Oh, pasti.
1: Teman-teman itu ada pelatihan khusus kah atau kemudian dari segi penampilan mereka, performa mereka, dari segi pakaian sehari-hari yang mereka pakai itu memang sudah ada SOP-nya?
2: Ada.
1: Atau kayak gimana? Boleh dijelaskan.
2: Bukan lagi SOP, tapi memang semuanya kita melalui perpol. Jadi
1: perpol.
2: Di dalam perpol itu sudah dijelaskan termasuk tata cara perusahaan BUJP-nya, kemudian juga satpamnya dan juga seragamnya.
1: Okay.
2: Ya, jadi itu salah satunya kalau misalnya pelatihan satpam itu kita ada 3 kualifikasi. Yang pertama itu Garda Pratama.
1: Garda Pratama.
2: Ya, itu dasar. Biasa itu yang jaga toko, diatur itu Garda Pratama. Kemudian kita ada tingkat supervisor namanya Garda Madya.
1: Garda Madya.
2: Ya, jadi Garda Madya biasanya jadi danru yang mengatur anggota. Kemudian Garda Utama. Garda Utama biasanya unsur manajer, direktur ataupun owner dari BUJP.
1: Oh,
2: jadi
1: gitu.
2: Kita punya BUJP itu bukan hanya sekedar perusahaan vendor karena kita juga ada pelatihannya untuk Garda.
1: Nah, itu dia kan ada 3 garda tadi yang dijelaskan. Kan itu masing-masing beda dia punya ini ya
2: pelajaran
1: sistem pembelajarannya tingkatannya
2: betul.
1: Berarti
2: ya.
1: Kayak ibarat di satuan kepolisian katakan seperti itu mereka beda-beda ini
2: siap.
1: Yang ngurusin ini gitu ya.
2: Iya betul. Jadi kalau seperti kami direktur itu masuk ke Garda Utama.
1: Garda Utama.
2: Ya.
1: Oh gitu. Jadi setiap perusahaan-perusahaan itu beda-beda.
2: Betul.
1: Kalau toko itu tadi masuk di Garda.
2: Oh enggak, kalau bukan masalah jenis usernya atau
1: usernya.
2: Ya, bukan, tetapi kebutuhannya. Jadi kebutuhan. Walaupun pertambangan, walaupun pertokoan, walaupun perbankan, tetap juga kalau yang menjaga itu itu masih di tingkatan Gada Pratama.
1: Oh.
2: Ya, kemudian danrunya atau supervisornya itu ada di Gada Madya.
1: Oh, gitu. Iya, tapi sejauh ini Ibu juga menangani di bidang pertambangan? Jasa itu teman-teman yang
2: pasti
1: ada juga
2: banyak di Kolaka. Di Kolaka kawan-kawan kami yang BUJP berdomisili di sana
1: Kolaka.
2: Ya, karena rata-rata semua user itu kan memang mereka butuh vendor ya atau pihak ketiga untuk yang untuk mengatur pengamanannya, khususnya kalau di BUJP karena supaya mereka agar lebih fokus sama core bisnis, sama kegiatan inti dari mereka.
1: Luar biasa loh Ibu dan Ayu. Saya kebayang Bu, sekarang udah berapa yang mungkin Ibu hafal berapa jumlah anggota sekarang Ibu yang masuk di perusahaan Ibu?
2: Jumlah karyawan?
1: Iya, karyawan.
2: Ya maaf jujur ya kalau jumlah karyawan saya tidak hafal.
1: Tapi jumlahnya masih ingat mungkin laporan terakhir dari manajemen.
2: Laporan terakhir itu sebenarnya begini, karena kami kalau dari perusahaan saya sendiri kan saya tidak bergerak hanya di bidang pengamanan.
1: Betul.
2: Jadi ada yang lain kayak cleaning service.
1: Cleaningnya juga
2: atau
1: ada.
2: Job lain ya. Kebetulan ada pabrik juga yang bekerja sama. Jadi sekitar 2000-an lah karyawan saya.
1: Begitu. Jadi kebayang ya. Saya juga bisa merasakan kalau sekiranya mungkin ada orang yang mau menawarkan diri masuk di perusahaan Ibu, misalnya anak-anak muda yang cari kerja itu ada prosedurnya juga atau ada pengumuman yang disampaikan di
2: ada.
1: Oke.
2: Biasanya kalau mau penerimaan
1: kita
2: merekrutnya biasanya kita bikin flyer di medsos
1: media
2: tentunya
1: sosial.
2: Cuman biasanya kami kalau misalnya hanya sedikit. Itu biasanya dari teman-teman kita sampaikan. Jadi nanti karyawan yang merekomendasikan teman-temannya untuk bisa masuk begitu. Karena biasanya kalau kami buka hire yang besar-besaran itu kadang repot juga kan setiap saat mereka. Mungkin kita hanya butuh 10 ternyata yang datang bisa banyak. 300 atau apa kan kita repot, jadi mending.
1: Nah Ibu, kalau ada rekrut begitu setelah itu diterima itu ada pelatihan khusus yang dilakukan?
2: Kalau untuk satpam
1: khususnya ini pengamanan ini.
2: Betul. Okay, kalau pengamanan tentu karena syarat dari utamanya untuk dia bisa bekerja di lapangan harus ada KTA yang tadi.
1: KTA.
2: Kartu tanda anggota. Itu yang didapatkan setelah melakukan pelatihan tadi.
1: KTA-nya.
2: Gada Pratama, Gada Madya maupun Gada Utama.
1: Ya. Pratama,
2: Madya
1: dan Utama.
2: Oke.
1: Itu yang latih siapa?
2: Yang latih pembinanya kebetulan dari Polri, yaitu Polri, dari Ditbinmas Polda.
1: Oh, Dinbit, berarti kerja sama Dinbit Polda
2: betul.
1: Ya, perusahaan-perusahaan.
2: Kami BUJP selaku
1: menggandeng,
2: penyelenggara, pembinanya karena semua untuk juknis, pelajaran, materi-materi kan semuanya diatur dalam perkap. Jadi memang kalau dibilang Abu Japi itu tidak terlepas dari Polri karena memang kami adalah asosiasi yang khusus sudah terdiri menjadi mitra Polri.
1: Itu dia sudah sedemikian rupa ada aturan mainnya itu sudah ada standarnya. Kemudian itu tentunya memakan waktu juga. Berapa lama biasanya kalau khusus di pengamanan satpam itu biasanya pelatihannya
2: 21 hari.
1: 21 hari.
2: 14 sampai 21 hari dengan 160 JP. Jam pelajaran.
1: Jam pelajarannya sampai segitu ya?
2: Ya, sampai penutupan terus kemudian mendapatkan sertifikat dan KTA.
1: KTA.
2: Ya.
1: Oke. Jadi buat masyarakat atau perusahaan-perusahaan atau pengusaha-pengusaha yang membutuhkan tenaga jasa pengamanan memang sudah harus mengikuti standar ini
2: harus,
1: Ibu miliki ya, Ibu dan Ayu.
2: Ya, karena kalau tidak kadang juga pembina dengan bersama-sama dengan kami melakukan pembinaan. Jadi kami mengunjungi perusahaan-perusahaan, instansi. Mengunjungi satpamnya apakah betul mereka punya KTA. Jadi kalau belum biasanya kami mengarahkan atau memperingatkan jadi 1-2 kali karena sesuai perpol itu mereka tidak boleh menggunakan seragam satpam tanpa KTA.
1: Tanpa KTA tidak boleh menggunakan itu seragam. Harus
2: tidak
1: ada
2: sah
1: KTA.
2: Itu.
1: Ya, tidak sah ya.
2: Ilegal dia bisa dikatakan bukan satpam kalau di kami ya. Misalnya terjadi kasus di suatu perusahaan di mana satpamnya menggunakan seragam satpam tapi belum memiliki KTA kami tidak bisa
1: atau belum mengikuti pelatihan.
2: Kami tidak bisa melindungi atau misalnya terjadi
1: ada
2: insiden
1: apa-apa.
2: Yang membawa nama satpam. Nah, itu kita tidak bisa ini karena karena kita tidak menganggap itu satpam ya, karena ilegal gitu ya.
1: Jadi memang ada pelatihan dan itu setelah dianggap layak oleh teman-teman dari pihak kepolisian dalam hal ini kerjasamanya, teman-teman yang sudah ikut pelatihan 14 sampai 21 hari itu baru dinyatakan lulus ketika sudah menyelesaikan semua itu.
2: Betul, baru bisa bertugas.
1: Bertugas, kembali ke perusahaan dulu. Betul. Kemudian perusahaan membekalilah itu tadi, pakaian seragam ibu.
2: Betul, sesuai perpol tentunya ya.
1: Sesuai dengan perpolnya ya, diukur pakaiannya dulu teman-teman. Betul. Wah menarik. Makanya saya lihat ada beberapa sekarang itu, kalau kita misalnya ke toko Maxel, ke perbankan-perbankan itu teman-teman semua udah wah standarnya bagus sih, rapi, nyaman juga kita disapa gitu.
2: Betul, dan beda ya kalau kita pergi ke tempat yang memang satpamnya belum terlatih.
1: Belum terlatih. Ya. Ada ini ya, ada terjadi perbedaan gitu.
2: Pasti.
1: Oh iya, ya.
2: Dari menyapa saja kan biasanya udah beda, dia nggak tahu sama sekali SOP kan. Namanya juga belum ada pelatihan, dia hanya merasa tugas saya hanya berdiri mungkin.
1: Iya. Jadi sebaiknya gitu ya, perusahaan-perusahaan itu yang besar-besar atau mungkin yang skala menengah pun juga harus menyediakan itu dengan cara menghubungi BUJP yang
2: sekali.
1: Ada.
2: Betul sekali.
1: Kalau lokal kita di Sulawesi Tenggara ini sudah ada 14.
2: Siap.
1: 14 termasuk ibu di dalamnya ya. Waduh luar biasa. Nah, ibu pun juga selaku ketua umum sudah masuk di periode kedua.
2: Betul. Wah, yang itu yang Februari 2024 itu musda yang kedua. Kemudian ya alhamdulillah masih dipercayakan sama teman-teman secara aklamasi sih.
1: Secara aklamasi justru artinya putaran pertama ibu sudah membawa BUJP atau Abu Japi ini sukses lah, sehingga teman-teman pengusaha-pengusaha lain itu mempercayakan kembali ke ibu dan Ayu lah.
2: Betul.
1: Ya. Nah, tentunya menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang leader nih Bu. Kesehariannya selain dari ibadah subuh terus kemudian jalan subuh, ada hobi lain enggak Bu? Apa ya?
2: kalau dibilang hobi apa? Sih apa? Saya banyak ya.
1: Apa tuh?
2: Salah satunya traveling itu saya hobi.
1: Traveling, jalan-jalan.
2: Ya, jadi selain saya bekerja memang saya senang kalau misalnya walaupun biasanya yang berhubungan dengan asosiasi, tidak ada proyek gitu.
1: Yeah.
2: Jadi di mana saja kadang saya pergi.
1: Jalan-jalan kemana Bu biasanya nih?
2: Yeah.
1: Aku jadi kepo juga. Mewakili netizen. Ya.
2: Ya ke seluruh Indonesia lah, alhamdulillah.
1: Healing gitu ya?
2: Iya, healing. Oh, jadi seperti ini, misalnya nanti tanggal 30 itu ada kegiatan assessment. Jadi begini, jadi selain sudah pelatihan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Jajak Perpol, bahwa setiap yang bersertifikat itu harus dinyata kompeten ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi ada namanya uji kompetensi.
1: Ada uji kompetensinya.
2: Nah, jadi kebetulan alhamdulillah saya juga sudah asesor untuk mengasesmen mereka.
1: Melakukan asesmen, melakukan
2: kepada
1: pengujian
2: satpam, betul.
1: Kepada teman-teman yang mendaftar sebagai satpam.
2: Betul. Jadi dia sudah 2 tahun bekerja dulu Mas, dites, baru dinyatakan kompeten, baru keluar lagi sertifikatnya. Jadi kayak itu misalnya nanti tanggal 30 ini kami ada di Solo gitu.
1: Oh, di Solo ya.
2: Sekitar 350 orang asesi, anggota satpam yang perlu di asesmen. Jadi biasanya bagi teman-teman asesor yang mau ya udah jadi karena hobinya seneng jalan gitu.
1: Iya.
2: Jadi jalanlah.
1: Betul, gitu. Karena mungkin ya Ibu Den Ayu dan kawan-kawan ini saking udah terlalu banyak juga dalam pikiran.
2: Betul,
1: ya bekerja. Paling tidak butuh yang namanya refreshing, ya
2: betul
1: kan?
2: Betul dong, harus itu.
1: Ya kita kan manusia butuh healing. Masa sih kerja terus ya Bu ya? Gak apa-apa sekali-sekali ya kan untuk merefresh pikiran dan otak kita.
2: Itu
1: biar,
2: penting, itu penting.
1: Ya betul ya. Sehingga kita tidak monoton juga hidupnya kita. Masa sih kerjaan terus harus diatur?
2: Ya betul. Ya,
1: hidup ini kan sudah diatur sedemikian rupa, ada saatnya kita fokus dalam bekerja, ada saatnya waktunya kita healing.
2: Betul.
1: Ya kan. Oke, nah pendengar itu tadi ya, kita sedikit sudah opening dikit lah sama Ibu Den Ayu Kanom SHMH selaku Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia Abu Japi. Oke, Bu, kita rehat dulu satu lagu boleh ya. Ibu suka lagu apa Bu? Kalau mau tahu lagunya apa ya biasanya?
2: Wah banyak bener karena memang saya suka musik.
1: Ternyata Ibu Den Ayu suka musik. Musik apa nih yang biasa dinyanyikan di rumah sambil karaoke di rumah atau barangkali di dalam mobil?
2: Iya betul. Kalau semua lagu sih sebenarnya pada prinsipnya saya suka ya.
1: Ya. Lagu apa yang biasa suka?
2: Kalau akhir-akhir ini paling suka lagu Timur.
1: Lagu Timur? Oh iya. Kayaknya sama dengan Yuda, suka lagu Timur juga. Tapi ada sebelumnya pertanyaan ini. Assalamualaikum Bunda cantik. Salam sukses dari bundanya Vicky ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ibu Hasnawati. Kenal kayaknya sama ibu ini.
2: Oh iya kenal, karena Ibu Hasnawati itu anaknya model, suka ikut fashion show dan anak saya juga sama.
1: Oh gitu.
2: Jadi kita satu komunitas. Waalaikumsalam Bunda, kangen juga.
1: Oke, udah disapa ya Ibu Hasnawati ya. Jadi jangan khawatir. Pokoknya udah disapa gitu. Oh ternyata kenal.
2: Buat Bunda Vicky sehat selalu sekeluarga.
1: Ya. Oke, kita mau rehat dulu Bu ya, boleh ya?
2: Boleh.
1: Oke, saya kasih lagu ini, lagu yang di cover sosok penyanyi perempuan, tapi ini lagunya Yochan Amos, judulnya Tanya. Boleh ya kita puterin ya. Oke, pendengar dan juga pemirsa, kita akan rehat sejenak, kita akan kembali sesaat lagi, masih ada di Bincang Inspiratif. Nanti kita akan kembali dengan Ibu Den Ayu Kanem selaku Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia, Abu Jabi. Kita akan kembali sesaat lagi.

0: Cinta ni pasti. Baiklah pendengar dan juga pemirsa, Ibu Den Ayu Kanem SHMH selaku Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia. Ternyata suka lagu timur, tapi aslinya orang Jawa.
1: Suka juga lagu Jawa, cuman kalau diputar di sini kan kurang pas ya.
0: Ada sih Bu, kita putar Jawa. Kita juga putar-putar lagu daerah, tapi lebih spesifiknya itu di Prompat, di sebelah tuh studionya.
1: Oh,
0: tuh,
1: siap. Sebelah sana.
0: Nanti
1: siap,
0: lah. Boleh Ibu-ibu, nanti Ibu Den Ayu boleh main ke situ juga kok ya.
1: Iya, siap.
0: Nah, ternyata juga pendengar dan juga pemirsa, Ibu Den Ayu tadi di belakang kami pada saat lagi muter lagu, Ibu Den Ayu juga aktif di dunia UMKM. Selaku apa Bu? Boleh kita spill dikit?
1: Oke, kalau di UMKM gitu kita ada asosiasi namanya Apkulindo ya.
0: Apkulindo.
1: Asosiasi Pengusaha Kuliner Kreatif Indonesia.
0: Kreatif Indonesia.
1: Jadi saya sebagai bendahara umum. Jadi biasanya kalau ada kegiatan di MTQ, ya biasanya ada undangan ya dari BI, dari mana ya. Itu kami aktif juga.
0: Aktif lah ya. Wih, kebayang loh aktivitasnya Ibu Den Ayu ini padat luar biasa. Ya, bukan cuma satu aja, bukan cuma di Abu Jabi saja, ternyata di kulineran, terus kemudian di asosiasi pengusaha apa tadi?
1: Indonesia,
0: Apindo, ya kan?
1: Betul.
0: Betul ya. Dan kemudian masih banyak lagi. Selain itu juga aktivitas harian juga pun tidak pernah putus. Ini kegiatannya. Tips untuk selalu tetap strong, terlihat gesit dan lincah itu apa sih Bu? Mewakili pendengar dan juga pemirsa
1: ya,
0: ini.
1: Tentunya tetap menjaga kesehatan ya.
0: Okay.
1: Konsumsi vitamin.
0: Vitamin itu rutin dikonsumsi.
1: Iya, karena kan takutnya tubuh kita tidak imbang.
0: Iya,
1: tidak,
0: karena
1: tidak,
0: aktivitas
1: ya,
0: yang
1: betul,
0: tinggi.
1: Tidak seimbang antara aktivitas sama saya biasanya. Saya biasanya suntik, jadi injeksi infus.
0: Oh.
1: Ya, gitu. Satu bulan satu kali biasa saya infus infus vitamin untuk
0: vitamin dalam tubuh ya.
1: Betul.
0: Oke, selain itu juga ada asupan vitamin lainnya?
1: Tidak sih, cuma makanan sehat aja.
0: Pola jadi, makan,
1: betul,
0: dijaga?
1: Pola makan. Jadi kalau pas saya tidak keluar kota, saya usahakan biasanya
0: masak sendiri.
1: Saya masak sendiri, saya hindari minyak sama hindarin gula.
0: Iya, karena biasanya orang di rumah pasti Bunda kangen dong masakan Bunda gitu.
1: Betul,
0: biasanya anak-anak
1: karena biasanya
0: begitu.
1: Walaupun masakan saya tidak enak,
0: iya, pasti kalau ada kerinduan.
1: Anak-anak beda, yang beda. Makan tetap aja dipuji mas.
0: Itu dia. Ih, bangga dong punya anak-anak yang seperti itu.
1: Iya, betul.
0: Jangan mau, ya anak-anak itu harusnya harus seperti itu, minta apapun itu masakan asal Bunda yang masak.
1: Ya, terus pekerjaan itu harus memang kita cintai ya, kita bawa enjoy. Jadi tidak lemes. Iya. Jadi kita tidak merasa pekerjaan atau aktivitas itu adalah beban. Itu penting.
0: Nah, Ibu kan menjadi seorang Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan. Nah, ini selalu tentunya berhadapan, selalu memberikan arahan kepada karyawan dan karyawati Ibu. Ibu memperlakukan teman-teman kita itu seperti apa sih? Mereka sehingga mereka juga merasa
1: ya betul. Jadi nyaman. Kalau dengan karyawan kami lebih kedekatan emosional itu kita dahulukan terus merasa bahwa mereka mitra bukan bawahan. Jadi artinya mereka butuh kita, kita juga butuh mereka.
0: Humanis.
1: Betul.
0: Secara profesional kemudian ada katakan mungkin mereka juga merasa ini bagian dari keluarga gitu.
1: Betul. Jadi kalau biasanya pendekatan. Terus ya kadang kalau satu tahun satu kali kita ada kegiatan
0: gathering.
1: Kurban gitu.
0: Oh.
1: Jadi
0: kurban.
1: Jadi kita bikin di kantor.
0: Oke.
1: Potong sama kita makan bareng.
0: Sama
1: rekan-rekan.
0: Cuman keren loh Ibu Buden Ayu mengundang karyawan dan karyawati bahkan keluarga-keluarganya gitu ya.
1: Iya betul.
0: Bikin acara setahun sekali.
1: Iya.
0: Oke.
1: Yang ada di Kendari ya. Cuman kan
0: saya
1: karyawan juga ada yang di luar kota. Bukan hanya di Sultra.
0: Iya. Nah kebayang juga tuh pasti Ibu mendatangi mereka yang ada di luar kota.
1: Iya. Bukan saya sih sebenarnya.
0: Tapi ya, kalau ada waktu.
1: Ya, karena ada manajer juga. Untuk yang mengarahkan ke teknis-teknis itu. Kalau untuk satpam ada chip. Ada chip kami. Terus kemudian kalau untuk yang job lain memang ada manajer juga di kantor.
0: Ada manajer yang memang juga harus lebih intens turun langsung ke lapangan.
1: Saya berkunjungnya hanya sekali-kali biasa ketemu dengan manajemennya atau ada perpanjangan pas perpanjangan kontrak kerja ya tanda tangan. Habis itu kalau teknis biasa biasanya staff yang lanjutkan.
0: Oke. Standarisasi yang Ibu lakukan atau teman-teman dari BUJP sendiri itu kalau untuk security atau satpam itu memang ada tinggi badan kah atau gimana?
1: Ya, sesuai perpol sebenarnya 165 cm
0: untuk
1: minimal.
0: Untuk laki-laki.
1: Satpam, laki-laki.
0: Kalau perempuan?
1: Perempuan di 155.
0: Kan ada juga perempuan aku lihat, Bu.
1: Ada dong.
0: Ada ya?
1: Ada.
0: Oh, jadi jangan khawatir, bukan cuma laki-laki aja yang bisa jadi satpam. Perempuan pun
1: contohnya
0: bisa.
1: Saya, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Saya kan satpam, Mas. Enggak bisa punya BUJP tanpa
0: ada pelatihan
1: kartu
0: khusus
1: anggota satpam ya.
0: Oh, kebayang.
1: Walaupun enggak ada utama sih.
0: Iya, wih. Ya,
1: tetap aja namanya satpam.
0: Satpam ya. Keren lah, tapi satpam-satpam sekarang, teman-teman kita yang memilih bekerja menjadi seorang security atau satpam itu kan luar biasa. Mereka udah terlihat gagah berani gitu dari tampilan, karena memang dari
1: sudah dibentuk lah.
0: Ya, sudah dibentuk mental,
1: betul,
0: mindset mereka beda dengan yang tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan.
1: Sangat beda jauh. Karena kan dari 160 JP itu kan pelajarannya memang ada pelayanan prima.
0: Ya, pelayanan
1: yang
0: prima.
1: Paling dasar itu adalah senyum, sapa, salam.
0: Senyum, sapa, salam.
1: Ya, tentunya standar, juga ya? Sikap tampang. Jadi sikap tampang itu pertama dilihat antara satpam yang sudah pelatihan dengan yang belum itu pasti nampak.
0: Terlihat.
1: Dari pakaian yang digunakan aja, dengan cara berdiri pun, dengan itu semuanya udah pasti
0: sigap,
1: nampak.
0: Ya.
1: Betul.
0: Enak dilihat gitu ya.
1: Karena kan kami kami mengadakan pelatihan itu setiap bulan BUJP di sini, di Sultra. Mengadakan setiap bulan, jadi kami bisa lihat ketika upacara pembukaan pertama itu, ya kami punya banyak maklum lah ya, kadang untuk berjalan aja baris-berbaris
0: tapi nanti begitu masuk di pendidikan yang dalam hal ini kerjasama dengan teman-teman dari Polda Sulawesi Tenggara, mereka udah terlatih.
1: Iya, jadi begitu upacara penutupan udah kelihatan banget bedanya.
0: Nah, ini kalau melihat tugas dan fungsi dari Abu Japi sendiri secara umum, tugas dan fungsi Abu Japi itu bisa dijabarkan, Bu? Enggak? Seperti apa sih sebenarnya?
1: Iya, fungsinya tentunya wadah ya.
0: Wadah ya.
1: Wadah untuk menampung semua permasalahan-permasalahan yang ada di BUJP, terus kemudian memang tujuan utamanya itu untuk bisa meningkatkan kesejahteraan satpam ya.
0: Ya, bahkan juga saya melihat sini membina profesionalisme BUJP, termasuk akan mendorong perusahaan-perusahaan agar bisa memahami yang namanya tata kelola dan ketentuan yang berlaku.
1: Iya, betul. Jadi kan beda ya kalau misalnya ada BUJP katakanlah tanda kutip liar ya.
0: Yang liar,
1: artinya kalau saya tidak katakan tanda kutip liar karena memang masih ada, Mas.
0: Masih ada, masih ada ya. Jadi, yang mungkin belum memahami, Bu. Mudah-mudahan mereka nanti bisa tergabung.
1: Ya, jadi begitu masuk di asosiasi, kami kan sering ada ngopi bareng, sering ada pertemuan silaturahmi dan alhamdulillah di Binmas juga selaku pembina kami khususnya Binmas Bapak
0: Polda.
1: Di Binmas itu tidak pernah membatasi kalau misalnya Pak ada sedikit permasalahan atau ada yang kita mau sampaikan atau ada yang mau dibahas itu dengan senang hati beliau menerima kami. Jadi kami bisa kumpul bersama membahas seluruh permasalahan. Jadi misalnya ada peraturan mungkin yang belum dipahami BUJP atau mungkin ada satpam yang kurang bagaimana tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu semua kita mengarahkan kepada kebaikan sesuai dengan ketentuannya yang berlaku ya.
0: Jadi sekarang, jadi kebayang ya, terkhusus buat masyarakat Sulawesi Tenggara secara umum yang barangkali bingung kemana sih, gimana sih caranya kita yang mungkin pengen cari kerja itu kan bisa dikepoin di Instagram gak, Bu ya? Kalau misalnya Ibu buka lowongan gitu,
1: boleh.
0: Mau butuh terima tenaga gitu, biasanya di mana dikepoinnya?
1: Iya, biasanya sih kalau ini masih di WhatsApp, di IG
0: gitu ya, Instagramnya ya.
1: Teman-teman, cuma kalau biasanya juga sebenarnya di grup, nanti dari grup itu mereka menyebarkan lagi.
0: Karena juga saya melihat tugas dan fungsi Abu Jabi sendiri luar biasa loh, Bu. Pengembangan pendidikan dan sertifikasi yang kompetensi.
1: Iya, betul. Tadi salah satunya adalah salah satunya adalah ketika kita sudah melatihkan pelatihan 2 tahun di tempat tugas, kita uji lagi kan kompetensinya masih benar enggak ini kerjanya, masih ingat enggak pelajarannya jadi jadi selaku pengguna mereka kami usahakan selalu puas lah ya.
0: Oke, karena memang setelah masuk di Abu Japi terus BUJP ini sudah terdaftar mereka, jadi jangan khawatir teman-teman yang sudah masuk di SAPAM yang terlatih atau security itu mereka sudah akan tampil secara profesional.
1: Oh,
0: karena
1: ada
0: pelatihan selama 14 sampai dengan 21 hari, kebayang tuh.
1: Iya, betul.
0: Hampir sebulan ya.
1: Iya, itu tidak boleh pulang
0: gitu ya.
1: Enggak
0: pulang-pulang kan, Bu?
1: Tidak pulang lah.
0: Oh, artinya
1: tidak boleh pulang di tempat pelatihan.
0: Wah, kebayang tuh. Ya dilatih oleh teman-teman kita dari pihak kepolisian.
1: Terus betul.
0: Mereka dibentuk lah mentalnya ya.
1: Betul, betul, betul, betul.
0: Ya jadi nggak ada lagi yang mental-mental
1: kerupuk.
0: Kerupuk, ah benar istilahnya gitu ya. Mereka udah terlihat bagus, profesional. Bukan menyeramkan justru, justru tampil yang
1: tidak,
0: enak
1: dia. Ya.
0: Jangan menyeramkan.
1: Satpam itu gak
0: boleh
1: tidak, tidak sangat.
0: Nggak
1: tapi,
0: boleh.
1: Tapi
0: boleh.
1: Tadi senyum sapa salam.
0: Humanis.
1: Betul. Tetapi ya. Tetap juga ada, tetap juga ya, harus tetap menampilkan
0: tegas.
1: Sikap tegas.
0: Tegasnya. Tegas, tegas, enak dilihat, cakep dilihat, bersih, iya. Gitu, rapi.
1: Oh iya.
0: Ya, aduh.
1: Boleh lah yang... cek.
0: Iya.
1: Satpam-satpam yang ada di Bank Panin, di Bank BCA.
0: Oh iya, kelihatan ya,
1: itu
0: tuh
1: itu semua punya BUJP, BUJP Binaan Abu Japi ya tentunya.
0: Oh, oke. Okay. Mereka begitu datang langsung menyapa.

0: kita kita wajib membuka seragam itu boleh. Dan sangat dibenarkan sesuai undang-undang.
1: Oke.
0: Dan itu
1: KTA-nya dicopot.
0: Bukan, maksudnya justru kalau satpam yang belum pelatihan, Mas.
1: Oke, okay, oh yang
0: tapi pakai baju seragam.
1: Oh iya.
0: Nah, karena itu
1: kan ada, kita ada lambang, iya.
0: Iya, enggak
1: boleh pakai sembarang dong.
0: Enggak boleh.
1: Harus dihargai juga dong.
0: Iya. Ya, dan memang sudah beberapa kali juga kami lakukan bersama-sama dengan pembina kami dari Polda.
1: Kalau ada hal-hal yang mencurigakan, ada oknum yang menggunakan itu ya.
0: Iya, betul.
1: Ya, syukurlah kalau begitu, artinya pengawasannya bagus.
0: Iya, siap.
1: Ya. Nah, sejauh ini Bu melihat fenomena kan pekerjaan ini banyak nih orang cari pekerjaan. Kalau di Sulawesi Tenggara sendiri yang mendaftar untuk masuk menjadi tenaga outsourcing di tempat Ibu tuh gimana antusiasnya?
0: Kalau antusiasnya
1: luar biasa ya.
0: Sangat luar biasa dari tahun ke tahun ya.
1: Iya.
0: Itu dibuktikan dengan dulu waktu pelatihan satpam misalnya dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu, mungkin biasa kami melakukan pelatihan itu bisa 3 bulan 1 kali, 4 bulan 1 kali. Kalau sekarang 1 bulan bisa 2 kali.
1: 2 kali ya.
0: Iya. Melakukan pelatihan satpam berarti pelatihan. Di situ animo masyarakat itu tinggi. Memang sangat tinggi untuk bisa bekerja sebagai satpam, apalagi sekarang di Sultra itu kan kita tahu ya, banyak sekali industri yang baru khususnya pertambangan.
1: Jadi
0: dari situ mereka membutuhkan banyak satpam. Tanaka. Jadi masyarakat itu ingin juga punya sertifikasi dan bisa mendaftar dan bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Sultra. Itu.
1: Nah, artinya tentunya juga perusahaan-perusahaan baik skala menengah sampai dengan skala besar itu sudah mengetahui kemana harus mereka cari tenaga-tenaga profesional yang sudah dibentuk oleh Abu Japi ya.
0: Sepertinya semuanya rata-rata sudah.
1: Sudah paham, jadi tidak perlu lagi merekrut secara sendiri gitu ya.
0: Iya,
1: secara ini sehingga betul. Karena kalau sudah melalui Abu Japi tadi yang sudah dijelaskan Ibu dan Ayu bahwa teman-teman kita ini sebelum mereka dipekerjakan mereka dilatih dulu, dibentuk dulu.
0: Betul.
1: Oh,
0: rata-rata begitu seperti sekarang perusahaan mereka tidak menerima yang belum ber-KTA.
1: Oh, mantap.
0: Makanya masyarakat itu berbondong-bondong untuk mengikuti mendaftar. Pelatihan itu karena kalau tidak berarti dia tereliminasi dengan sendirinya. Anda akan bisa terekrut kan
1: ketika mereka masuk mendaftar itu melalui Abu Japi, apakah biaya itu dikenakan kepada mereka atau Abu Japi atau
0: apa pelatihannya?
1: Ya, BUJP-nya yang tanggung.
0: Itu sebenarnya masing-masing sih.
1: Masing-masing
0: ada
1: ya?
0: Ada yang biasanya
1: secara
0: memang
1: mandiri.
0: Secara mandiri.
1: Oke. Okay.
0: Karena itu sebenarnya melekat sama diri dia.
1: Iya, karena untuk dia kan.
0: Ya, jadi misalnya itu tidak ada bedanya dengan SIM ketika mau menyetir, maka dia harus ada SIM. Nah, sama ketika mau jadi satpam, maka harus jadi KTA. Justru kalau biasanya kalau dia dilatih atau diberikan biaya pelatihan sama BUJP, maka dia akan terikat.
1: Terikat ya?
0: Ya, okay. Jadi biasanya
1: mandiri.
0: Teman-teman suka mandiri karena dia bisa cari kerja di mana saja yang dia mau.
1: Tapi melalui Abu Japi atau BUJP itu ya, mereka masuknya.
0: BUJP.
1: Mereka, ini ada pelatihan selama ini, ayo dong ikut.
0: Oh iya, ya, tetap gitu ya. Karena BUJP untuk pelatihan itu ada CEO tersendiri juga, Mas.
1: Oh gitu.
0: Beda-beda dengan yang tadi CEO penyedia. Jadi tidak semua penyedia satpam bisa melaksanakan pelatihan satpam, kecuali punya CEO pelatihan satpam.
1: CEO pelatihan satpam. Oke, jadi udah mulai paham ya pendengar dan juga pemirsa masyarakat Sulawesi Tenggara secara umum. Kemudian Bu, kalau setelah mereka dilatih, dibentuk untuk menjadi seorang security atau satpam yang profesional oleh teman-teman kita dari pihak kepolisian, apakah mereka itu pilih-pilih pekerjaan, Bu, saya maunya di bank, saya maunya di sini, saya maunya di pertambangan, atau dari pihak BUJP sendiri?
0: Dari biasanya sesuai kebutuhan ya.
1: Oh, gitu.
0: Jadi pada saat selesai pelatihan biasanya formasi yang terbuka apa kan
1: apa
0: seperti
1: gitu.
0: Itu ya.
1: Gitu, ya.
0: Cuman kan biasanya kalau di pertambangan mereka pilih spesifikasinya memang yang tinggi badan. Ya, jadi biasanya kalau yang tidak terekrut ya. Sebenarnya mereka di mana saja sih bisa bekerja tergantung orangnya masing-masing. Ada juga yang memang tidak, misalnya tidak mau jauh dari keluarga, berarti dia hanya mau di dalam kota.
1: Spesifikasi kalau di untuk security atau satpam di BUJP sendiri itu ada batasan usia nggak ya?
0: Kalau usia itu sebenarnya sesuai peraturan dewasa 18 tahun minimal.
1: 18 tahun minimal, oke.
0: 35 tahun maksimal.
1: Maksimal 35 tahun.
0: Ya, itu kalau mau baru mau mendaftar dan mengikuti pelatihan. Tapi kalau sudah jadi satpam kita kembalikan kepada undang-undang ketenagakerjaan sampai pensiun lah ya.
1: Sampai pensiun
0: yang penting masih
1: karena,
0: produktif aja.
1: Ya, karena kan masa sih mereka masih produktif dan kemudian masih mau menghidupi anak dan istri mereka, tetapi perusahaan dari BUJP sendiri itu ketika melihat itu masih bisa, kenapa tidak gitu.
0: Betul.
1: Diperpanjang lagi.
0: Betul.

0: Betul betul seperti itu.
1: Kontraknya biasanya teman-teman yang masuk di security BUJP. Ya BUJP itu berapa lama sih Bu?
0: Biasa setahun satu kali.
1: Setahun sekali perpanjang lagi.
0: Iya betul.
1: Oke.
0: Kalau performance bagus, ya dia perpanjang terus sebenarnya untuk kelangsungan mendapatkan kelangsungan mendapatkan jaminan pekerjaan itu ada terus.
1: Oh langsung secara otomatis diperpanjang lagi oleh perusahaan-perusahaan betul, BUJP.
0: Betul betul.
1: Oh ya ya ya. Jadi tenang aja, kalian jangan khawatir. Yang penting jalankan tugas dengan sebaik-baiknya.
0: Betul.
1: Jangan pernah merusak marwah seorang security atau satpam.
0: Iya betul.
1: Karena ada penilaian kan Bu?
0: Iya jelas.
1: Ada laporan dong dari setiap ini.
0: Usernya dari
1: usernya. Ya dari user.
0: Ya, dari penggunanya ya.
1: Ya yang menggunakan jasa
0: betul,
1: pengamanan.
0: Ya kalau mereka mereka puas kan mereka masih minta kembali berkontrak dan mempekerjakan orang-orang yang dibawa kami kan begitu. Gitu. Ya, kalau misalnya tidak bagus, otomatis kan mereka minta ganti personil.
1: Oke, ada pertanyaan dari netizen. Bu, mereka dibekali dengan BPJS kah?
0: Oh, pasti.
1: Pasti. Oh, langsung dijawab pasti.
0: Pasti. Oh, iya. Dan kalau misalnya ada saya sekalian sampaikan, kalau ada BUJP yang mempekerjakan satpam,
1: tidak
0: mengikut sertakan ke BPJS boleh ke kantor saya melaporkan BUJP-nya. Itu salah satu juga fungsinya Abu Japi tadi.
1: Berarti Abu Japi ini harus juga mengontrol BUJP. Jangan ada yang bandel.
0: Karena sebenarnya di dalam administrasi pengurusan SIO juga disyaratkan melampirkan sertifikat. BPJS.
1: Ada kartu BPJS-nya.
0: Ya,
1: Berarti teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bekerja menjadi satpam atau security ini sudah di backup oleh itu.
0: Betul.
1: BPJS
0: juga. Pada prinsipnya BUJP yang bernaung di bawah Abu Japi selalu mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1: Oke, jadi tenang aja teman-teman. Ya, kalau mau masuk mendaftar menjadi seorang satpam atau security harus masuk melalui Abu Japi atau BUJP yang sudah terdaftar.
0: Ya betul.
1: Ya salah satunya milik dari Ibu Den Ayu lah.
0: Iya. Boleh.
1: Ya nggak apa-apa, kita promo dikit ya Bu ya.
0: Iya betul.
1: Tetapi sejauh ini selama Ibu membuka perusahaan ini, awalnya Bu saya mau tanya dulu, tadi kelewat, nggak apa-apa kita review ke belakang.
0: Oke.
1: Okay. Ibu melihat membidik usaha ini awalnya di mana?
0: agak panjang sedikit.
1: Agak panjang nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ya, namanya kita ini bincang aja. Inspiratif.
0: Okay.
1: Tapi kita ambil yang
0: siap.
1: Ya silakan.
0: Awalnya saya karyawan di perusahaan.
1: Jadi seorang
0: badan usaha di perusahaan BUMD ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya jadi di salah satu perusahaan BUMD saya jadi karyawan selama 18 tahun.
1: Wih, lumayan lah ya.
0: 2 tahun terakhir saya dipercayakan menjadi direktur utama anak perusahaan yang bergerak di bidang outsourcing ini.
1: Outsourcing akhirnya Ibu.
0: Ya, jadi ketika 2 tahun berjalan saya kemandirian sudah mulai timbul, kemauan ya. Kalau saya jadi karyawan terus kan saya tidak berkembang.
1: Wah, itu dia.
0: Jadi,
1: ada cita-cita yang ingin dicapai.
0: Ya, saya memberanikan diri untuk membuat usaha ini secara dan semuanya memang pure mandiri ya.
1: Iya.
0: Saya bikin baru akhirnya langsung terus berjalan dengan sendirinya berkembang sampai dengan sekarang sudah 11 tahun di Agustus
1: Alhamdulillah. Baik Bu, tidak terasa loh kita sudah hampir di penghujung kebersamaan kita.
0: Siap.
1: Tidak terasa ya 1 jam Bu ya.
0: Iya betul.
1: Pinginnya lama-lama sih ngobrol karena ini sesuatu hal yang patut dan perlu kita sampaikan ke masyarakat.
0: Betul.
1: Adanya Abu Japi, adanya BUJP, adanya tenaga-tenaga profesional satpam yang dilatih di dalamnya.
0: Boleh, lain waktu boleh diundang lagi.
1: Boleh. Bu, apa yang mau disampaikan di segmen akhir ini untuk kita menarik benang merahnya dari perbincangan inspiratif kita?
0: Okay, silakan,
1: Bu.
0: Terima kasih, Mas Yuda.
1: Ya.
0: Perusahaan-perusahaan pengguna jasa yang belum menggunakan tenaga satpam secara profesional.
1: Betul.
0: Kami mengharapkan untuk mengikuti sesuai ketentuan yang berlaku karena itu akan berdampak kebaikannya kembali kepada perusahaan itu sendiri. Untuk bagi perusahaan pengguna ya. Nah, bagi masyarakat yang ingin bekerja sebagai satpam, boleh boleh mencari Abu Japi dan BUJP ya, untuk mengikuti pelatihan Satpam untuk bisa kami salurkan ke perusahaan-perusahaan yang ada di Sultra maupun juga di luar Sulawesi Tenggara bila mau, untuk mereka bisa bekerja dan bertugas sebagai Satpam.
1: Luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu Den Ayu Kanem SAMH selaku Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia atau Abu Japi yang sudah menyempatkan diri di sela-sela kesibukan Ibu mau datang hadir di sini. Di hari-hari kami ucapkan terima kasih Ibu.
0: Terima kasih Mas Yuda.
1: Sehat selalu Ibu Den
0: Amin,
1: Ayu.
0: Ya Rabbal Alamin.
1: Healing-healingnya semoga lebih menyenangkan lagi. Terus
0: Amin,
1: kemudian
0: ya
1: dengan adanya Abu Japi dan juga BUJP-BUJP yang di Sulawesi Tenggara, tenaga-tenaga pengamanan khususnya Satpam dan security itu akan lebih terstruktur.
0: Betul.
1: Dan teman-teman kita semuanya lebih sehat lagi dalam bekerjanya.
0: Amin, ya
1: terima kasih. Ini menjadi akhir perbincangan kita dan saya yakin Ibu Aden, Bu Den Ayu, perbincangan kita ini akan bermakna dan juga mendapatkan halayak di tempat pendengar kita.
0: Amin ya
1: Rabbal. Menjadi berkah buat orang-orang
0: iya,
1: lainnya.
0: Mudah-mudahan.
1: Terima kasih. Baik, demikianlah
0: terima
1: pendengar
0: kasih.
1: Dan juga Ibu sekali lagi terima kasih. Yuda, akhiri sampai di sini perbincangan inspiratif kita. Terima kasih juga buat teman-teman di tim teknik yang sudah mendukung kegiatan kita hari ini. Dan sesaat lagi Yuda akan hadir di pukul 14 untuk penyampaian Warta Berita Siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Lautan nomor 44 Mandonga Kota Kendari, inilah Warta Siang.
1: Penumpang yang akan melakukan perjalanan, jangan memaksakan diri. Lihat kondisi situasi kapal. Kalau seandainya kapalnya sudah melebihi kapasitas, jangan memaksakan diri.
2: Dan jadi untuk kelurahan yang kami sudah bantu, sampai pertanggal hari ini ada 7 kelurahan. Di antaranya itu Kelurahan Bumbu Toko 53 KK, terus kemudian Mangga 2 28 KK.

0: Pokok berita akan mewarnai kebersamaan kita dalam Warta Siang. Di antaranya, Basarnas Kendari menghimbau seluruh pemilik kapal dan juga nelayan di Sulawesi Tenggara untuk tidak memaksakan pelayaran jika kondisi cuaca buruk. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Kendari telah menyalurkan air bersih kepada 307 kepala keluarga di 7 kelurahan. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama dengan saya, Yuda. Kita awali informasi kita yang pertama. Cegah kecelakaan di laut akibat dari cuaca ekstrim, Basarnas Kendari menghimbau seluruh pemilik kapal dan juga nelayan di Sulawesi Tenggara untuk tidak memaksakan pelayaran jika kondisi cuaca buruk. Berikut kita dengarkan laporan Laras Ayu Ningtyas.
1: Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Kendari menegaskan kepada para pemilik kapal dan nahkoda untuk tidak memaksakan pelayaran apabila kondisi cuaca tidak memungkinkan, mengingat adanya beberapa kejadian kecelakaan kapal beberapa waktu terakhir. Langkah ini diambil menyusul adanya peralihan musim di wilayah perairan Sulawesi Tenggara yang kerap memicu perubahan cuaca secara mendadak, di mana memasuki fase transisi dari angin timur ke angin barat. Intensitas angin kencang serta tinggi gelombang diprediksi meningkat. Kepala Basarnas Kendari Amiruddin AS menjelaskan imbauan serupa juga ditujukan bagi para nelayan tradisional. Menurut Amiruddin, pihaknya selalu mengingatkan kepada para nelayan untuk membawa dan mengenakan alat keselamatan guna menekan angka fatalitas serta mempermudah lokasi penyisiran jika terjadi kecelakaan.
2: Jadi untuk penumpang yang akan melakukan perjalanan, jangan memaksakan diri. Lihat kondisi situasi kapal. Kalau seandainya kapalnya sudah melebihi kapasitas, jangan memaksakan diri. Dan lengkapi peralatan-peralatan pelayaran kalian dengan menggunakan alat-alat keselamatan yang minimal menggunakan life jacket. Terkhusus para nelayan, karena biasanya musim timur gelombang tinggi, kebiasaan itu ikan tuna akan naik, sehingga nelayan itu banyak yang turun melaut memancikan tuna. Saya menghimbau untuk melengkapi diri mereka alat-alat keselamatan. Minimal menggunakan life jacket, sehingga kalau terjadi suatu eksiden, mudah kami temukan.
1: Penyelenggara transportasi laut, lanjut Amiruddin, terus diimbau memeriksa kelayakan armada, memperbarui informasi cuaca dari BMKG, serta memastikan seluruh fasilitas keselamatan di atas kapal berfungsi dengan baik. Masyarakat maupun pengguna jasa transportasi laut juga bisa memanfaatkan layanan call center Basarnas di nomor 115 jika menemukan atau mengalami kondisi darurat di perairan Sulawesi Tenggara. Kantor Pencarian dan
0: Kita lanjutkan informasi kita, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Kendari telah menyalurkan air bersih kepada 307 kepala keluarga di 7 kelurahan terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
3: Di antaranya itu Kelurahan Bumbu Toko 53 KK, terus kemudian Mangga 2 28 KK.
4: Musim kemarau mulai dirasakan sejumlah warga di Kota Kendari dengan menurunnya ketersediaan air bersih di wilayahnya. Sekretaris BPBD Kota Kendari, Heri Ashak, mengatakan dalam satu bulan terakhir pihaknya telah menerima laporan dari 7 kelurahan terkait warga yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Menurut Heri, adapun 7 kelurahan yang telah menerima distribusi air bersih masing-masing Kelurahan Bungku Toko, Mangga 2, Anggalomilai, Gunung Jati, Purirano, dan Kelurahan Todonggeu, dan mengantisipasi kekeringan terus berlanjut, BPBD Kota Kendari melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi terkait. Koordinasi ini, kata Heri Ashak, dilakukan dengan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Kementerian PU serta PDAM Kota Kendari dalam penanganan dan penyediaan air bersih bagi warga terdampak. Pihaknya juga mengimbau warga untuk menggunakan air bersih secara bijak dan hemat, mengingat imbauan tersebut menjadi penting mengingat BPBD Kota Kendari belum dapat memastikan musim kemarau tahun ini akan berakhir.
3: Jadi untuk kelurahan yang kami sudah bantu sampai pertanggal hari ini ada 7 kelurahan. Di antaranya itu Kelurahan Bumbu Toko 53 KK, terus kemudian Mangga 2 28 KK, terus kemudian Kelurahan Mata 30 KK, Anggolomelai 18 KK, Gunung Jati sekitar 49 KK. Terus Kelurahan Purirano 35 KK, dan yang terakhir Bungku Toko 53 KK. itu semua yang sudah kami layani. Artinya tidak menutup kemungkinan ini terus akan bertambah, karena kita juga menunggu informasi dari pemerintah kecamatan dan kelurahan terkait dengan warga-warganya yang terdampak selama musim kemarau ini.
4: Lebih lanjut, Heri Ashak mengatakan pihaknya mengajak warga di Kota Kendari turut menjaga ketersediaan air dengan menggunakan sesuai kebutuhan serta segera melapor apabila mengalami kesulitan air bersih akibat kekeringan. Heri menambahkan, dengan melakukan koordinasi antara instansi, penanganan dampak kekeringan diharapkan dapat terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan warga.
0: Tim Buser 77 Polresta Kendari mengamankan seorang pria karena diduga sebagai penada dengan barang bukti 16 motor curian. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
5: Penadahannya sebanyak 16 unit motor dijual. Ya. Mohon nanti masyarakat tadi Pak Kasat ya sampaikan.
6: Tim Buser 77 Satreskrim Polresta Kendari mengamankan seorang pria berinisial Ika yang diduga menjadi penadah kendaraan bermotor hasil pencurian di Kota Kendari. Kapolresta Kendari, Kombes Pol Safi Nafsikin mengatakan, Ika diduga membeli sepeda motor hasil kejahatan dari salah satu terduga pelaku pencurian dengan harga 2,5 juta per unitnya. Kendaraan tersebut diduga dibeli untuk kemudian dijual kembali dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dari hasil pengembangan penyidikan, Ika diduga telah menerima sebanyak 16 unit sepeda motor hasil curian dari salah satu terduga pelaku yang beroperasi di wilayah Kota Kendari. Penangkapan dilakukan setelah polisi mengembangkan informasi terkait dugaan penadahan kendaraan hasil kejahatan.
5: Pekerjaan karyawan swasta Jalan Ferry Nawar, Kecamatan Wawua. TKP BTN Green Vienna. Penadahannya sebanyak 16 unit motor dijual. Ya. Mohon nanti masyarakat tadi Pak Kasat ya sampaikan supaya sekalian juga kami cek nomor rangka nomor mesin sama platnya nanti.
6: Polisi menyebut salah satu terduga pelaku pencurian yang memasuk kendaraan kepada Ika telah menjalani proses hukum dan saat ini berada di rutan kelas 2A Kendari. Sementara itu, penyidik masih melakukan pengembangan untuk mencari terduga pelaku lainnya serta menelusuri keberadaan sepeda motor hasil pencurian yang belum ditemukan. Ika kini menjalani proses hukum sebagai tersangka dalam perkara dugaan penadahan dan terancam hukuman penjara paling lama 4 tahun. Polresta Kendari juga masih mendalami keterkaitan antar pelaku untuk mengungkap jaringan pencurian dan penadahan sepeda motor di wilayah Kota Kendari. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Sebanyak 19 dapur SPPG di Bau-Bau terdata aktif. BGN akui masih ada 2 wilayah belum tersentuh oleh program MBG. Belasan dapur berstatus aktif tersebut menjangkau 60.000 penerima manfaat. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Wade Nurliani, melaporkan.
7: Pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kota Bau-Bau hingga kini terus berjalan. Dari total 21 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang telah tersedia, sebanyak 19 dapur masih beroperasi, sedangkan 2 lainnya untuk sementara dihentikan karena menjalani perbaikan fasilitas. Koordinator SPPG Badan Gizi Nasional BGN Kota Bau-Bau, Hamiruddin, mengatakan, secara umum pelaksanaan program MBG di wilayah Kota Bau-Bau berjalan dengan baik, namun masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dibenahi, terutama terkait fasilitas dapur dan ketersediaan bahan baku pangan. Menurutnya, penghentian sementara terhadap 2 dapur dilakukan karena terdapat perbaikan yang bersifat mayor. Perbaikan tersebut dinilai perlu dilakukan sebelum dapur kembali beroperasi untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. PGN kata Amiruddin terus berkoordinasi dengan para mitra penyedia fasilitas agar seluruh dapur SPPG memenuhi standar yang telah ditetapkan.
8: Untuk di Bau-Bau sendiri memang ada 21 dapur yang sudah tercatat beroperasi. Namun saat ini ada 2 dapur atau SPPG itu masih sementara status suspend atau lagi sedang melakukan perbaikan-perbaikan internal. Sisanya 19 SPPG beroperasional seperti biasa.
7: Hamiruddin menyebutkan saat ini penerima manfaat program MBG di Kota Bau-Bau mencapai 60.000 orang yang berasal dari kelompok penerima manfaat dari sekolah maupun kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Namun belum seluruh wilayah Kota Bau-Bau mendapatkan layanan MBG secara merata. Salah satu wilayah yang masih belum mendapatkan layanan ini adalah di Pulau Makassar, Kecamatan Kukalukuna. Selain itu, penerima manfaat kelompok ibu hamil, balita, dan ibu menyusui di Kelurahan Kadalokatapi juga belum sepenuhnya terjangkau program tersebut. Amiruddin menjelaskan, belum beroperasinya sejumlah SPPG di wilayah tersebut, salah satunya berkaitan dengan kebijakan moratorium pemerintah pusat dalam rangka pembenahan SPPG yang sedang beroperasi. Meski demikian, Amiruddin mengaku akan terus mendorong agar SPPG di wilayah yang belum terjangkau dapat segera beroperasi, sehingga manfaat MBG dapat dirasakan seluruh penerima manfaat di Kota Bau-Bau. Wade Nurliani, Reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Sebanyak 50 pelaku UMKM di Kota Bau-Bau mengikuti Talent and Innovation Hub reguler yang juga digelar oleh Kementerian Ketenagakerjaan dengan materi pemanfaatan AI dan juga pemasaran digital. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Herul Mulku melaporkan.
9: Mengajarkan walaupun cuma satu hari, tapi insya Allah bermanfaat buat teman-teman pelaku usaha.
10: Pelaku UMKM di Kota Bau-Bau didorong memanfaatkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, dan pemasaran digital untuk memperluas jangkauan pasar produk mereka. Dorongan itu disampaikan dalam kegiatan Talent and Innovation Hub reguler yang digelar Balai Perluasan Kesempatan Kerja Kendari Kementerian Ketenagakerjaan di Kota Bau-Bau pada Kamis 24 September 2026. Kegiatan tersebut diikuti 50 pelaku UMKM termasuk 5 peserta penyandang disabilitas. Ketua Panitia Talent and Innovation Hub reguler Muhammad Zulfikar Mahmud mengatakan pelaku UMKM selama ini relatif mampu menghasilkan produk namun masih menghadapi tantangan dalam pemasaran.
9: Nah, makanya kami di sini hadir dengan narasumber yang kompeten, konsultan operasi dari UMKM berasal dari Kota Makassar. Mengajarkan walaupun cuma satu hari, tapi insya Allah bermanfaat buat teman-teman pelaku usaha. Dan kami juga insya Allah akan memberitahukan terkait program Kementerian Ketenagakerjaan. Di tahun depan itu ada tenaga kerja mandiri pemula. Pemula itu merupakan program Kemnaker di mana para pelaku usaha mendapatkan dana stimulus besar 5 juta per orang dengan melampirkan proposal usaha mereka.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau Siti Amalia Abibu mengapresiasi dukungan Kementerian Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM di daerah. Menurutnya, pelatihan tersebut menjadi dukungan berarti bagi pemerintah daerah di tengah keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi. Terlebih, materi yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan usaha, tetapi juga pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran produk. Siti Amalia berharap pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk mengembangkan produk dan memperluas pemasaran.
11: Harapan kami bahwa ke depannya UMKM yang ada di Kota Bau-Bau sudah mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam hal memberikan inovasi, baik itu inovasi dalam hal produk-produknya, dalam hal bagaimana memasarkan hasil produknya, sehingga tentu akan lebih produktif lagi serta mampu menciptakan peluang kerja yang lebih mandiri lagi.
10: Kota Bau-Bau menjadi daerah kelima yang menjadi lokasi pelaksanaan program Balai Perluasan Kesempatan Kerja Kendari tahun ini setelah Kota Kendari, Kabupaten Muna, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Morowali. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ke informasi selanjutnya, angka pernikahan anak atau pernikahan usia dini di Kabupaten Kolaka Utara menunjukkan penurunan drastis pada tahun 2026 ini. Dan penurunan ini membawa Pengadilan Agama Lesusua masuk top 5 terbaik se-Indonesia dalam penanganan perkara. Idam melaporkan.
12: Pengadilan Agama Lesusua menerima permohonan dispensasi kawin sejumlah 7 perkara.
13: Berdasarkan data Pengadilan Agama Lesusua Kabupaten Kolaka Utara pada tahun 2026, permohonan dispensasi nikah atau permohonan pernikahan dini menurun lebih dari 70% dibandingkan tahun 2025 lalu. Sampai September 2026 baru terdapat 7 permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lesusua, di mana pada tahun 2026 2024 lalu terdapat 30 permohonan dan pada tahun 2025 terdapat 23 permohonan. Ketua Pengadilan Agama Lasusua Kolaka Utara Anwar mengatakan penurunan drastis ini menjadi salah satu indikator sehingga Pengadilan Agama Lasusua masuk dalam top 5 se-Indonesia dengan capaian kinerja terbaik pada tahun 2026. Anwar juga tidak memungkiri penurunan permohonan pernikahan dini ini tidak lepas dari kolaborasi antara Pengadilan Agama dan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
12: Pengadilan Agama Lasusua meraih top 5, tentu ini dengan beberapa kinerja penilaian, diantaranya adanya penurunan perkara dan meningkatnya tingkat penilaian dan kinerja aparatur Pengadilan Agama Lasusua. Ternyata pada tahun 2026 ini, dari Januari sampai bulan September ini, Pengadilan Agama Lasusua menerima permohonan dispensasi kawin sejumlah 7 perkara dan yang dikabulkan hanya 2.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kabupaten Kolaka Utara, Haja Adarwisa mengatakan, dalam upaya menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Kolaka Utara, pihaknya terus melakukan sosialisasi di tingkat pelajar, mulai dari tingkat SMP hingga SMA, SMK sederajat, dengan melibatkan kantor urusan agama di setiap kecamatan.
14: Untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kolaka Utara, yang kami lakukan adalah pertama itu adalah sosialisasi ke sekolah, mulai SMP, SMA, Tsanawiyah, dan Aliyah. Dan kerjasama dengan KUA per semua kecamatan, Kementerian Agama.
13: Terhitung dalam 3 tahun terakhir, pengajuan dispensasi nikah atau permohonan kawin di bawah umur di Pengadilan Agama Kolaka Utara terus menunjukkan tren positif.
0: Berita yang terakhir, pemerintah Kota Kendari mendorong masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan rumah melalui program Kendari Berkebun. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
15: Dan juga menekan ketergantungan kita terhadap daerah lain, walaupun kita ketahui kita tidak bisa swasembada.
6: Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mendorong masyarakat dan organisasi perangkat daerah memanfaatkan pekarangan rumah melalui program Kendari Berkebun. Menurut Siska, kegiatan tersebut tidak membutuhkan lahan luas karena masyarakat dapat menggunakan ruang yang tersedia termasuk pot dan polybag. Tanaman seperti cabai, tomat, dan berbagai sayuran hijau dapat dipilih karena menjadi bagian dari kebutuhan pangan sehari-hari. Hasil tanaman pekarangan dapat menjadi alternatif sumber pangan keluarga sekaligus membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga terutama untuk komoditas yang harganya dapat mempengaruhi inflasi.
15: Pemanfaatan pekarangan bukan hanya dengan tanah luas, tetapi kalau ada polybag atau pot-pot atau apa saja yang ada space-nya bisa kita manfaatkan agar supaya bisa lebih berguna wilayah kita. Dan mudah-mudahan ini tidak pernah pudar semangat kita bersama, karena ini juga menekan upaya kita terutama inflasi yang seperti tadi saya sampaikan, dan juga menekan ketergantungan kita terhadap daerah lain, walaupun kita ketahui kita tidak bisa swasembada pangan, tetapi minimal kita bisa menekan sehingga angka pengeluaran kita juga berkurang, dan bagaimana kita mengajar masyarakat kita agar supaya mereka juga bisa melaksanakan hal yang kita lakukan.
6: Siska mengatakan, pemanfaatan pekarangan juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari daerah lain. Selain menghasilkan bahan pangan, kegiatan berkebun dapat membuat lingkungan lebih hijau dan nyaman, serta menjadi aktivitas positif bagi keluarga. Pemerintah Kota Kendari berharap program Kendari Berkebun dapat mendorong masyarakat memanfaatkan ruang di sekitar rumah secara produktif. Menurutnya, jika dilakukan bersama-sama, pemanfaatan pekarangan dinilai dapat memberikan manfaat lebih luas dan mendukung ketahanan pangan keluarga, mengurangi pengeluaran, dan membantu pengendalian inflasi di Kota Kendari. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Basarnas Kendari menghimbau seluruh pemilik kapal dan juga nelayan di Sulawesi Tenggara untuk tidak memaksakan pelayaran jika kondisi cuaca buruk. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Kendari telah menyalurkan air bersih kepada 307 kepala keluarga di 7 kelurahan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Laut yang nomor 44 Bandung, Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlatih patah hati pendengar dari The Rain untuk Anda di siang hari ini. Kita bersama, kita kawal Sultra sore ini hingga tuntas nanti. Kita awali untuk Sultra sore ini dengan rangkaian mata acara pamungkas ya, seperti biasa yang selalu dinantikan. 100% Indonesia Musik Request sesaat lagi menyapa ruang dengar Anda.

0: Selamat sore untuk Anda semua. Kita kembali bersama untuk di Music Request 100% Indonesia. Ayo kita bersama ya sampai nanti di jam 4 sore. Silakan 0401-3124-008 Anda bisa gunakan di sana interaktif kita untuk sore hari ini. Kita sore hari dengar lagu apa ya, enaknya ya. Kakak saya pusing saya be. Sudah rame juga ternyata di TikTok RRI Kendari. Halo Cimut, ada Harapan Mama, ada Bicol 99, ada Uman, ada Ye, ada Asa juga, ada Wulan. Oke deh, selamat malam, selamat sore ya untuk Anda semua. Kita ke jalur 008 dulu, ternyata sudah terisi ya pendengar ya. Kita menyapa dulu, ada Bunda Tiara di sana. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Music Request 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam, selamat sore 100% Indonesia, Mbak Jiha, Mbak Ulan.
0: Iya, Bunda, kabar sehat Bunda?
1: Sehat Mbak Ulan, tapi lagi geregetan ini, kebakaran.
0: Di mana?
1: Ini dekat rumah, belum pada matinya, sudah 3 hari.
0: Ya Allah ya Robbi, tapi sudah dihubungi pihak terkait? Dalam hal ini damkar berarti ya?
1: Damkar sudah 6 kali turun, belum padam.
0: Ya Allah ya Robbi. Tepatnya posisi mana itu Bunda Tiara?
1: Bagian Daulam pernah jalan-jalan ke mangrove ya.
0: Di mangrove, itu bagian mana Bunda?
1: Di laut sana.
0: Oh, ya mudah-mudahan cepat padam deh apinya deh. Kita doakan bersama ya.
1: Iya Mbak Ulan, ini saya sama
0: iya sih, soalnya lagi musim panas, kemarau panjang, terus juga dia dengan anginnya, ya Allah, kalau ada api kan sudah disampaikan juga nih, bahwa kalau ada yang bisa berpotensi, itu harus segera dihubungi pihak terkait agar bisa terselesaikan.
1: Iya, makanya semalam, kan waktu malam Rabu mulai itu kenanya.
0: Ya Allah,
1: malam
0: begitu
1: Rabu
0: ya.
1: Sampai kemarin damkar turun, ini turun lagi tadi damkar 2.
0: Belum padam juga apinya Bunda ya.
1: Belum padam, iya karena pindah pohon ke pohon Mbak.
0: Iya kan lagi musim panas juga, makanya dihimbau jangan bakar sampah, jangan bakar lahan kering gitu kan ya. Karena kan kita lagi masuk musim kemarau panjang, ini puncaknya ya di September ini.
1: Iya setelah itu nih.
0: Iya.
1: Dari kesana itu, saya bilang itu menantuku, kok udah dapat itu kandang ayam itu sudah kita nelisain.
0: Ya Allah ya Robbi, kita doakan bersama mudah-mudahan apinya cepat tuntas. Teman-teman damkar juga tetap semangat pastinya, yang bertugas itu luar biasa pasti ya, kreditnya pasti dapat itu. Ya Allah mudah-mudahan cepat tuntas deh apinya, mudah-mudahan mati titik-titik apinya ya, mudah-mudahan cepat padam apinya semua deh, titik-titik apinya ya. Takut deh kalau ada kebakaran di saat-saat seperti ini Bunda ya.
1: Ini mau lagi dipanggil untuk ke depan rumah saat ini untuk menyemprot ke sana.
0: Iya betul. Jadi masyarakat juga mungkin cara mandirinya ya siram-siram air di sekitar lingkungan mereka juga masing-masing kan ya, biar membantu gitu damkar.
1: Iya.
0: Gitu. Iya deh. Kita doakan Bunda, mudah-mudahan di sekitar tempat tinggalnya Bunda ini bisa cepat pulih, cepat hilang abis titik apinya, dan kita doakan juga untuk teman-teman damkar yang bertugas mudah-mudahan tetap semangat pastinya ya.
1: Iya, itu juga kita minta-minta mudah-mudahan jangan dia sampai ke kandang ayam.
0: Iya betul, di karena kan itu cepat itu dia, kalau potensi apinya kan tuh dia cepat sekali.
1: Iya, baru kan semua daun-daun kering yang biar di pohon-pohon itu agak kering-kering semua.
0: Ya Allah, daun-daun. Iya deh, mudah-mudahan cepat terselesaikanlah musibah ini dan mudah-mudahan jangan ada lagi ya musibah-musibah
1: iya,
0: seperti ini.
1: Kita dengar di Kalimantan sana ngeri.
0: Iya kan itu aja belum tuntas. Sama sekali. Iya, ya Allah, iya deh. Aduh, ini sebagai aware juga untuk masyarakat ya di pembuka nih 100% Indonesia.
1: Adan, iya.
0: Iya, mudah-mudahan bisa tetap jaga lingkungan masing-masing gitulah ya, apalagi kita lagi di suasana kemarau panjang, jadi ya otomatis harus menjaga, masing-masing harus menjaga, bukan cuma satu pihak saja tapi semua pihak pastinya harus menjaga satu sama lain gitu.
1: Mana, semuanya sekitar Kota Kendari, sekitarnya semua

0: dari.
1: Mudah-mudahan jangan ada lagi yang apa ya, musibah-musibah yang kayak kebakaran kayak itu. Aduh ya Allah, itu kita dengarnya aja takut, sebutnya aja Ulan takut.
0: Itu nih kemarin malam itu tentunya itu orang berteriak sama bilang hati-hati sampai saya tidak bisa tidur Mbak Ulan itu satu malam.
1: Ya pasti kaget, apalagi dekat situ kan Bunda, masih dilihat-lihat.
0: Cium sih dengar itu bunyi-bunyi pinya dari sana.
1: Ya Allah, mudah-mudahan cepat selesai deh musibahnya deh. Amin, mudah-mudahan bisa dilewati dengan tuntas deh teman-teman damkar ya.
0: Kita berdoa saja semua.
1: Iya, betul.
0: Damkar juga semangat, kita Jawa warga di sini semangat untuk membantu damkar.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Ulan doakan juga pribadi dari studio. Menghimbau untuk semua masyarakat, doakan. Mudah-mudahan cepat tuntas, cepat padam semua titik apinya, damkar juga tentunya semangat. Mudah-mudahan cepat selesai tuh tugas beratnya lagi.
0: Iya.
1: Iya, siap. Bunda Tiara, kita ke lagu deh. Bunda Tiara mau dengar lagunya siapa sore hari ini?
0: Mau request lagunya Ari Kusmiran boleh Mbak Ulan?
1: Itu judulnya apa Bunda?
0: Punya Ari Kusmiran deh.
1: Judulnya apa?
0: Nggak terlalu apa sama lagu-lagunya Ari Kusmiran itu baru.
1: Arie ya gitu ya?
0: Arie Kusmiran,
1: itu judulnya apa ya? Nanti Ulan carikan deh, kalau nggak ada yang Arie Kusmiran mau yang apa nih?
0: Ibik Gade saja kalau
1: Ibik Gade, ada. Apa judulnya Bunda?
0: Berita kepada kawan.
1: Oke deh, siap. Menyapa untuk siapa lagu ta ini?
0: Ya, saya menyapa ya buat Mbak Ulan, selamat sore ya selalu Mbak Ulan, semangat selalu. Terus ada Bima Ade juga ya, terima kasih. Bima Ade selamat sore, salam sehat selalu semua. Terus ada Pak Solihin, ada Banjuha, ada Bunda Emi, semoga sehat selalu, ada Dinda Alin, ada Purnama Sari, ada semuanya saja tanpa terkecuali Mbak Ulan.
1: Oke, siap. Itu saja. Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 100% Indonesia. Ulan dari Bang Ali Rahman. Halo owner. Kak, kenapa? Saya pusing, saya mau pilih yang mana? Wih, orang pusing bagaimana caranya biar kita bisa cepat kaya raya. Bang Bicol 99, halo Bang. Ada Nyoman PPL juga, RR Kendari, mantap. Oke, thank you. Kaks, boleh request lagu? Boleh, boleh. Dik, silakan. Request lagu Cidak Geri, Kak. Ya Allah. Samson bukan diriku. Oke, siap. Ada Be Happy juga sudah hadir di sana. Oh, ada Bang Mender juga. Halo, Bang. Selamat sore. Ada Juri. Ada siapa lagi tuh? Bicol, ada Pap. Gitu ya namanya, susah deh namanya. Ada harapan mama, ini harapan orang tua berarti ya. Ada Jalil Ahmad juga sudah gabung. Only Me, ada Mustadir Ifdar, ada 2 September juga sudah hadir. Sama si menunggu ini diputar laguku. Baiklah, kita terbang kalau gitu ya. Kita sama lagunya Samson dan juga Ebit Gade dulu deh mengawali kebersamaan kita, karena lagunya katanya sudah ditunggu sama Bang Bicol ya. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

musik, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya

0: Beberapa lintas lagu pilihan hadir ya, menyapa ruang dengar Anda. Kita punya Ungu, kemudian tadi ada Samson dan juga Leto yang barusan saja kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Dulu andalanku kalau mau dengar musik RRI di Pro 2 FM. Wow, oh ya, sekarang di Pro 1 juga berarti ya, pendengar setia nih. Irfan 1452, boleh request lagu Samson, Kenangan Terindah. Samson tadi sudah, Samson yang barusan kita putar itu bukan diriku. Kak, request lagu Seventeen, Menemukanmu. Oke, boleh, Menemukanmu. Kita menyapa dulu untuk jalur 008 ya. Sudah terisi lagi nih, ada Mas Wandi di sana. Assalamualaikum, musik request 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam, 100% Indonesia.
0: Iya. Yeah.
1: Apa kabar Mbak Ulan?
0: Alhamdulillah baik. Kalau Mas Wandi kabarnya bagaimana ini?
1: Alhamdulillah sehat juga Mbak Ulan.
0: Alhamdulillah, kita baru bersua lagi berarti di udara ya. Lama baru ya, kita berjumpa lagi di udara. Baru dapat lagi sama Mas Wandi sore hari ini.
1: Iya, tapi tiap hari ke Anu Persatu Mbak Ulan.
0: Iya, iya.
1: Yang gak gabung.
0: Aduh, soalnya kalau bukan pagi ya malam.
1: Iya Mbak Ulan.
0: Ya Allah, yang penting sehat ya. Alhamdulillah. Cuaca di Sidoarjo masih sama panas juga, masih dengan panas, belum ada hujan ini.
1: Ya sama Mbak Ulan, di sini juga panas pol.
0: Wah, panasnya pol katanya.
1: Derajat Mbak Ulan.
0: Ya.
1: Cuacanya 33 derajat panas pol.
0: 33 derajat. Ya Allah, berarti belum ada mendung juga ya kalau di Sidoarjo ya.
1: Sama Mbak Ulan, gak ada mendung.
0: Oh sama dong, di Kendari juga seperti itu. Kayaknya kemaraunya memang berkepanjangan kali ya. Mungkin tetap jaga kesehatan deh kalau beraktivitas, apalagi aktivitasnya di siang hari gitu ya.
1: Ya Mbak Ulan juga jaga kesehatan Mbak Ulan.
0: Iya siap, amin, mudah-mudahan kita selalu sehat deh semua. Salam sama ibu juga pastinya ya.
1: Waalaikumsalam, insyaallah Mbak Ulan.
0: Amin ya robbal alamin. Oke deh, kita ke lagu. Mas Wandi mau dengar lagunya siapa ini?
1: Saya pingin dengar lagunya Republik Mbak Ulan.
0: Republik judulnya apa itu?
1: Selimut Tetangga Mbak Ulan.
0: Selimut Tetangga. Kenapa selimut tetangganya lebih tebal ya?
1: Saya basah Mbak Ulan.
0: Republik Selimut Tetangga. Ini enak sekali lagunya ini.
1: Siap.
0: Oke deh, kita kasih untuk siapa lagunya ini? Silakan menyapa dong.
1: Lagunya tetap buat Bu Jarusma, selamat sore. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Terus ada Mbak Samiatinya juga. Juga tidak ketinggalan ada Bunda yang ada di Amungedo, semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Juga ada mamanya Fadilnya juga, ada Bang Eriknya juga. Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ulan.
0: Tanpa terkecuali, oke deh siap.
1: Buat Mas Operatornya terima kasih, selamat bertugas. Juga Mbak Ulan semoga sukses Mbak Ulan.
0: Amin ya robbal alamin, siap.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada warga Sidoarjo ya yang baru saja bergabung. Silakan Anda yang ingin kembali bergabung bersama kami 0401-3124-008 di sana bisa Anda gunakan, atau juga mau di kolom komentar TikTok langsung ya boleh. Ayo langsung komentar aja di sana. Tadi yang mau request lagu dari Samson, Kenangan Terindah, Ulan ganti slang mau ndak ya? Yang Pandangan Pertama ini enak juga nih, yang featuring sama Nirina. Ini enak juga lagunya nih, mudah-mudahan suka. Untuk Anda yang ingin request boleh ya, silakan. Yang mau di kolom komentar TikTok juga boleh requestannya, nanti akan kita putarkan. Selamat sore untuk Anda semua yang mungkin baru gabung juga ya di sore hari ini, yang dengarkan kami di FM 96,7 FM ataupun juga yang mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital, atau yang mendengarkan dimanapun itu Anda berada mendengarkan siaran kami atau menjangkau siaran kami sore hari ini. Selamat sore untuk Anda semua. Biasanya kalau jam segini jam-jam ya jam-jam krusial ya bisa dibilang, karena sore bertepatan dengan mungkin mobilitas masyarakat juga pulang kerja, kemudian juga mungkin ada yang baru akan masuk di shift berikutnya kalau yang kerja shift-shiftan, atau mungkin yang anak sekolah baru pulang. Waduh, pokoknya kalau jam seperti ini itu ada beberapa titik lokasi jalan Kota Kendari juga ya, itu terpantau kalau sore, ya Allah ya Robbi, macetnya luar biasa pastinya ya. Jadi sembari mendengarkan siaran kami sore hari ini, ya tetap semangat pastinya, jangan ngebut-ngebut di jalan, sabar, santai, mudah-mudahan tiba selamat sampai tujuan. Pokoknya biar enak kita berkendara, kita hadirkan lagu-lagu pilihan lagi untuk Anda ya, biar semangat gitu loh. Semangat macet-macetan katanya ya. Nah pendengar jangan kemana-mana, kita masih akan kembali bersama untuk di 100% Indonesia. Katanya H2O host di sini ada lagu, ada lagu Semoga Jadi Istriku by Amin Wahyudi. Ada ya itu lagunya. Nanti ulang coba cari. Kalau enggak ada, mau ganti alternatif lagu lain apa nih? Bang, siapa nih? H2O, H2O. Nanti lagu lainnya apa? Biar nanti kalau enggak ada lagu yang itu, nanti ulang carikan lagu yang lain gitu loh, alternatifnya. Untuk sore hari ini silakan ya, kalau ingin gabung, ingin berkomentar, request musik di komentar, boleh. Langsung aja ketik komentarnya, nanti kita bacakan di studio dan kita putarkan lagu pilihan Anda pastinya. Jadi jangan kemana-mana, lagunya kita hadirkan dulu. Terus bersama di 100% Indonesia.

0: kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik, ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik yang cantik, mau gak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih, gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik, ey.
4: Doni.
1: Eh, Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
5: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
5: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Lokal musik yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik request. Musik request. Setiap hari jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

0: Kita masih bersama di Musik Request 100% Indonesia. Ada beberapa lagu pilihan ya yang sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar. Ayo, yang ingin gabung lagi silakan, kurang lebih sekitar 15 menit berarti ya, 15 menit, 20 menit boleh deh. Kita bersama untuk di Musik Request 100% Indonesia edisi spesial hari ini 24 September 2026. Kita ke Konut yuk. Di sana ada warga Konut, ada Ita di sana. Halo, assalamualaikum. Musik request.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya Allah, kenapa itu? Oke deh Ita, coba lagi dong. Nanti coba lagi di jalur 008 jaringan atau apa ya. Memang sih kalau kita pantau aja dari studio Pro 1 Kendari ini luar biasa berangin ya di luar sana ya pendengar ya. Jadi hati-hati Anda berkendara, apalagi bawa kendaraan roda 2, itu pakai helm yang punya kaca itu paling bagus pendengar ya, biar debu-debu yang berterbangan itu gak langsung masuk ke mata. Apalagi kalau lagi angin kencang, nah biasanya debu kan kepada kemana-mana, otomatis nanti gangguan penglihatan lagi kalau bawa kendaraan. Jadi mending safety-nya pakai helm yang ada kacanya di depan, atau pakai kacamata mungkin ya, itu bisa juga tuh. Kita ke Konut lagi, sudah terhubung lagi Ita. Halo, kita coba lagi. Halo, musik request.
1: Iya.
0: Waduh, tadi terputus ya.
1: Iya, gara-gara Mbak Wulan itu.
0: Gara-gara saya, mungkin saya gara-gara saya tiup dari sini kali. Teleponnya kan di luar.
1: Emang.
0: Mbak Ita, apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Di Konut juga belum ada hujan berarti ya?
1: Iya, nggak tahu kenapa.
0: Belum ada hujan juga, sama dong ya. Kayaknya rata nih kemaraunya, betul-betul panjang ternyata ya.
1: Iya.
0: Oke lah kalau begitu. Sore ini belum ada planning-planning mau kemana? Atau baru pulang kerja nih?
1: Lagi latihan lagu, mau ikut lomba.
0: Wih, lomba di mana?
1: Di biasa.
0: Waduh, keren ya. Mau lomba, mudah-mudahan lombanya menang ya.
1: Ya, amin.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Oke deh Mbak Ita, ayo kita mau request lagu apa sore ini?
1: Mau lagunya Wali.
0: Wali, judulnya apa?
1: Cari Jodoh.
0: Cari Jodoh, manakah itu jodoh dicari-cari, di mana?
1: ada.
0: Belum ada atau belum datang nih? Belum datang ya?
1: Enggak ada.
0: Oh, enggak ada. Ya ada nanti itu, mungkin lagi dalam perjalanan kali.
1: Sudah ada memang, sudah ada.
0: Oh, sudah ada.

0: ada Bunda Hani, ada juga siapa ya? Ada Bunda Umi. Tak tidak pernah lagi dengar suaranya kayak.
1: Iya ya, Mbak Umi juga di TikTok juga belum berapa kali Ulan live belum lagi masuk tuh, belum pernah lagi dia masuk.
0: Iya, tak pernah lagi dengar suaranya. Pokoknya buat semuanya aja ya Mbak Ulan.
1: Iya, yes, siap.
0: Buat seseorang ucapannya.
1: Aduh, seseorangnya inisialnya apa nih?
0: ada yang suka masuk di Mutiara Pagi.
1: Asik. Inisial dong, kan banyak tuh yang suka masuk di Mutiara Pagi.
0: Itu yang dari Buton Tengah.
1: Ya Allah, oh warga Buton Tengah ya ternyata ya. Oh nanti
0: Abang Faiz.
1: Abang Faiz di Buton Tengah itu rajin sekali tuh kalau Ulan siaran dia ada terus pasti hadir. Oke, terus apa siapa lagi tuh?
0: Enggak ada lagi deh.
1: Nah, itu deh untuk semua-semuanya deh. Makasih Mbak Ita ya.
0: Oke.
1: Oke deh, siap. Mudah-mudahan lombanya tuntas, dapat juara ya.
0: Dadah, amin.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Bye-bye, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Oke deh, salam 100% Indonesia. Ada cari jodoh untuk Anda yang sedang cari jodoh ya, mudah-mudahan didapat jodohnya. Gas request boleh, ayo bisa request kak, boleh request kak 5-10 Esa. Oke, nanti Ulan coba cari dulu di playlistnya Pro 1 ya. Esa, mana tuh 510. namanya unik ya, 510. Nah, kita cari dulu lagunya, mudah-mudahan kita dapat lagunya. Kemudian ada siapa lagi ya? Kalau yang ingin request boleh ya, langsung aja nanti ketik di komentar kalau mau request boleh. Nanti kita bacakan di studio. Kemudian juga kalau yang mau ingin gabung di jalur 008 juga gaskan lah ya di sana. Boleh juga pastinya. Kalau yang ingin gabung di jalur 008 0401 3124 008 di sana boleh pendengar. Kita kasih lagunya dulu kali ya untuk Anda ya. Jadi jangan kemana-mana. Terus bersama di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Gracias.

0: musik yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request.
1: Musik Request.
0: Setiap hari jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dengar, kita tuntaskan untuk musik request 100% Indonesia sore hari ini. Sesaat lagi kita akan kembali update untuk beberapa kondisi arus lalu lintas terkini. Untuk sore hari ini kembali kita akan update langsung dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara dalam segmen traffic update.
4: Traffic update.
5: Traffic update. Traffic update.
3: Kita kembali bersama untuk di traffic update pagi dan sore. Nah, sore kita kembali akan update lagi nih, ada pantauan kondisi lalu lintas terkini di wilayah Sulawesi Tenggara dan sekitarnya untuk edisi hari ini 24 September 2026. Kita
6: ini
3: sudah bersama dengan Bribda Aulia ya.
6: Dari
3: di sana ya.
6: Pemerintah, masyarakat.
3: Kita sudah ada Bribda Aulia di sana.
6: SPPG.
3: Kita sapa dulu Bribda Aulia. Selamat sore,
6: Bribda Aulia. Besar ya terhadap program dari.
7: Selamat sore, rekan Ulan.
6: Presiden.
3: Kabar sehat ini hari ini?
6: Makan
7: alhamdulillah terakhir. Sehat.
6: Nah, pendengar kami
3: baik,
6: cukup.
3: Bagaimana ini kalau suara atau
6: untuk edisi pagi ini?
3: Bagaimana tangkapannya dari studio ke RTMC, bagaimana aman ini?
6: Yang pastinya dapat juga.
7: Untuk suaranya aman, rekan Ulan.
3: Oke deh, baik kalau begitu ya. Sore hari ini kita akan kembali update lagi nih, ada beberapa
8: RRI Digital
3: yang akan
8: dengan
3: kita
8: tampilan
3: update
8: baru
3: lagi.
8: Berbagai kita konten kolaborasi dan berbagai program nasional
3: lalu lintas terkini untuk wilayah
8: termasuk siaran visual langsung,
3: sekitarnya
8: siaran radio langsung,
3: hari ini.
8: Daftar putar musik,
3: Bribda Aulia mau
8: berita video
3: update yang
8: dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar dan berbagi serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi
7: ini saya akan mengupdate kondisi arus lalu lintas pada Bundaran Gubernur dan Simpang 4 Ambepuar.
8: Tersedia di Google Store dan App Store. RRI
3: tunggu ya, tunggu ini di studio agak terganggu suaranya. Oke deh, baik. Nah, bagaimana ini? Oke, sudah aman? Karena tadi ada suara-suara sumbang ya di studio. Bagaimana kita kembali update nih? Update-nya di bagian mana nih kalau sore hari ini yang mau diupdate, Bribda Aulia?
7: Baik, rekan, terima kasih selamat sore pendengar dan pemirsa, kembali lagi di traffic update bersama saya Bribda Aulia. Kita akan memberikan informasi kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami di RTMC Ditlantas Polda Sultra. Baik, langsung saja kita pantau pada titik yang pertama pada Bundaran Gubernur. Dapat kita lihat situasi arus lalu lintas dari arah Polda Sultra menuju Bundaran Tank terpantau ramai lancar dan masih dalam keadaan normal. Pada wilayah ini biasanya terjadi peningkatan volume kendaraan yang diakibatkan masyarakat yang baru pulang dari aktivitas perkantoran pada sore hari ini. Untuk itu kami menghimbau kepada pengendara yang akan melewati wilayah ini untuk tetap berhati-hati serta tidak memarkirkan kendaraannya di bahu jalan.
3: Oke.
7: Selanjutnya kita pantau pada Simpang 4 Ambepua. Situasi lintas dari arah menuju Depok terpantau landai, pula dari arah sebaliknya. Untuk aktivitas masyarakat pada kawasan ini masih terlihat cukup sepi, namun kami menghimbau kepada pengendara yang akan melewati kawasan ini agar tetap berhati-hati mengantisipasi adanya peningkatan volume kendaraan dari arah bandara menuju Ranomoeto menjelang kedatangan dan keberangkatan pesawat. Untuk kondisi cuaca pada hari ini terpantau cerah hampir di seluruh wilayah Kota Kendari. Secara umum, arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya pada sore hari ini terpantau ramai namun tetap lancar dan kondusif. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke rekan Ulan di studio.
3: Baik, nah kalau sore hari ini rekan Aulia kan kalau sore biasanya bertepatan dengan anak-anak pulang sekolah, kemudian juga mungkin mobilitas yang pulang beraktivitas kantoran itu baru pulang sore. Nah, jadi titik-titik mana saja nih yang menjadi perhatian sore hari ini dari RTMC? Dan kalau kondisi lalu lintas di daerah perkantoran mungkin ya di bagian yang perkantoran rame, nah biasanya macet nih kalau sore hari ini, seperti mungkin kalau yang rame juga kalau di arah Lepo-Lepo kayaknya ya, di SD 2 Kendari itu sering rame juga di sana ya. Bagaimana, coba kita pantau juga deh dari RTMC bagaimana kepadatan sore hari ini.
7: Baik rekan, kami informasikan untuk titik rawan atau titik kepadatan yang harus diwaspadai pada sore hari ini ada pada kawasan Bundaran Adi Bahasa, panjang jalan Dei Panjaitan, tepatnya depan Rumah Sakit Hati Mulia, seputaran Andonomu, tepatnya pada Bundaran Gubernur, dan pada depan Rumah Sakit Irina yang di mana adanya U-turn yang menjadi tempat pengendara untuk berputar arah. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat yang akan melewati kawasan tersebut agar selalu berhati-hati, kurangi laju kecepatan kendaraannya, serta tidak memarkirkan kendaraannya di bahu jalan. Demikian rekan-rekan.
3: Oke deh, mungkin sebagai pesan penutup deh sore hari ini ya rekan Aulia, kepada seluruh pengguna jalan juga tentunya mudah-mudahan tetap disiplin pastinya ya. Sore mungkin karena buru-buru mau pulang ya tetap harus disiplin pastinya ya, biar selamat sampai tujuan. Mungkin ada informasi atau himbauan dari teman-teman di Telantas Polda Sulawesi Tenggara mumpung lagi bersama nih kita nih sore hari ini, silakan.
7: Baik, kami memiliki informasi penting untuk seluruh pemirsa dan pendengar bahwa Direktorat Lalu Lintas Polda Sultra telah meluncurkan aplikasi Sigap Anoa digunakan apabila terjadi gangguan di jalan raya seperti balap liar, knalpot brong, ataupun kejadian laka lantas sebagai informasi kepada petugas yang sedang melaksanakan pengaturan ataupun patroli di lapangan. Selain itu juga dapat menghubungi kami pada nomor 0822-9936-6239. Kami juga menghimbau kepada seluruh pengguna jalan, baik roda 2 maupun roda 4, agar selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, jangan melawan arus, dan jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Demikian yang dapat kami laporkan dari RTMC di Telantas Polda Sultra. Saya Bribda Aulia, kembali ke rekan Ulan di studio, silakan.
3: Baik deh Bribda Aulia yang sedang tugas di RTMC sore hari ini. Jadi sudah ada aplikasi yang mungkin bisa dilaporkan langsung ya di sana ya aplikasinya. Ya berarti di download ya di handphone ya.
7: Betul sekali rekan Ulan.
3: Oke deh, baik, itu menjadi himbauan juga untuk Anda. Jadi kalau ada apa-apa ya bisa langsung difoto, dimasukkan ke situ ya, di update di situ langsung boleh ya, langsung ditangani langsung oleh teman-teman dari kepolisian ya, cepat ya di situ ya.
7: Betul sekali rekan Ulan.
3: Baiklah, itu memudahkan masyarakat tentunya, dan itu menjadi informasi untuk Anda pendengar ya yang mendengarkan kami di sore hari ini. Sudah dimudahkan, ada beberapa aplikasi dan ada aplikasi juga yang siap dilakukan fungsi utamanya itu untuk masyarakat. Pastinya masyarakat dapat memanfaatkannya ketika membutuhkan bantuan atau mungkin ingin melaporkan situasi terkini yang berkaitan dengan keamanan dan juga ketertiban lalu lintas. Kita harapkan bersama sih mudah-mudahan aman, lancar, seluruh aktivitas di jalan raya itu aman lancar, dan tentunya Anda yang berkendara pun selamat sampai tujuannya masing-masing. Bukan begitu ya Bribda Aulia ya, itu yang kita harapkan bersama deh pastinya ya. Baiklah kalau begitu pendengar, itulah menjadi akhir informasi kita untuk di Traffic Update bersama RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Salam sehat pastinya ya untuk rekan-rekan di RTMC, selamat bertugas untuk di sore hari ini dan tetap semangat pastinya. Selamat sore, assalamualaikum.
7: Terima kasih rekan Ulan, waalaikumsalam.
3: Baik pendengar, itu tadi kita sudah update ya dari Bribda Aulia yang sedang bertugas di RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Ada beberapa titik lokasi pantauan juga yang dipantau sore hari ini, yang dimana memang hampir secara keseluruhan kalau kita lihat memang agak rame ya, rame lancar. Mudah-mudahan Anda juga yang mendengarkan kami bisa mencari alternatif jalan lain kali ya, kalau mungkin dapat kemacetan biar tidak bertumpuk di satu titik aja, dan mudah-mudahan semuanya tiba selamat sampai di tujuannya masing-masing. Ini menjadi akhir untuk Traffic Update. Sampai jumpa di updatean Traffic Update lagi selanjutnya pagi dan sore hari hanya di RRI Pro 1 Kendari.
4: Demikian Traffic Update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerja sama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

0: Dan pendengar, setelah kita update traffic update bersama di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara langsung dari pantauan RTMC Polda Sulawesi Tenggara sore hari ini, pendengar, seperti biasa di hari Kamis kembali akan kami persembahkan beranda Asta Cita Nasional, yang dimana untuk di sore hari ini kembali kami persembahkan untuk beranda Asta Cita Nasional dari teman-teman RRI Medan dengan topik internet mengubah cara petani, kemudian dari RRI Bogor itu dengan mengangkat topik dua sisi mata uang penggunaan internet. Kemudian bergeser ke RRI Manado dengan topik pengembangan talenta digital menuju Indonesia emas. Dan terakhir RRI Banten dengan topik diangkat topik tentang kesiapan infrastruktur internet di ruang publik kota Serang menuju Smart City. Akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama di beranda Asta Cita Nasional. Kita bergabung bersama Pro 1 Jakarta.
1: Setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi hingga ketelusuran produk ya, atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602 ribu dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar. Untuk misalnya di komoditas kopi Arabica, internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu pencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen, tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
2: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komoditas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
3: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami, petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya, karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita, dari tim kita petani milenial, untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
2: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
1: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain, indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama harus mencek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
2: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
1: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit, pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar Kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di Kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi, yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi, internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
2: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
4: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu. Jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
2: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses internet.
1: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet. Akan tetapi, sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

kini bukan lagi sekadar alat untuk berkomunikasi. Di tangan petani, internet telah menjadi sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Berada Asisita Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam Beranda Astacita Berjaringan produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Ambu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita, serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet. Transportasi juga. Jadi 90% kali ya bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax. Dalam aspek komunikasi, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya. Baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya, mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
2: Pendengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet? Dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
3: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah, ya, Sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya, sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat, untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah pasti dewasa, tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan, jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
2: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Astacita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan, manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia Emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto PhD selaku Kepala BPSDM Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pengen ya Pak, apalagi kan digital ya. Ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya ya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia ini seperti apa, melihat dari presentasinya, mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak, dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
4: Baik, Mahendra. Jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney.
3: Ya.
4: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
3: Okay.
4: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
3: Iya. Yeah.
4: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya, sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600.000, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450.000, kurang lebih demikian. Itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
3: Baik.
4: Kurang lebih begitu.
3: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat, kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
4: Tentu Untuk menjadi talenta digital, khususnya ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI juga, coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah, baik swasta juga, membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu. Baik. Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harusnya engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah, ini penting sekali nih, ekonomi digital menemukan inovasi baru bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif. Karena ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran. AI itu sangat revolusioner.
3: Cepat sekali ya.
4: Cepat sekali. Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
3: Iya. Bang Hendra. Berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Ya. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
4: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini. Dalam arti pemerintah betul. Dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK

0: Kurang lebih demikian.
1: Baik.
0: Bang Hendra.
1: Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah, kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia Digital, seperti apa nih Pak? Dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup
0: tinggi.
1: Spektakuler ya, tinggi. Ya. Bahkan mencapai 370,1 juta. Ya. Nah, ini bagaimana Pak potensinya?
0: Nah, ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Yeah, yeah. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta. Nah, atau 73,7%. Mm-mm. Ini yang pengguna, real penggunanya. Mm-mm. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non-produktif. Nah, kami mencatat, jadi jumlah tingkat konsumsi untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi, ini tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Target kita kan, Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat, mencatat para pengguna, nah ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau Millennium, bahkan Baby Boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital itu tinggi sekali.
1: Wow.
0: Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
1: Betul sekali Pak.
0: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
1: Live streaming juga demikian.
0: Live streaming. Ya, nah, yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
1: Betul. Baik. Ini ada, kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045, negara Nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana, Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya, oh, kita akan masuk pada dunia metaverse begitu, yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
0: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih, Bang Hendra.
1: Iya, iya.
0: Tadi pilarnya nggak cuma tiga, tapi empat sebenarnya.
1: Empat, ya.
0: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah, itu
1: betul.
0: Kunci utama, tanpa infrastruktur gak jalan nih kita.
1: Tiga ini.
0: Streaming, kita hari ini aja streaming, mungkin kalau gak ada infrastruktur, gak ada jaringan, gak ada internet, kita gak bisa melakukan ini. Jadi, basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi,
1: tidak.
0: Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
2: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi,

0: Dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia emas tidak dibangun hanya dengan kecanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
1: Beranda Asta Cita.
2: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
3: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Asta Cita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
4: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
5: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kabar baik hari ini Ibu ya?
5: Alhamdulillah kabar baik.
4: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah, tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
5: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya serba digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi, itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini, yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City yang ada pemerintahan Kota Serang.
4: Sudah ada berapa layanan yang tersedia di...
5: Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga ke Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store, mendownload aplikasi Serang Digital atau website digital serangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit, sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
4: Oke, okay. Lalu kita sebagai masyarakat ya, dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai Smart City itu apa Bu kira-kira?
5: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa wifi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password, karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman, dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
4: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mau mewujudkan smart city. Nah,
5: betul.
4: Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal, Bu?
5: Ya, kira-kira. Betul. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gerai-gerai, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan yaitu internet gratis.
4: Oke, kalau kita bahas soal internet nih. Nah, semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut, Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu, Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu, Bu?
5: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing.
4: Iya.
5: Ya kan. Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya, apakah sumbernya itu dari pemerintah kah ataukah media resmi atau seperti apa. Yang kedua cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Babek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
4: Kita ngomongin tadi ya infrastruktur internet juga, Bu ya. Tentu bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi, Bu ya, tetapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan, Bu. Betul. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu, Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu, Bu.
5: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan itu tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemantauan buat masyarakat, kita Dinas Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
4: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa, Bu?
5: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara infrastruktur secara merata terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
4: Oke.
5: Betul.
4: Ibu, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
3: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Astacita produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Siaran kembali kami ambil alih pendengar langsung dari Studio Pro 1 RRI Kendari untuk di Sultra sore ini. Setelah kita ikuti Beranda Asca Cita Nasional langsung di Pro 1 Jakarta, siaran kembali di program 1 RRI Kendari yang Anda dengarkan melalui frekuensi FM di 96,7 FM dan juga melalui streaming di RRI Digital. Jelang tanda waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kembali kita akan update Gema Saripati Maju Lintas Berita Skor Wheel 4 untuk di edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Jadi pastikan terus bersama di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Jumpa lagi sore hari ini di Gema Saripati Maju. Edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Langsung dari Studio Pro 1 RRI Kendari. Bersama saya Ulan Dasari. Pendengar Gema Saripati Maju, sore ini kita awali dari RRI Makassar. Kita sapa terlebih dahulu Irsan Saputra. Halo, selamat sore. Irsan Saputra, halo, selamat sore. Baik, oke, ya. Langsung kita update informasi Gema Saripati Maju sore hari ini.
2: Baik, informasinya ada dari Kota Makassar, antrean solar masih terjadi. Pemerintah Kota Makassar dan Pertamina siapkan klaster SPBU, dilaporkan oleh Edwin Masud.
3: Pemerintah Kota Makassar bersama Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi menyiapkan skema baru untuk mengatasi antrian kendaraan khususnya pengisian BBM jenis solar di sejumlah SPBU. Skema tersebut berupa pembagian SPBU ke dalam beberapa klaster serta pengaturan waktu pengisian bagi kendaraan besar seperti truk dan bus. Wali Kota Makassar Munafir Arifuddin dalam pertemuan bersama eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Denis Sukendar menyebut kondisi antrian di Makassar secara umum sudah jauh lebih baik. Namun masih terdapat sejumlah SPBU yang membutuhkan pengaturan lebih detail, terutama yang melayani kendaraan besar. Menurut Munafri, pengaturan jam pengisian diperlukan agar antrian kendaraan berat tidak mengganggu arus lalu lintas, khususnya pada jam sibuk. Kendaraan besar nantinya dapat diarahkan mengisi BBM pada waktu tertentu dan di lokasi yang telah ditentukan.
4: Hal yang kita bahas secara bersama, yang pertama adalah bahwa kondisi hari ini di Makassar sudah alhamdulillah baik, tapi masih ada beberapa hal yang harus kita atur lebih detail menyangkut masalah antrian pengisian di bahan bakar solar. Sehingga di solar ini kita berharap ada klaster yang dibangun untuk proses pengisian yang semaksimal mungkin tidak mengganggu lagi pengguna jalan yang baik. Sehingga tadi dari teman-teman Pertamina mengusulkan ada klaster yang kita bangun atau dibuat untuk memastikan ada jam-jam operasional dalam pengisian bahan bakar solar, terutama dengan kendaraan besar, truk maupun bus.
3: Sementara itu, eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Denis Sukendar menjelaskan, Pertamina telah menyiapkan pembagian SPBU dalam 4 klaster berdasarkan karakteristik wilayah dan kebutuhan konsumen. Klaster pertama adalah kawasan pelabuhan yang meliputi SPBU Soekarno-Hatta, Bandang, Pawotere, dan Tentara Pelajar. Kawasan tersebut akan diprioritaskan untuk kendaraan logistik dan truk. Pertamina juga berencana melakukan rekonfigurasi nozzle untuk meningkatkan kapasitas pelayanan solar.
5: Untuk produk gasoil atau solar ini menjadi concern kita bersama. Kenapa? Karena memang ini perlu diatur. Kondisi sekarang dengan adanya aturan-aturan kemarin, gaji benar juga pengaturan jam, ini alhamdulillah cukup efektif kami lihat di lapangan. Dan ini tentu perlu kita pertahankan dan kita diskusikan kembali. Jadi bersama Pak Wali tadi kami merumuskan kembali apakah itu terkait klaster, kemudian terkait jam penyaluran, dengan harapan kondisi yang sekarang sudah cenderung normal dan juga landai ini bisa seterusnya berlaku gitu ya. Jadi sehingga bukan hanya teman-teman yang mengisi kendaraan untuk solar, tetapi juga pengguna jalan lain tadi disampaikan Pak Wali juga ini bisa menikmati dan juga bisa merasakan kenyamanan. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat kami juga siap nanti mendukung kebijakan dari Pemkot Kota Makassar.
3: Pemerintah Kota Makassar dan Pertamina juga memastikan pengawasan penyaluran solar bersubsidi tetap dilakukan, termasuk melalui koordinasi dengan aparat kepolisian untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi.
2: Demikianlah informasi dari Kota Makassar kami hadirkan untuk Anda. Kembali ke rekan penyiar yang ada di RRI Kendari. Silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Irsan Saputra dari RRI Makassar. Dari RRI Makassar, pendengar, kita beranjak ke RRI Toli-Toli. Di sana sudah ada rekan kita Seliwati. Halo, selamat sore.
6: Selamat sore rekan Wulan di Kendari.
1: Iya, baik. Silakan langsung mengupdate warta Gema Saripati Majunya sore hari ini.
6: Baik, informasi di Gema Saripati Maju untuk sore ini dari RRI Toli-Toli ini terkait memperingati Hari Tani Nasional ke-66, jaringan Jaga Deca bersama petani, buruh tani, dan juga mahasiswa di Kabupaten Buol, tepatnya di Sulawesi Tengah menggelar karnaval. Laporan selengkapnya akan dilaporkan reporter kami, Sardono.
7: Memperingati Hari Tani Nasional ke-66, jaringan Jaga Deca bersama petani, buruh tani, dan mahasiswa di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah menggelar karnaval pada Kamis 24 September 2026. Karnaval tersebut diisi dengan penampilan musik secara langsung di atas mobil tronton, serta aksi peserta yang membawa spanduk, alat-alat pertanian, dan mengenakan kostum petani. Rute karnaval dimulai dari pertigaan Jalan Makam Raja Buol, kemudian bergerak menuju SPBU Kali, PDAM Utana, dan berakhir di gedung DPRD Kabupaten Buol. Founder atau pendiri jaringan Jaga Deca, Patricia N9, di sela-sela karnaval menyebut kegiatan ini tidak hanya untuk mengenang peringatan Hari Tani Nasional, tapi juga menjadi sarana menyuarakan sejumlah aspirasi tuntutan kepada pemerintah. Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah penerapan reforma agraria agar penguasaan tanah dan hasil produksi pertanian dapat berjalan secara adil, tidak hanya didominasi atau dimonopoli oleh para pemodal besar.
8: Lewat karnaval ini ada beberapa sebenarnya tuntutan atau semacam seruan yang ingin kami sampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Yang paling utama sebenarnya kami ingin menyuarakan untuk laksanakan reforma agraria sejati, bahwa ini bukan semata-mata soal konflik agraria, tapi ini lebih tepatnya adalah agar tanah dan kemudian produksi pangan kita itu benar-benar adil. Jadi ini bukan sekedar penyelesaian konflik, tapi ini adalah untuk bagaimana hak atas tanah tidak dimonopoli, tapi memang merata untuk rakyat, adil untuk rakyat. Seperti itu, tuntutan juga untuk teman-teman mahasiswa agar mendapatkan, teman-teman mahasiswa dan pemuda agar mendapatkan akses pendidikan yang demokratis, ilmiah, dan gratis. Itu yang kami harapkan. Juga kemudian peluang lapangan kerja yang lebih banyak dengan memanfaatkan sebenarnya, lewat memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya alam dengan mandiri, tidak terlalu bergantung pada investasi. Kita butuh investasi, tapi jika bisa dikelola secara mandiri, kenapa tidak? Agar itu kemudian menciptakan lapangan kerja yang lebih adil untuk masyarakat.
7: Lebih lanjut, Patricia berharap pemerintah utamanya di tingkat pusat dapat mengambil kebijakan yang tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mengedepankan pendekatan bottom-up dengan melibatkan petani dalam pengambilan keputusan. Menurutnya, saat ini petani dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim yang berdampak terhadap hasil pertanian hingga krisis BBM, LPG subsidi, dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan keluarga petani yang selama ini menjadi salah satu penopang ketahanan pangan nasional.
8: Sebenarnya persoalan yang terjadi di masyarakat, krisis, berbagai krisis ekonomi, krisis BBM, LPG, krisis kekeringan ya, krisis iklim dan sebagainya, itu yang sedang kita ingin suarakan lewat karnaval peringatan Hari Tani Nasional 2026 ini. Jadi ya, inilah yang kami coba mengajak seluruh lapisan masyarakat yang ada di Buol untuk sama-sama kita memperingati Hari Tani di tengah berbagai krisis yang terjadi, tapi kita tidak ingin kemudian melupakan bahwa kaum tanilah sumber kekuatan sebuah bangsa, karena dari mereka yang akan menjaminkan pangan sampai kepada seluruh lapisan masyarakat. Jadi kita berharap juga kebijakan-kebijakan yang akan dilahirkan baik di tingkat nasional, provinsi maupun di daerah, itu semua kebijakan yang kemudian mementingkan atau mengutamakan kepentingan rakyat. Jadi memang benar-benar kepentingan itu berdasarkan konsultasi yang bermakna dengan masyarakat, bukan top down, dirancang di atas tanpa benar-benar menyentuh sebenarnya apa yang terjadi di rakyat yang ada di bawah, khususnya di desa-desa.
7: Karnaval peringatan Hari Tani Nasional di Kabupaten Bol berlangsung aman dan lancar dengan pengawalan serta pengamanan jajaran kepolisian Polres Bol. Dalam kegiatan tersebut, para peserta juga menyuarakan yel-yel "Tidak ada tanah, tidak ada kehidupan" sebagai bentuk penegasan pentingnya tanah bagi keberlangsungan hidup petani. Peringatan Hari Tani Nasional berkaitan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menjadi salah satu tunggak penting dalam upaya menghapuskan hukuman agraria kolonial dan memperjuangkan keadilan penguasaan tanah bagi rakyat Indonesia.
6: Baik, demikian laporan dari RRI Toli Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Demanapa bersama Sheila dan juga Kiki menyampaikan terima kasih dan kembali ke rekan Wulandari di RRI Kendari.
1: Baik, teman-teman dari RRI Toli Toli, pendengar, kita ke RRI Ampana bersama Novian.
9: Baik, selamat sore rekan Wulandasari.
1: Selamat sore rekan Novian.
9: Ya, dari RRI Ampana mendukung pemasaran tempat pelelangan ikan Labuan. HNSI Tojonauna mengharapkan dukungan Pemkab untuk melengkapi sejumlah kebutuhan yang minim.
10: Potensi kelautan dan perikanan Tojonauna yang melimpah mendukung program unggulan pemerintah Sulawesi Tengah. Sektor ini salah satu andalan yang terus dikembangkan. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Tojonauna Safrudin Maksum menjelaskan pentingnya penguatan fasilitas dan pemasaran guna meningkatkan kesejahteraan nelayan. Menurutnya, komitmen mendukung program Berani Makmur harus diiringi dengan ketersediaan sarana-prasarana yang memadai. Saat ini telah tersedia sejumlah fasilitas kapal, baik bantuan pemerintah maupun milik pribadi yang siap beroperasi. Namun diperlukan dukungan lanjutan terutama dalam sistem pemasaran.
11: Fasilitas yang kita miliki di TPI itu sudah cukup memadai, tinggal dipoles, berkolaborasi dengan pemerintah. Hal-hal apa yang kurang bagi kami dari nelayan, khususnya masalah TPI itu yang menyangkut dengan tiga hal. Pertama adalah tentang produksi ikan. Produksi ikan kita di Tojonauna itu luar biasa, pelelangan ikan sudah ada. Kemudian dari segi pemasaran, fasilitas yang ada ini kan kita masih kurang cold storage, air blast, agar supaya kualitas ikan itu terjamin dan sebagainya. Karena yang kita miliki di lokalan ini cuma gabus-gabus biasa saja. Seharusnya kan kita inginkan itu gabus, cold box, kalau bisa freezer.
10: Lebih lanjut ungkap Safrudin, edukasi dan sosialisasi kepada nelayan sangat penting, sebab sebagian besar masyarakat khususnya nelayan selama ini hanya memahami aktivitas melaut sebatas memancing atau menjala ikan, tanpa memahami lebih jauh tentang pengelolaan sumber daya ikan secara menyeluruh. Ibnu Abbas melaporkan.
9: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali ke rekan Wulandasari di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Novian. Selanjutnya dari RRI Ampana, kita ke RRI Bone bersama Eni Adnan. Halo, ya, selamat sore.
12: Terima kasih rekan yang ada di RRI Kendari. Selamat sore juga rekan Wulandari.
1: Baik, langsung silakan informasinya sore hari ini.
12: Informasi dari Kabupaten Bone terkait dengan antisipasi kekeringan dan jaga stabilitas, Pemkab Bone gelar rapat koordinasi lintas sektor. Selengkapnya Suryani Arifin melaporkan.
13: Menjaga stabilitas daerah sekaligus mengantisipasi ancaman musim kemarau, pemerintah Kabupaten Bone menggelar rapat koordinasi lintas sektor bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Rapat yang berlangsung di Aula Latih Riduni, Kota Watampone, Kamis pagi, memfokuskan strategi pada stabilitas politik, keamanan, ketahanan ekonomi, serta dampak kekeringan terhadap sektor pertanian. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu mempercepat pemetaan kondisi serta kebutuhan masyarakat hingga ke tingkat desa. Mengingat karakteristik tiap wilayah berbeda, pengelompokan kawasan produsen dan konsumen pangan seperti komoditas padi dan jagung menjadi kunci utama dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga. Selain masalah stabilitas politik dan keamanan daerah, ancaman kekeringan pada sektor pertanian menjadi sorotan utama dalam rapat tersebut. Bupati menginstruksikan langkah pencegahan dini agar dampak musim kering tidak merusak ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Kabupaten Bone.
14: Untuk dapat menjawab harapan masyarakat, kita bentuk tim upaya khusus untuk menyelesaikan kekeringan ini. Biar aman juga, aman, banyak aman, mungkin lalu lintas aman karena jalan sudah Sekarang kita ingin ada dua yang kita lihat tahun depan, perbaikan infrastruktur. Contoh mungkin yang kedua, perbaikan infrastruktur air. Tim upaya khusus nanti kita bentuk hari Senin. Kita tinggal memilih misalnya calon ini sebagai koordinator tim.
13: Pertemuan strategis ini turut dihadiri oleh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Kabupaten Bone serta pimpinan Forkopimcam se-Kabupaten Bone. Sinergi lintas sektor ini diharapkan dapat mempercepat respon pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan masyarakat secara tepat sasaran.
12: Demikian informasi dari RRI Bone, kita kembali ke rekan Wulandari di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Eni Adnan untuk informasinya dari RRI Bone. Selanjutnya pendengar, kita update informasi dari RRI Kendari. Cegah kecelakaan di laut akibat cuaca ekstrim. Basarnas Kendari imbau seluruh pemilik kapal dan nelayan di Sulawesi Tenggara untuk tidak memaksakan pelayaran jika kondisi cuaca buruk. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan Laras Ayuning Tias.
15: Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Kendari menegaskan kepada para pemilik kapal dan nahkoda untuk tidak memaksakan pelayaran apabila kondisi cuaca tidak memungkinkan, mengingat adanya beberapa kejadian kecelakaan kapal beberapa waktu terakhir. Langkah ini diambil menyusul adanya peralihan musim di wilayah perairan Sulawesi Tenggara yang kerap memicu perubahan cuaca secara mendadak, di mana memasuki fase transisi dari angin timur ke angin barat. Intensitas angin kencang serta tinggi gelombang diprediksi meningkat. Kepala Basarnas Kendari Amiruddin AS menjelaskan imbauan serupa juga ditujukan bagi para nelayan tradisional. Menurut Amiruddin, pihaknya selalu mengingatkan kepada para nelayan untuk membawa dan mengenakan alat keselamatan guna menekan angka fatalitas serta mempermudah lokasi penyisiran jika terjadi kecelakaan.
16: Jadi untuk penumpang yang akan melakukan perjalanan, jangan memaksakan diri. Lihat kondisi situasi kapal. Kalau seandainya kapalnya sudah melebihi kapasitas, jangan memaksakan diri. Dan lengkapi peralatan-peralatan pelayaran kalian dengan menggunakan alat-alat keselamatan yang minimal menggunakan life jacket. Terkhusus para nelayan, karena biasanya musim timur gelombang tinggi, kebiasaan itu ikan tuna akan naik, sehingga nelayan itu banyak yang turun melaut memancingkan tuna. Saya menghimbau untuk melengkapi diri mereka alat-alat keselamatan. Minimal menggunakan life jacket, sehingga kalau terjadi suatu accident, mudah kami temukan.
15: Penyelenggara transportasi laut, lanjut Amiruddin, terus diimbau memeriksa kelayakan armada, memperbarui informasi cuaca dari BMKG, serta memastikan seluruh fasilitas keselamatan di atas kapal berfungsi dengan baik. Masyarakat maupun pengguna jasa transportasi laut juga bisa memanfaatkan layanan call center Basarnas di nomor 115 jika menemukan atau mengalami kondisi darurat di perairan Sulawesi Tenggara.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik pendengar Gema Saripati Maju, sore hari ini setelah kita ikuti laporan dari RRI Kendari bersama reporter RRI Kendari Laras Ayuning Tias. Selanjutnya kita beralih ke RRI Mamuju. Di sana ada rekan Randi dari RRI Mamuju. Halo, selamat sore rekan
17: Baik,
1: Randi.
17: Baik, selamat sore rekan Ulan.
1: Baik, silakan langsung informasi laporannya.
17: Baik, informasi dari Mamuju, pendengar, Satgas Antisipasi dan Penanganan Dampak El Nino Kementerian PUPR salurkan hampir 40 ribu liter air bersih ke Kepulauan Balabalakang di Kabupaten Mamuju. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Ilham.
18: Itu dari BPBD. Jadi kita hanya sampai ke Pelabuhan Lanal saja, hampir 40 ribu liter kita support ke tanun-tanunnya, baru nanti
19: Satuan Tugas Antisipasi dan Penanganan Dampak El Niño Kementerian Pekerjaan Umum menyuplai hampir 40 ribu liter air bersih untuk Kepulauan Balabalakang. Perwakilan Wakil Ketua Satgas Antisipasi dan Penanganan Dampak El Niño Kemenpeu Sulawesi Barat, Faris Rizky Imanuddin, mengatakan bantuan disalurkan berdasarkan permohonan BPBD Mamuju untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga kepulauan yang terdampak musim kemarau. Air bersih diangkut menggunakan tangki air menuju Pelabuhan Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Mamuju lalu ditampung pada tandon sebelum diberangkatkan menggunakan kapal perintis ke kepulauan. Air bersih bersumber dari beberapa fasilitas termasuk sumber air baku Balai Wilayah Sungai dan sistem penyediaan air minum Ibu Kota Kecamatan atau SPAM IKK di Kali Mamuju.
18: Jadi berdasarkan permohonan bantuan dari BPBD Kabupaten Mamuju, kita diminta untuk membantu dukungan suplai air bersih di Balabalakang. Jadi ada kapal perintis ya kalau nggak salah itu yang standby di pelabuhan di Lama. Jadi kita support tandon-tandon air bersihnya mereka. Kita isi dari sumber air bersih di sumur air bakunya Balai Wilayah Sungai. Itu ada beberapa titik, ada di terminal ataupun ada di Korem. Kita juga sempat ambil air dari SPAM IKK Sodo, itu di daerah Sodo ya, Kali Mamuju, untuk sebagai sumber air bersih untuk disuplai ke Balabalakang.
19: Lebih lanjut, setelah tandon di pelabuhan terisi, kapal perintis membawa air menuju Kepulauan Balabalakang, sementara BPBD mengatur titik distribusi kepada warga di pulau. Faris meminta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPBD diperkuat agar penanganan kekeringan di wilayah kepulauan berjalan terpadu. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
17: Demikian informasi dari RRI Mamuju, kembali ke rekan Ulan di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Randi di RRI Mamuju. Dan pendengar dari RRI Mamuju, kita menuju ke RRI SP Bau-Bau bersama Rizka Harlina. Selamat sore rekan Rizka.
20: Selamat sore rekan Ulan.
1: Baik, ternyata di sana bukan rekan Rizka Harlina. Ada siapa di sana? Baik, langsung deh laporan informasi ke Mas Saripati Majunya sore hari ini.
20: Untuk informasi dari Kota Bau-Bau, ini terkait sebanyak 50 pelaku UMKM di Kota Bau-Bau mengikuti Talent and Innovation Hub reguler yang digelar Kementerian Ketenagakerjaan dengan materi pemanfaatan AI dan pemasaran digital. Berikut dilaporkan rekan kami Hairul Mulko.
21: Mengajarkan walaupun cuma satu hari, tapi insya Allah bermanfaat buat teman-teman pelaku usaha.
22: Pelaku UMKM di Kota Bau-Bau didorong memanfaatkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, dan pemasaran digital untuk memperluas jangkauan pasar produk mereka. Dorongan itu disampaikan dalam kegiatan Talent and Innovation Hub reguler yang digelar Balai Perluasan Kesempatan Kerja Kendari, Kementerian Ketenagakerjaan di Kota Bau-Bau pada Kamis 24 September 2026. Kegiatan tersebut diikuti 50 pelaku UMKM, termasuk 5 peserta penyandang disabilitas. Ketua Panitia Talent and Innovation Hub reguler, Muhammad Zulfikar Mahmud, mengatakan pelaku UMKM selama ini relatif mampu menghasilkan produk, namun masih menghadapi tantangan dalam pemasaran.
21: Nah, makanya kami di sini hadir dengan narasumber yang kompeten, konsultan koperasi dan UMKM berasal dari Kota Makassar. Mengajarkan walaupun cuma satu hari, tapi insya Allah bermanfaat buat teman-teman pelaku usaha. Dan kami juga insya Allah akan memberitahukan terkait program Kementerian Ketenagakerjaan. Di tahun depan itu ada tenaga kerja mandiri pemula. Pemula itu merupakan program Kemnaker di mana para pelaku usaha mendapatkan dana stimulus besar 5 juta per orang dengan melampirkan proposal usaha mereka.
22: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau, Siti Amalia Abibu, mengapresiasi dukungan Kementerian Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM di daerah. Menurutnya, pelatihan tersebut menjadi dukungan berarti bagi pemerintah daerah di tengah keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi. Terlebih, materi yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan usaha, tetapi juga pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran produk. Siti Amalia berharap pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk mengembangkan produk dan memperluas pemasaran.
23: Harapan kami bahwa ke depannya
3: UMKM yang ada di Kota Baobab sudah mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam hal memberikan inovasi, baik itu inovasi dalam hal produk-produknya, dalam hal bagaimana memasarkan hasil produknya, sehingga tentu akan lebih produktif lagi serta mampu menciptakan peluang kerja yang lebih mandiri lagi.
22: Kota Baobab menjadi daerah kelima yang menjadi lokasi pelaksanaan program Balai Perluasan Kesempatan Kerja Kendari tahun ini, setelah Kota Kendari, Kabupaten Muna, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Morowali. Dari Kota Baobab, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
20: Demikian informasi dari Kota Baobab, kembali bersama rekan Ulan Desari di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Waode Sabaria dari RRI Baobab. Dan menutup perjumpaan kita di sore hari ini, pendengar, kita menuju ke RRI Palu bersama Adinda Kurnia Islami.
4: Baik, terima kasih rekan Ulan Desari, pendengar dan pemirsa. Selanjutnya kita ikuti paket feature produksi RRI Palu dengan topik Neoti Tradisi Merangkul Laut bersama dengan Miftahul Jannah.
5: Di sepanjang bibir pantai Ue Salura hingga pantai Ue Empoja, belasan ibu-ibu warga pesisir menyisir hamparan karang yang mulai surut. Terik matahari yang semakin menyengat sama sekali tidak menyurutkan semangatnya untuk menyusuri bentangan pasir dan batuan. Justru, waktu inilah yang dinilai tepat untuk mencari lauk saat laut sedang surut. Dengan topi di kepala dan wadah di genggaman, tangan-tangan terampil itu mulai berburu biota laut kecil yang bersembunyi di balik celah batu. Tujuannya satu, mengumpulkan sebanyak-banyaknya kerang, kepiting, atau ikan kecil untuk akhirnya dikonsumsi bersama-sama. Aktivitas tersebut dikenal dengan nama Neoti, budaya pesisir suku Kaili yang sempat ditinggalkan cukup lama, setidaknya bagi warga Tondo. Tradisi ini sengaja dihadirkan dalam bentuk lomba di hari-hari besar untuk memastikan budaya ini tetap berumur panjang dan dapat dikenal lebih dekat oleh generasi muda. Ketua RT 1 RW 1 Tondo, Mustika Sari, menuturkan, kegiatan Neoti ini sempat berhenti cukup lama setelah peristiwa bencana tsunami melanda 2018 silam. Namun, waktu demi waktu, masyarakat mulai kembali merindukan Neoti. Tidak sekedar sebagai simbol kearifan lokal, budaya ini juga menjadi identitas mereka yang sudah lama melekat sebagai warga pesisir.
23: Ini sudah masih ada tradisi-tradisi Neoti, tetapi tidak sebanyak sekarang, sebanyak lomba ini. Mereka akhirnya sering bercerita tentang memori mereka dulu pada saat mereka masih tinggal di wilayah-wilayah zona merah ini sebelum tsunami, karena mereka sangat antusias dan mereka sangat menghargai, mengapresiasi apa yang kami lakukan, bahwa Neoti adalah menumbuhkan rasa cinta untuk kearifan lokal. Ini adalah yang diwariskan oleh leluhur. Selain itu ada nilai-nilai yang kita harus sisipkan di situ, bahwa menjaga wilayah pesisir itu hal penting bagi kami orang-orang yang ada di pesisir.
5: Upaya merawat kearifan lokal ini mulai membuahkan hasil. Pada lomba Neoti kedua kalinya, tidak hanya ibu-ibu yang antusias untuk mencari biota laut di balik batu. Tampak generasi muda, mulai anak-anak hingga remaja, juga turut meramaikan dan belajar mengenal tradisi ini. Mereka mungkin tidak berjalan sejauh ibu-ibu yang sudah berpengalaman. Namun semangat dan antusiasme mereka tetap terasa. Mustika pun menyatakan rasa bangganya melihat keberanian anak-anak yang kembali akrab dengan laut. Baginya, ini bukan hanya tanda mereka ingin belajar. Lebih dari itu, rasa penasaran mereka menjadi simbol keberanian untuk menyembuhkan trauma mendalam.
23: Ya, itu termasuk berhasil. Akan terekam di memori mereka. Suatu saat mereka akan bercerita bahwa dulu kami di tempat di RT ini sempat sering bermain di pesisir, mencari ikut lomba Neoti, melihat orang-orang tua kami lomba Neoti. Oh, ternyata lomba Neoti, kami tahu ada jenis-jenis ikan seperti ini, ada jenis-jenis udang seperti ini. Jadi itu bisa ternyata itu bisa dikonsumsi, bisa dimakan bersama dengan nasi gitu loh. Jadi itu adalah suatu kebanggaan kepada kami, rasa syukur juga melihat anak-anak kembali aktif di laut tanpa lagi rasa takut dengan peristiwa-peristiwa bencana.
5: Langkah kecil warga dalam merawat tradisi ini dinilai sebagai angin segar bagi kelestarian budaya Kaili. Ketua Libu Mombine Tokaili, Nurmiati Habibu menuturkan, budaya pesisir banyak memberi dampak positif bagi masyarakat setempat, seperti pemanfaatan biota laut sebagai konsumsi harian, menjaga kebersihan lingkungan pesisir, hingga memunculkan potensi ekonomi baru. Oleh karenanya, inisiasi positif ini patut untuk didukung guna memantik kembali tradisi pesisir ini agar tetap lestari. Namun, ia menekankan, warisan budaya tersebut tidak hanya dapat diturunkan ke generasi berikutnya secara lisan, tapi juga diperlukan dokumentasi berupa karya tulis, sehingga budaya ini dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat.
2: Nah, mungkin masih ada budaya-budaya lain yang kita tahu bahwa masyarakat Kaili ini kan tidak ada atau belum ada ya budayanya atau sesuatu yang tertulis menceritakan tentang kebiasaan, tradisi dan lain-lain yang menjadi khas atau ciri khas suku Kaili itu sendiri. Yang ada adalah budaya tutur. Nah, budaya tutur ini juga ibaratnya kalau tidak digali atau dicari tahu, kita tidak akan tahu seperti itu. Nah, ini pasti budaya Neoti ini bagian dari cerita-cerita dari orang-orang tua kita. Nah, sehingga diketahuilah bahwa ada budaya seperti ini dulu.
5: Senada dengan hal tersebut, Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhyiddin, juga menyatakan dukungan penuh terhadap geliat warga Tondo dalam menjaga kearifan lokal. Imelda mendorong agar semangat kebersamaan yang mulai tumbuh di kalangan generasi muda ini dapat terus dijaga dan menjadi wadah yang berkelanjutan secara konsisten agar kearifan lokal pesisir ini tak lagi punah ditelan zaman.
6: Sebuah kegiatan yang baik, dan ini harus dilestarikan, kemudian tidak berhenti pada orang-orang tua saja, tapi bagaimana para orang tua ini menurunkannya kepada generasi-generasi di bawahnya gitu ya, agar supaya ini terjaga dengan baik, tradisi ini juga terlestarikan dengan baik gitu ya. Jangan sampai punah, karena ini tradisi yang baik, karena Indonesia itu masyarakatnya kan penuh dengan gotong-royongan, kekeluargaan, kebersamaan. Jadi pemerintah Kota Palu sangat mendukung program-program seperti ini, program-program yang baik, yang positif, apalagi ini untuk juga menjaga lingkungan bersama.
5: Pada akhirnya, Neoti bukan sekedar ajang mengumpulkan kerang di antara himpitan batu karang. Di balik riak gelombang dan tawa anak-anak di bibir pantai, Neoti adalah wujud keberanian warga Tondo untuk kembali merangkul laut yang pernah memberi luka. Sebuah bukti nyata, selama kearifan lokal terus dirawat dan diwariskan, laut akan tetap menjadi rumah yang memberi kehidupan dan pelindung bagi generasi yang akan datang.

0: Dari RRI Palu kembali ke rekan Wulan Dasari di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Adinda Kurnia Islami yang dimana menutup perjumpaan kita di sore hari ini untuk Gema Saripati Maju pendengar. Dan demikianlah pendengar untuk informasi yang kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Saya Wulan Dasari mengucapkan terima kasih untuk semuanya atas perhatiannya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Masih terus bersama untuk di perjalanan Sultra sore ini, pendengar. Jelang petang, seperti biasa, kembali akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda renungan menjelang maghrib, kemudian juga kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Yang dimana untuk hari ini, pendengar, untuk maghrib, Sulawesi Tenggara dan sekitarnya jatuh pada pukul 17:49 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kami hadirkan kumandang azan maghrib untuk Anda sore hari ini, kembali kami persembahkan renungan menjelang maghrib yang disampaikan oleh Bapak Dr. Randus Lakarema dengan judul Cara Allah Menguji Hambanya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan salat maghrib dan kita menantikan datangnya waktu azan maghrib, maka berikut ini insya Allah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Cara Allah Menguji Hambanya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak memuji Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Empat kalimat itu amat dicintai Allah. Dan barang siapa seorang hamba yang senantiasa mengucapkan kalimat itu, maka dapat menggugurkan dosa-dosanya bagaikan daun kering jatuh dari pohonnya. Selanjutnya marilah kita bersalawat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Dijelaskan pula dalam satu riwayat bahwa barang siapa seorang hamba yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang bersalawat itu akan dimintakan ampun sejumlah 70 ribu malaikat. Dan barang siapa yang dimintakan ampun sejumlah 70 ribu malaikat seperti itu, maka orang itu termasuk penghuni surga. Insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, ada tiga cara Allah subhanahu wa ta'ala menguji hamba-hambanya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, tidak semua pemberian adalah tanda cinta, dan tidak semua penundaan adalah tanda penolakan. Jadi perlu kita renungkan bahwa tidak semua pemberian itu adalah tanda cinta, dan tidak semua pula penundaan itu adalah tanda penolakan. Renungkanlah. Maka dalam perjalanan hidup ini, Allah menguji kita. Allah subhanahu wa ta'ala menguji hamba-hambanya dengan cara yang halus namun penuh makna. Jadi kalau kita mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu datangnya tidak tersangka-sangka, tidak terduga, dengan cara halus, namun halus itu penuh dengan makna. Yang pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberi apa yang kita mau untuk menguji rasa syukur kita. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan apa yang kita inginkan, itu adalah untuk menguji rasa

syukur kita? Apakah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat pemberian dari Allah ataukah tidak? Maka tentu yang kita mau diberikan oleh Allah itu melihat bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika doa-doa kita dikabulkan, rezeki kita dilapangkan dan keinginan kita tercapai, disitulah ujian sebenarnya dimulai. Apakah kita semakin dekat kepada Allah ataukah justru lalai dari perintah Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada surah Ibrahim ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kurang lebih demikian. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepada. Quran surah Ibrahim ayat 7. Jadi jika kita bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka Allah pun akan menambahkan nikmat itu kepada diri kita. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia. Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menunda apa yang kita mau untuk menguji kesabaran kita. Tidak semua doa dijawab saat itu. Doa yang kita panjatkan kepada Allah, tidak semua doa dijawab saat itu juga. Ada yang harus menunggu dan ada yang harus melalui proses panjang. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin melihat apakah kita tetap berbaik sangka atau mulai berputus asa. Jadi doa kita yang tertunda ataupun belum dikabulkan itu, maka itu menjadi ujian bagi kita. Apakah kita dengan bersabar karena belum dikabulkan doa, atau kita berburuk sangka, atau kita berputus asa. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Hadis rawahu Muslim. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia. Kemudian yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala menguji, yaitu dengan Allah tidak memberi apa yang kita mau untuk menguji keyakinan kita kepadanya. Jadi Allah tidak memberikan apa yang kita mau. Itu adalah untuk menguji keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ujian tertinggi. Ketika harapan tidak menjadi kenyataan, ketika doa seolah-olah tidak terjawab, padahal Allah Maha mengetahui apa yang terbaik. Bisa jadi yang kita inginkan itu justru akan mencelakakan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Dan jangan hanya bersyukur saat diberi, tapi bersyukurlah karena Allah masih mengatur hidup. Dan jangan hanya bersabar saat menunggu, tetapi sabarlah karena yakin Allah tidak pernah salah menetapkan. Dan janganlah goyah saat tidak diberi, karena bisa jadi itulah bentuk kasih sayang Allah yang paling dalam. Sebagai kata kunci adalah, apa yang Allah beri adalah nikmat, apa yang Allah tunda adalah rahmat, dan apa yang Allah tidak beri adalah bentuk perlindungan terbaik bagimu dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dimuliakan, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah.

0: Subhanallah. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal.

Sikap putus asa adalah sikap yang tidak terpuji dalam agama Islam. Karena orang yang memiliki sikap putus asa adalah orang-orang yang tidak memiliki kesabaran dan ketabahan di saat menghadapi musibah ataupun kesulitan dalam hidupnya. Sikap putus asa ini selalu menimbulkan kerugian terhadap orang yang mempunyai sikap putus asa tersebut, maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan yang lebih fatal lagi, orang yang memiliki sikap putus asa bisa sampai bunuh diri. Sebab orang tersebut sudah merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar atau solusi terhadap kesulitan yang dihadapinya. Agama Islam jelas melarang sikap putus asa tersebut. Sebab putus asa termasuk sikap orang yang sesat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 56 yang artinya, Dia Ibrahim berkata, Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Allah menciptakan dunia sebagai ujian bagi manusia, sebagaimana sifat ujian itu sendiri. Terkadang Dia menguji manusia dengan kesenangan, terkadang dengan penderitaan. Orang-orang yang menilai berbagai peristiwa tidak berdasarkan Al-Quran tidak mampu menafsirkan secara tepat berbagai peristiwa tersebut. Kemudian menjadi bersedih hati dan kehilangan harapan. Padahal Allah mengungkapkan rahasia penting dalam Al-Quran yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Rahasia tersebut dijelaskan pada Al-Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 yang artinya, Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Apapun bentuk penderitaan yang dialami seseorang atau bagaimanapun situasi yang dihadapi, Allah menciptakan sebuah jalan keluar dan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan di dalam semua kesulitan jika ia tetap istiqomah dalam kesabarannya.

kita akan menuai kepercayaan. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai persahabatan. Jika kita menanam tawaddu, kerendahan hati, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita menanam rasa hormat, maka kita akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam keimanan, maka kita akan menuai ketenangan. Jika kita menanam kebohongan, maka kita akan menuai bencana. Maka berhati-hatilah, apa yang kita tanam hari ini, pasti suatu saat nanti

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih.

makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintah-Nya. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintah-Nya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dari dalam berkata-kata dan berbuat. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang berbeda dengan manusia, baik dari segi asal penciptaannya, begitu juga dengan nafsu. Manusia memiliki nafsu, sedangkan malaikat tidak memiliki nafsu. Akan tetapi, dalam sejarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengutus dua malaikat ke bumi dan diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua malaikat itu bernama Harut dan Marut. Harut dan Marut adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah ke negeri Babilonia. Nama mereka disebutkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 102, yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Bro Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Bro Satu.
1: Bro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, perjumpaan malam hari ini Ilham yang akan menemani ya dan menghadirkan beberapa hal menarik untuk menemani aktivitas pendengar di malam hari ini. Di mana Ilham akan menemani sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah ya, dan juga rangkaian informasi yang mengiringi dari perjumpaan kita malam hari ini. Dan seperti biasa ya, buat kebersamaan kita ya untuk di malam hari ini ya, sedikit kita sebutin nih satu persatu ya, atau semuanya aja. Jelasnya beberapa yang akan kita bagikan ya untuk kebersamaan kita malam ini. Seperti biasa ya, kalau misalkan di pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, nanti kita akan hadirkan dengan Warta Berita Nasional, juga interaktif untuk di malam hari ini pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengawali perjumpaan kita ya, nanti Ilham akan berbagi ya, menemani aktivitas pendengar. Masih tentunya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Bro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.
1: Pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita sedikit berbagi nih untuk situasi yang terjadi ya. Ini salah satu insiden yang terjadi di Indonesia saat ini. Dimana dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas itu masih melakukan pencarian korban dari kecelakaan KM Pirgo ya di Transport 8 di perairan Laut Jawa. Nah, hingga dari Kamis ini mendengar ya, untuk tanggal 24 September 2026 itu sebanyak 36 korban meninggal dunia telah berhasil dievakuasi. Nah, ini dari Kepala Basarnas Marsda TNI Muhammad Syafi yang mengatakan juga bahwa operasi pencarian dan pertolongan SAR itu sudah memasuki hari ke-12 ya. Ini juga berdasarkan pembaruan data hingga dari Kamis yang tadi mendengar ya. Total sekitar 143 korban telah dievakuasi, pendengar. Ini di mana untuk yang selamat ya sekitar 108 orang, yang meninggal dunia ada 35 orang, pendengar. Nah, ini juga yang diungkapkan dari Syafi dalam rapat bersama Komisi 5 DPR di Gedung DPR. Nah, ini juga dari update untuk hari ini ya, dari saat ini sekitar 36 yang sudah terevakuasi dan masih dalam pencarian ada sekitar 99 penumpang yang sesuai dengan daftar manifest yang didapatkan dari tim Basarnas. Dari Syafi juga mengatakan bahwa jumlah korban yang masih dicari itu mengacu pada manifest kapal yang diterima dari kantor SAR Banjarmasin, dari kantor Kesyambandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP. Dan ini juga berdasarkan data yang dikumpulkan ya dari KM Virgo Transport 8 yang mengangkut 243 orang yang terdiri dari 213 penumpang dan 30 awak kapal, pendengar. Nah, informasi awal yang didapat ya oleh kantor SAR Banjarmasin di mana dari KSOP yang menyampaikan ya jumlah manifest yang ada di kapal tersebut ya 243 orang yang terdiri seperti yang Ilham sudah sebutkan sebelumnya ya 213 penumpang dan juga 30 awak kapal. Proses pencarian dan evakuasi, pendengar ya, untuk sejumlah kapal ini juga membantu setelah menerima informasi dari Basarnas dan Stasiun Radio Pantai atau SROP dari Banjarmasin. Nah, kapal-kapal ini juga kemudian melakukan pencarian dan membantu mengevakuasi ya korban dari lokasi kecelakaan, pendengar. Nah, dari kapal-kapal ini ada sekitar 114 korban bisa dievakuasi, di mana 108 dalam kondisi selamat dan pada saat itu juga 6 dalam kondisi meninggal dunia, pendengar. Dan dari Basarnas sendiri bersama unsur terkait hingga kini ya masih melanjutkan pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Selain dari informasi dari Basarnas ini, kita juga masih akan menghadirkan ya informasi lain untuk di perjumpaan kita pada malam hari ini. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: así.
1: Mendengar sedikit berbagi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ya, atau BMKG, yang dimana akan memaparkan ya penanganan untuk kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan ini dilakukan ya dalam rapat terbatas yang dimana juga dipimpin dari Presiden Prabowo Subianto. Dan dari ratas ini dihadiri juga dari sejumlah menteri kabinet merah putih ya, dan juga pimpinan lembaga dari pakar dan akademisi. Dari BMKG ini memiliki peralatan observasi yang cukup ya, yang cukup lengkap, di mana ada 10.800 alat utama di seluruh Indonesia, sehingga bisa untuk memberikan informasi ya menyeluruh terkait dengan kondisi cuaca ya untuk di wilayah Indonesia. Dan ini juga kalau misalkan terkait dengan ketersediaan air di gambut ya, di daerah yang ketersediaan airnya cukup pada bulan-bulan kering ya seperti ini, yang tentunya di mana yang kurang secara detail juga pastinya bisa diketahui ya dari data yang dikumpulkan dari BMKG. Nah, dari data yang kurang secara detail juga bisa diberikan secara spesifik ya. Ini juga diungkapkan dari Kepala BMKG dan Profesor Teuku Faisal Fatani ya, yang disampaikan juga ya dalam rapat tersebut, di mana darinya menjelaskan bahwa masukan yang terkait juga pemanfaatan gambut yang disesuaikan ya dengan karakteristik untuk ekosistem di wilayah setempat ya, di daerah tertentu yang ada di Indonesia. Dari Teuku yang mengungkapkan juga tidak semua varietas tanaman yang cocok ya pada lahan gambut. Dan tanaman yang cocok ya, kemudian nantinya dari gambut ini yang bisa jadi dangkal, dan tanah gambut yang kurang dari 1 meter itu bisa ditanami dengan tanaman-tanaman lain, pendengar ya, yang sesuai dengan ekosistem yang ada di wilayah tersebut. Dan ini kalau lebih dalam lagi bisa untuk mengetahui ya secara karakteristik dari perbedaan ya, dari lokasi ke lokasi, yang dimana nanti pemanfaatannya dari varietas tanaman yang cocok ini juga dimana pastinya data-data ini yang akan dipaparkan ya dari rapat tersebut. Dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang mengatakan bahwa ratas ini membahas juga terkait dengan gambut ini yang menjadi prioritas penanganan karhutla di 6 provinsi di Kalimantan dan Sumatera ya, yang dimana berbasis lahan gambut. Dan saat ini ya, ini juga mendapat untuk rapas tersebut ya secara spesifik juga membahas di mana gambut ini pengolahannya ya, dan juga diketahui nih dari 6 provinsi prioritas penanggulangan karhutla yang akan berbasis ya dari yang disebutkan sebelumnya ya untuk gambut sendiri. Nah, adapun 6 provinsi terdampak karhutla dari Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Dan ini juga darinya menegaskan bahwa Presiden Prabowo memiliki perhatian serius ya terhadap kondisi kita saat ini ya, terutama untuk karhutla. Dan melanjutkan untuk perjumpaan kita nanti untuk pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan hadirkan Warta Berita Nasional ya. Masih ada satu lagu yang akan kita hadirkan untuk menemani aktivitas ya, waktu bersantai pendengar malam hari ini sebelum kita bergabung untuk pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mendengar Warta Berita Nasional akan kita hadirkan ya untuk perjumpaan pukul 20 waktu Indonesia Tengah, di mana kita akan bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4, 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: BMKG kan memiliki peralatan observasi yang cukup lengkap sehingga kita bisa memberikan informasi misalnya terkait dengan ketersediaan air di Gambut.
1: Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah, dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Avandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
3: Iya Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hindarto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hindarto dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Memberikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan gambut itu akan dilakukan. Akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik, ya, kearifan lokal, itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa, gitu ya. Masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga
3: iya, pendengar, keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 309 untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah, dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
5: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
6: Pada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya dari inisial NW, ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
5: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
8: santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, sebanyak 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2 kali 24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
8: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
9: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasara Harja juga sudah dihubungi dari pihak keluarga, yang keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM Virgo belum ada sama sekali.
8: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
10: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan, Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
11: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebon sayur, kan? Ini kan kasus nih, kasusnya.
10: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
12: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja. Sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
10: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
13: 2, 1. Launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PTSIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
14: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas, dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. sama mereka kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
13: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
15: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,71% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
13: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual, Resti Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
16: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
17: Ayatullahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha hatta faminhu ya'kul.

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI, Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobi Osa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: لا سيما انهما عضوين فاعلين في المجموعة العشرين.
1: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
2: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
1: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
3: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
4: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
1: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Di Jakarta, Amanda Sari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana Grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
6: Baik, dan pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana Grup A Divisi 1 atau Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Lalu menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Lalu mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Harvard mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
7: Yeah, we've got a full squad available, fully healthy. We obviously had a couple of players around late. So they'll be really considerations about those two. We've already had one training session, so we always consider that when making our selection. When everyone's healthy and everyone's excited to play, we'll take on that responsibility.
6: Dan pendengar, pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar dimanapun Anda berada, melanjutkan untuk perjumpaan kita ya malam hari ini, tepatnya untuk pukul 21 waktu Indonesia Tengah ya. Di jam 9 kita hadirkan dengan Sandiwara Radio yang akan menemani pendengar ya. Di mana malam hari ini untuk di penanggalan tanggal 24 September 2026, Sandiwara Radio yang akan menemani pendengar dari RRI Sorong yang berjudul Sinyal di Ujung Desa. Selamat mendengarkan.

0: Susah sekali dapat sinyal di sini, oh. Padahal sapu tugas akhir nih. Masih butuh referensi jurnal baru. Aduh,
1: Riko, belum tidur. Kok masih cari sinyal di bawah pohon beringin itu?
0: Iyo nih, Mama Mina. Sinyal nih. Aduh, sapu maksud nih sinyal internet nih. Udah susah sekali. Padahal saya ini ada mau bantu anak-anak desa nih ikut tryout ujian nasional online baru.
1: Begitu sudah, Riko. Tompu kampung ini kan di pelosok. Jangankan internet, buku paket sekolah saja domba ku rebut.
0: Itu dia, Mama. Padahal kalau SDM kita nih, terutama anak-anak muda, dong semua sumlek teknologi. Tompu desa nih bisa lebih maju, tara cuma jadi buru tani saja terus.
1: Itu sudah.
2: Shalom, permisi. Mama Mena, kakak Riko.
0: Shalom. Shalom. Kakak Rina kah? Mahasiswi KKN dari kota, apa tuh, kota itu tuh? Ada apa kakak? Kenapa malam-malam kesini?
2: Begini kakak, saya bawa kabar baik. Jadi, saya tadi coba atur ulang posisi antena router yang saya bawa dari kampus di atap balai desa kakak. Ternyata, tuh bisa dapat sinyal 4G dengan stabil kakak.
0: Wih, betul ini kak? Kakak Rina, puji Tuhan nih. Ini jawaban dari sapu doa sudah nih.
1: Puji Tuhan. Tapi kakak Rina, apa gunanya internet buat orang tua seperti mama ini? Terus buat anak-anak yang dong cuma tau main layang-layang ini, kak?
2: Begini, Mama Mena. Jadi internet itu bukan cuma buat media sosial saja, Mama. Di zaman sekarang ini, alat ini buat pembangunan SDM. Anak-anak dong bisa belajar lewat video interaktif. Mama-mama juga bisa jualan kerajinan dari kampung ini ke luar negeri, Mama. Dan kakak Riko bisa lanjutkan dia punya tugas akhir.
0: Betul, Mama. Ini poin penting dari yang Dom bilang. Asta cita itu sudah mantap sekali. Peningkatan kualitas SDM itu memang harus di... apakah Dom bilang dibarengi begitu sama akses teknologi dan pendidikan yang layak, Mama.
1: Begitu, Aduh, luar biasa sekali.
2: Nah, iyo, betul sudah. Ade Edi, kok klik yang warna biru itu,
0: Lihat, Mama. Anak-anak dong yang biasanya cuma main ini. Sekarang dong serius belajar coding ini, Kak.
1: Mama hampir terpercaya. Lihat ini kakak Rina, kakak Riko. Ternyata pendidikan dan teknologi kalau dong kasih satu tuh, dahsyat juga hasilnya,
0: Dalam.
2: Iya, Mama. Oh iya, saya juga sudah upload profil mama-mama di kampung sini punya UMKM ke marketplace, Mama. Jadi besok-besok pasti ada yang pesan dari Jawa ke Jakarta kak ini.
1: Aduh, betul ini. Puji Tuhan. Kalau begini, kaum perempuan di ketumpu kampung ini tuh pasti punya kegiatan lain yang bermanfaat dan bukan cuma di dapur saja, Aduh, mama-mama dengan lain pasti senang sekali sama seperti mama.
2: Iya, Mama.
0: Kakak Rina, terima kasih banyak, Kakak Rina, KKN ini mungkin selesai minggu depan. Tapi semangat yang kakak bawa ini.
2: Tetap jalan kakak Riko, ini bukan cuma tugasnya saja. Ini kita semua punya tugas bersama untuk memastikan SDM Indonesia dari kampung sampai ke kota punya kesempatan yang sama. Iya toh kakak?
0: Betul.
1: Betul sekali kakak. Jadi teknologi itu alat, tapi depu manusia itu yang menentukan arahnya. Mari kakak-kakak dong. Kitong jaga sinyal ini, bukan cuma sinyal internet, tapi sinyal kemajuan di Kitong Pu Kampung, iya toh?
0: Siap, Mama.
1: Investasi terbaik bagi bangsa adalah manusia. Dengan pendidikan, teknologi, dan kesempatan yang setara, kita bangun SDM Indonesia yang unggul. Manusia Indonesia Emas.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya, masih bareng Ilham untuk malam hari ini ya. Mungkin saja malam ini pendengar sedang bersantai ya, karena ini malam Jumat. Yang dimana kalau misalkan malam Jumat ya, banyak aktivitas yang bisa dilakukan ya. Entah itu jalan-jalan bersama teman-teman ya, entah itu bersama kerabat, keluarga, atau bersama just friend. Ya mungkin saja ada dari pendengar nih ya yang mengalami juga ya, karena ini lagi viral-viralnya untuk Gen Z saat ini ya, just friend gitu ya kan. Mungkin sedikit kita bahas kali ya untuk di perjumpaan kita malam hari ini. Atau mungkin ada yang sedang menikmati momen bersantainya malam Jumat ya, bareng just friend gitu. Mungkin lagu-lagu playlistnya nanti ini lagu-lagu yang berkaitan dengan just friend ya. Entah ya kenapa ya, kalau misalkan semakin ini sosial media gitu, semakin banyak jalinan sosial, basic jalinan sosial nih. Adik, ada sembako kali ya, jalinan sosial. Atau mungkin lagi di mana aktivitas kebanyakan ya untuk anak muda, ya lebih tepatnya Gen Z lah ya. Gen Z yang mendekati kepala tiga juga ada tuh ya, yang kelahiran 97 ya. Waduh, diingatin, maaf ya, tidak sengaja maksudnya. Ya jadi mungkin saja dari pendengar sedang menikmati momen kebersamaannya ya, jangan terlalu didalamin gitu ya kan, ingat cuma just friend.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Heran juga nih Lami sebenarnya mendengar ya, kenapa bisa ya Just Friend kok excited? Itu gimana ceritanya ya? Jadi mungkin sudah lama baku bawa nih ya, mungkin sudah beberapa bulan atau mungkin udah tahunan gitu ya, tapi ya Just Friend aja ya. Mungkin ada satu dan lain hal, ya sesuatu yang tidak ingin ditanggung ya, salah satunya mungkin perpisahan atau semacamnya ya. Jadi daripada ngungkapin, mending jalanin ya. Jalanin walaupun just ya. Tapi mungkin buat pendengar yang sedang menikmati momen kebersamaannya untuk malam hari ini ya, tetap ini ya, berusaha membahagiakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya walaupun ya masih banyak hal mungkin yang ingin diungkapkan tapi ditahan karena takut kehilangan. Ah, sedapnya. Tapi ini juga mungkin dari pendengar ada yang menikmati aktivitas seperti bermain game online ya. Contohnya kayak Mobile Legends mungkin ya. Nah ini Ilham heran juga nih, ternyata ada beberapa orang ternyata ya menyimpan seseorang di beberapa hero gitu ya. Mungkin hero-nya familiar, sering dipakai sama si dia gitu ya kan. Jadi gimana gitu. Misalkan ya ada mungkin yang usernya Gusian ya, ada yang pakai Gusian langsung tiba-tiba langsung manggil, ternyata bukan gitu ya, ternyata cuma kenangan. Aduh. Ya udah. Mungkin dari pendengar sedang beristirahat juga ya malam hari ini, kita tentunya masih menghadirkan juga beberapa lantunan-lantunan. Ciah lantunan. Pokoknya untuk membuat aktivitas pendengar itu semakin riang atau semakin galau, enggak ya? Kita enggak akan bikin galau. Cuma kita hanya akan membahas sedikit ya terkait dengan yang lagi happening nih untuk para Gen Z atau bisa dibilang ya romance today

Ya, romance today itu banyak banget nih istilah yang muncul dari anak-anak zaman sekarang gitu ya, di sosial media. Just friend lah, menyimpan lagu mungkin ke seseorang di apa namanya? Ada beberapa lagu yang familiar, favorit gitu ya kan, menyimpan seseorang di lagu itu kayaknya udah dari dulu kayaknya ada gitu ya kan. Atau menyimpan seseorang di dalam parfum. Wah. Apa enggak kelupaan gitu ya kan? Susah kayaknya kalau misalkan mencoba melupakan seseorang ya dari parfumnya, apalagi udah familiar gitu ya kan. Muncul mungkin di minimarket tertentu atau semacamnya. Tapi tadi yang paling unik ya, menyimpannya di Hero ya. Atau mungkin ada yang kayak akun tertentu gitu ya kan, mungkin akun game tertentu mendengar menyimpannya di karakter. Karakter ini sangat dia banget, nastik sekali. Tapi itu lebih bagus sih sebenarnya ya, setidaknya kenangannya ada walaupun orangnya sudah bersama yang lain mungkin. Nah, jangan ya. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita bergabung untuk interaktif lagi nih untuk malam hari ini ya. Malam Jumat, jadi kita bermain di Manca Negara seperti biasanya ya. Untuk di hari Kamis, kita bermain di lagu Manca Negara tahun 2000 sampai 2010. Nah, yang ingin bergabung bersama kita ya, kita sedang live TikTok saat ini. Silakan bergabung di via live chat kita ya, di live TikTok di akun RRI Kendari ya. Saat ini kita juga hadirkan di via telepon yang ingin request lagu ya, lagu mancanegara tentunya, di 0401-3124-008. Nah, tadi juga karena Ilham sudah sempat menyinggung sedikit ya, membahas sedikit terkait dengan ya yang lagi happening untuk anak-anak muda, atau bisa dibilang masih Gen Z ya. Gen Z masih muda nih ya. Ya, masih terkait dengan Gen Z ya. Ini juga yang viral di sosial media, di mana banyak sekali mungkin dari pendengar juga mengalami hal yang sama ya, dalam zona ini ya. Kalau dulu katanya ada friend zone dulu ya kan. Nah, sekarang namanya kayaknya cuma berubah aja sih, jadi just friend gitu. Tapi just friend dan friend zone itu level berapanya gitu. Kalau friend zone kan itu zona di mana ya cuma have fun aja, kayak teman ya. Just friend kayaknya kayak level 2 gitu ya. Kayak ini kalau di PUBG ya, helm level 2 gitu. Nah, kita akan singgung sedikit ya. Mungkin yang ada juga yang bergabung bersama kita ya dalam ya hubungan yang sama, atau bilang hubungan juga bukan ya, kan just friend ya. Hubungannya di mana? Oke, silakan bergabung bersama kita tentunya di 0401-3124-008, juga bisa berbagi bersama kita di via live TikTok saat ini ya di RRI Kendari. Dan requestan ya untuk malam hari ini, karena di mancanegara ya, di lagu tahun 2000 sampai 2010. Jadi ini playlist yang akan kita hadirkan untuk menemani pendengar malam hari ini ya. Kita lihat dulu nih ya, kita cek 1, 2. Nah, ini kalau di via TikTok ada beberapa yang sudah ikut masuk juga nih. Dari siapa nih? Ari God. Wah, Ari God apa? Oh, Ari Godi. Dan juga ada siapa? Mender ya. Selamat bergabung dan juga silakan untuk requestannya. Kita bermain di tempo yang agak slow beat untuk malam hari ini ya. Barangkali juga hubungannya dalam keadaan slow tempo. Kalau just friend termasuk dalam keadaan slow nggak sih? Karena nggak maju, nggak mundur juga ya kan? Ada deh, sakit. Ini dia Celine Dion juga ya. Ada beberapa playlist dari Celine Dion yang kita punya ya untuk malam hari ini. Celine Dion and Bee Gees, ada nih ya, Immortality ya. Ada mungkin dari pendengar juga yang senang nih dengan Immortality, hubungannya mungkin ya, bisa immortal kali aja. Ya, yang penting jangan Immortality in just friend gitu. Seram. Coldplay juga nih kita punya nih untuk playlist kita malam hari ini ya. Silakan juga yang ingin berbagi requestan ya, Coldplay kah, Celine Dion kah, kita juga hadirkan ya. Ada beberapa dari playlist kita, mungkin dari pendengar juga ingin mendengarkan dari judul yang berbeda juga boleh ya. Coldplay, Fix You nih ya, Fix You dan Emilia, Big Big World. What a big big world and a big. Ya, kita hadir juga untuk yang ingin bergabung ya bersama kita. Requestan masih kita pantengin terus nih. Siapa tahu ada yang ingin berbagi juga bersama di via telepon ya. Silakan bergabung di 0401-3124-008. Di via WhatsApp ya, bolehlah kali ya. Di via WhatsApp yang ingin bergabung di 0813-545-0967 ya. Ya, kalau dulu misalkan nih ya, kita bahas-bahas lagi nih terkait dengan ada Bang Rizal. Malam Bang Ilham, malam juga Bang Rizal ya. Kita lagi bahas-bahas nih terkait dengan ya, ini kayaknya mungkin dari Bang Rizal udah familiar juga nih ya. Istilah yang sedang tumbuh ya. Bisa dibilang tumbuh enggak juga sih ya. Berkembang juga enggak. Istilah just friend pendengar. Ya, mungkin dari Bang Rizal familiar juga nih just friend, atau mungkin ada kenalannya yang di zona yang sama gitu ya kan. Atau lagi dalam kondisi just friend juga nih Bang Rizal, atau enggak?
boleh bergabung bersama kita ya, sedikit mungkin ceritanya malam hari ini ya. Boleh bergabung juga di via telepon bersama kita dengan cerita yang agak beda lah ya, mungkin versi yang sama gitu ya kan, dalam hubungan yang ya bisa dibilang seperti itu ya. Nah silakan yang ingin request lagu juga ya, tadi mancanegara ya, kita punya yang sudah Ilham keep di playlist kita, Celine Dion and Bee Gees, Immortality. Ada juga Coldplay, Fix You, dan Emilia ya lagunya dari Big Big World. Ada siapa lagi nih? Oke. Kita masih pantengin juga ya yang ingin bergabung bersama kita. Kita sapa dulu nih nanti untuk di via TikTok nih, Bang Rizal. Ya, malam juga Bang Rizal ya. Ya, kita masih akan terus menyapa ya di live TikTok kita. Kita play dulu untuk playlist kita malam hari ini. Celine Dion, Coldplay, dan juga Emilia. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Nah, berdengar ini dari Bang Rizal tadi ya, dari akun 2 September. Tadi juga sudah bergabung bersama kita dan katanya mau request lagu ya. Dan requestannya bolehlah dipilihin katanya untuk menemani malam-malamnya ya, yang sedang beraktivitas lagi jaga bumi nih Bang Rizal. Siap Bang Rizal ya. Nah, kita hadirkan kalau gitu untuk Bang Rizal lagunya M2M ya. Mirror, mirror, mirror, mirror, mirror in the wall lah. Kok gitu liriknya. Dari Bang Rizal juga nih, dari Janji Jiwa dulu nih. Ada Janji Jiwa gabung bersama kita ya malam hari ini. Welcome lah. Malah banyak Janji Jiwa yang bilang welcome nih. Selamat malam ya, selamat malam Janji Jiwa ya. Dari Bang Rizal juga katanya kemarin ada teman seperjuangan tertimpa longsor 5 orang ya, dan 4 orang meninggal dunia. Dari Bang Rizal katanya doakan semoga husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Semoga husnul khatimah untuk rekan-rekannya dari Bang Rizal yang sudah berpulang ya, ada 4 orang nih. Yang satu kemana nih Bang Rizal, gimana keadaannya kondisinya saat ini? Apa sudah membaik atau gimana nih Bang Rizal? Nah, kita juga undang untuk pendengar ya, malam hari ini silakan bergabung bersama kita di via telepon di 0401-3124-008. Dan juga bisa bergabung bersama kita di live TikTok seperti Bang Rizal ya, dengan requestan ya boleh nih ya. Kita juga beberapa playlist untuk malam hari ini juga ada nih, nanti kita pilihin juga lagunya boleh nih ya. Iya, nanti operator bilang, operator yang pilihin lah boleh. Nanti lah pilihin nih lagu-lagu di playlist kita ya. Karena kita main di slow beat untuk malam hari ini ya. Siapa tahu ada dari pendengar yang sedang bersantai ya, bersama dengan sang pujangga tapi tak diungkapkan, just friend dong. Kebetulan kita lagi bahas gitu ya, sedikit terkait dengan just friend ini pendengar. Istilahnya gimana ya, just friend kok is excited gitu. Ya itu yang banyak banget nih kayak di sosial media gitu ya kan. Ini yang dalam sebuah bisa dibilang hubungan juga bukan ya. Ribet ya. Ya jelas just friend lah ya, just friend. Ya dalam situasi dia just friend gitu ya kan. Tapi effort-effortnya ngelebihin yang itu ya, yang mempunyai pasangan gitu ya. Entahlah. Memang beda sendiri nih just friend-nya. Effort banget nih untuk anak orang punya kesempatan untuk ke jenjang lebih tinggi juga belum ditahu gitu ya. Ya udahlah, mungkin dari pendengar juga punya pengalaman seperti itu, atau mungkin temannya atau mungkin kerabatnya lah, kerabat siapa nih dari Widerman. Bang boleh request lagu, silakan Bang Widerman ya. Mau request lagu apa nih Bang Widerman ya? Kebetulan kita bermain di mancanegara ya. Ada siapa aja nih dari Nasya Nida ya. Trauma Bang soalnya kota kendari kota sejuta. Oh betul juga ya. Chiquita. Chiquita da da da da da. Yang itu ya lagunya Chiquita. Coba ya. Chiquita. Chiquita mana nih Chiquita? Chiquita. Chiquita. Oke, dari lagunya ABBA. Tapi kayaknya lagu playlist ABBA ada nih di sini ya. Coba kita lihat ya. ABBA ya, ABBA. ABBA. Mana nih lagu dari ABBA? Ada Dancing Queen, ada Chiquita. Ini dia nih. Nah, kebetulan ada nih di playlist kita ya. Kirain gak ada. Ada ya, Chiquita. Siapa lagi nih? Dari Bang Rizal nih. Oh, ada yang bergabung di via telepon, langsung kita sapa nih. Ada Mbak Viola dari Makassar. Coba kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Viola.
1: Hai,
0: waduh, jumpa nih lagi kita untuk malam hari ini. Gimana situasi Makassar, Mbak Viola? Apakah masih mengantri?
1: Alhamdulillah kalau BBM mah udah nggak antri.
0: Udah nggak ngantri. Udah kembali normal berarti ya, Mbak Viola ya?
1: Ya.
0: Dari kapan nih kembali normalnya?
1: Udah seminggu. Bukan normal sih karena diberlakukan ganjil genap.
0: Oh, diberlakukan ganjil genap. Ya.
1: Beratnya itu malam baru bisa isi solar.
0: Iya. Ini lebih bagus nih kalau ada ganjil genap ya kan? Jadi bisa ya setidaknya lengang-lengang lah lagi ya kan.
1: Ya, alhamdulillah udah.
0: Alhamdulillah. Tapi kalau dari Mbak Viola sempat mengantri nggak nih?
1: Sempat mengantri waktu sempat keluar kota kemarin.
0: Waduh. Berapa jam tuh mengantrinya? Jangan sampai dari subuh juga nih, kayak orang-orang tuh. Ada yang mengantri dari subuh, nanti pagi baru tembus. Aduh, rawan juga ya.
1: Seperti itu giliran, pas gilirannya udah habis.
0: Udah habis, nah itu pedis banget. Tapi Mbak Viola gak pernah dapat gitu ya? Ya pas gilirannya langsung habis.
1: Iya.
0: Enggak ya, alhamdulillah kalau begitu ya. Soalnya pedis banget. Udah giliran, tiba udah di depan sudah alhamdulillah habis. Pedis banget.
1: Ya, di sini giliran ini pemadaman listrik bergilir.
0: Pemadaman. Sama nih di wilayah Kota Kendari juga ya. Sebenarnya di Sulawesi Tenggara sih. Karena lagi pemadaman bergilir juga kita nih.
1: Makanya.
0: Iya kan?
1: Takut
0: ya. Ya, itu dia. Berarti ada hari-hari tertentu kayak mungkin siang mati lampu gitu. 4 jam mungkin ya durasinya.
1: 2 jam.
0: Oh, alhamdulillah lebih singkat. Ilham terharu.
1: Gitu ya, enggak tiap hari.
0: Enggak tiap hari ya.
1: Enggak, ini mulai lagi.
0: Iya, terharu banget ini Hamdi. Di Makassar 2 jam ya mati lampunya. Iya, di sini 4 jam. Agak unik juga di sini ya. Dari Mbak Viola gimana nih aktivitas malam hari ini apa aja nih?
1: Lagi ngomong.
0: Oh, iya benar. Kebetulan lagi ngomong juga ini. Kabarnya Mbak Viola deh kalau gitu. Baik-baik atau gimana nih? Lagi merinduka?
1: Lagi pilek banget.
0: Oh, lagi pilek.
1: Lagi merindu.
0: Lagi merindu dan pilek. Aduh, bingung nih. Ribet nih urusannya kalau lagi merindu sama pilek. Gimana ngobatinnya? Pileknya dulu atau rindunya dulu nih yang diobatin? Waduh.
1: Ini udah rindu.
0: Oh, rindunya udah diobatin. Tidak. Alhamdulillah kalau begitu ya. Rindunya tinggal pileknya aja nih berarti ya, Mbak Viola ya.
1: Iya, makanya serak banget ya, Mbak.
0: Oh, enggak apa-apa. Ini masih kayak normal-normal, ternyata Mbak Viola lagi pilek nih. Semoga
1: parah banget ini pilek sih.
0: Oh, semoga cepat sembuh nih Mbak Viola ya. Iya, soalnya lagi kemarau nih. Kayaknya Mbak Viola kalau keluar nggak pakai masker mungkin ya.
1: Pakai dong.
0: Pakai. Ya, berarti memang lagi harinya aja gitu ya kan, kena pilek gitu. Ya udah, semoga lekas sembuh nih buat Mbak Viola ya.
1: Amin.
0: Amin, amin. Kayaknya memang lagi kurang fit banget ini. Ini pilek sekaligus demam atau gimana nih?
1: Gimana bang?
0: Pilek juga sambil demam juga atau gimana nih?
1: Kemarin.
0: Oh, kemarin sempat demam.
1: Sekarang
0: udah enggak ya. Alhamdulillah kalau begitu ya. Berarti tinggal pileknya aja yang belum reda ya. Ya udah, untuk menemani Mbak Viola deh supaya pileknya cepat minggat gitu ya. Mau request lagu apa nih Mbak Viola?
1: Tahun berapa? Manja kah?
0: Dari tahun 2000 sampai 2010 nih.
1: 2010. Apa ya?
0: Lagunya Maroon 5 kah? Atau lagunya dari Bruno Mars?
1: Ya, perfect boleh.
0: Perfect, oke.
1: Okay.
0: Ed Sheeran. Kita mainkan nih lagunya.
1: Kalau Maroon 5 itu
0: dislove
1: kalau nggak salah.
0: Ya, dislove. Mau dislove atau perfect?
1: Maunya apa?
0: Maunya dislove sih.
1: Dislove aja.
0: Lo kok Ilham yang jadi request ya? Enggak, harusnya dari Mbak Viola. Dari Mbak Viola nyamannya apa nih?
1: Ya, yes, Maroon 5 dislove.
0: Dislove, dislove. Ya boleh ya kan? Hitung-hitung mengobati rasa kangen istilahnya ya. Bisa ya. Nah, butuh berapa lama nih supaya kangennya benar-benar reda ya, untuk memastikan aja gitu ya. Sebab tau butuh durasi kayak 1 jam gitu. Canda ya Mbak Viola ya.
1: Mati dengerin, bisa dengerin. Itu gak bisa nemu disebutin nomor WA, via telepon di nomor WA cuman.
0: Gak tembus. Iya, kalau di nomor WA nggak bisa di ini, di telepon.
1: Ya nggak bisa.
0: Nggak boleh. Sebenarnya bukan nggak bisa sih, nggak boleh. Ya udah, di yang penting ini udah bisa tembus gitu kan. Berarti tadi udah berusaha banget.
1: Alhamdulillah sekali nelfon masuk.
0: Masuk tadi ya, alhamdulillah ya. Biasanya ada yang harus bercoba berapa kali gitu baru bisa tembus ya.
1: Kadang harus coba berkali-kali nggak bisa.
0: Iya, memang kayak pengaruh jaringan juga sih kayaknya di sini ya. Kayaknya kayak gitu.
1: Biasanya pengaruh sama pemadam listrik.
0: Pemadam, oh iya.
1: Pada saat pemadaman listrik itu jaringannya, aduh.
0: Iya, jaringannya buruk banget, bener, bener Mbak Viola. Di tempat ilham juga gitu, kalau mati lampu udah jaringan udah hilang.
1: Tergantung providernya sih, ada provider yang bagus-bagus aja.
0: Iya, ada provider yang masih lancar-lancar juga, bener, bener, bener. Tapi kalau di sana saat ini nggak mati lampu kan?
1: Padam.
0: Oh, lagi padam?
1: Iya. Kalau di
0: samar,
1: ya mati.
0: Oh, lampunya dimatiin sendiri maksudnya?
1: Katanya nggak mati lampu, mati nih.
0: Oh, mati ya. Berarti lagi ini giliran ya?
1: Ya, kemarin. 2 hari yang lalu.
0: 2 hari yang lalu, oh iya. Berarti cuma dipadamin aja berarti yang sekarang ini ya?
1: Ya, padam nggak? Ya, iya padam.
0: Ya, oke. Okay. Berarti udah kayak mau siap-siap istirahat nih Mbak Viola ya?
1: Iya benar.
0: Tadi berarti nggak ngantor nih Mbak Viola?
1: Ngantor dong.
0: Oh ngantor. Wih. Mbak Viola sakit loh, tapi masih ngantor juga.
1: Ya pilek doang.
0: Wah cuma pilek doang. Kemarin kan demam gimana dong nih?
1: Ya kan ngobrol manja-manja.
0: Ah masa begitu? Baik. Aduh, jangan terlalu memaksakan diri Mbak Viola ya.
1: Aduh, makasih perhatiannya.
0: Asik. Tidak, maksudnya ini kemarin kan abis demam gitu ya kan. Tapi masih berangkat kerja, waduh.
1: Demam doang. Malam sempat demam, pulang kantor demam.
0: Oh,
1: itu
0: gak
1: udah
0: baik kan tadi. Oh, ya udah. Ya, dari Mbak Viola deh ya. Yang penting jangan berlebihan aja. Mbak Viola kayaknya rajin banget nih kerja.
1: Kasih, perhatian banget.
0: Ya, khawatir aja maksudnya Mbak Viola.
1: Ya. Yang khawatir.
0: Memang gak boleh dikhawatir ini.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Eh sampai lupa nih, boleh disapa dulu nih yang yang bergabung bersama kita. Dan ya, disapa siapa aja nih, silakan.
1: Buat semuanya. Maaf,
0: kami
1: waktunya lama ya.
0: Iya, maaf ya lama-lama. Mendengar. Dikit aja lah, gak apa-apa kali ya.
1: Semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Oke, makasih nih Mbak Viola ya.
1: Buat Bang Ilham. Selamat aktivitas ya, sehat juga terus di sono.
0: Amin, amin.
1: Hati-hati pulangnya ya.
0: Wah, perhatian banget nih.
1: Iya dong. Operatornya juga terima kasih. Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi dari Mbak Viola. Siapa lagi nih yang bergabung? Enggak ya, itu memang biasanya gitu pendengar ya, dengan Mbak Viola itu kayak gitu. Ya maksudnya keakraban biar lebih gimana gitu ya. Kita lihat dulu ada requestan yang masuk nih. Oh Bang HN, untuk malam ini kita bermain di Mancanegara Bang HN ya. Lagu di tahun 2000 sampai 2010 ya. Dari Putra Gleter juga. Putra Gleter. Gitu ya. Request lagu Bang, masih bisa gak? Bisa, bisa Mas Putra Gleter. Boleh-boleh request lagu di perjumpaan kita. Tapi kita puterin dulu requestan yang sudah masuk ya, untuk malam hari ini. Request lagu reggae Bang, yang judulnya, judul lagunya Masih Hidupkah Aku Besok. Tapi Mancanegara. Boleh reggae tapi lagunya Bob Marley deh ya. Don't worry about a thing, itu aja ya. Soalnya Mancanegara untuk malam hari ini Bang Putra ya. Kita putarin dulu requestan yang sudah bergabung ya. Requestan untuk Bang Rizal nih ya. M2M Mirror Mirror Mirror. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Nah, mendengar ya. Ini requestan-requestan yang masuk tadi ya dari Mbak Viola, dari Bang Rizal, dan juga dari requestan Widerman ya. Sudah bergabung ya, thank you banget yang sudah ikutan request untuk perjumpaan kita malam hari ini ya. Nah, ini juga ya, ada requestan yang sudah masuk di malam hari ini. Kayak dari siapa nih? Dari Putra Glitter ya, katanya request lagu bang, masih bisa nggak ya kan? Dari Putra Glitter juga requestannya tadi kan lagu Indonesia ya sebelumnya. Yang dimana requestannya sekarang itu Guns N' Roses ya, Don't Cry. Ya oke, katanya Guns N' Roses, Don't Cry aja bang, boleh nggak? Boleh Putra ya, boleh. Nah, ini mungkin lagunya Putra akan menjadi lagu pengantar di ujung perjumpaan kita ya, di ruang rindu, ruang berbagai rindu memori lewat lagu.

Dari Putra Glitter katanya, salam dari saya Kelurahan Abeli Bang, Benua Nirae ya. Nirae. Dan selamat bertugas Abang. Iya, sama-sama Putra ya. Thank you banget udah sapa kita malam hari ini. Nah, itu tadi ya dari Putra yang sudah ikutan gabung bersama kita. Requestannya dari Guns N' Roses, Don't Cry ya. Thank you banget nih buat semua yang sudah ikutan berpartisipasi. Sedikit kita bahas juga ya terkait dengan Just Friend tadi, iya kan? Ya namanya mungkin pendengar yang sedang dalam situasi yang sama ya. Dulu mungkin ada nama istilahnya friend zone ya, tapi kalau friend zone ini ya kedua belah pihak itu tidak menyimpan. Cuma salah satu aja ya kan, kalau friend zone cuma ada salah satu yang menyimpan a feeling. Tapi kalau misalkan dari ini ya, yang just friend ini ya, ya dua-duanya itu dengan sengaja ya. Ini kayaknya ada kan istilahnya dulu HTS ya kan, hubungan tanpa status ya. Ini ada lagi just friend. Aduh. Bingungnya. HTS aja udah rumit ya kan, enggak ada status apapun, muncullah just friend dengan sadar dan sengaja kedua belah pihak berada di zona itu, karena ya mungkin saja ya, ya istilah dari friend with benefit ya. Ini masih marak juga ya. Pengen benefit aja gitu ya kan. Ya pengen benefitnya, gak mau proses-proses yang ya, mungkin ada di masa-masa kayak komunikasi miss ya kan, jadi permasalahan atau semacamnya. Kalau just friend kan missnya terjadi itu tidak akan menjadi masalah, kan just friend aja. Kalaupun tiba-tiba langsung diem-dieman selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, ya gak jadi masalah kan, namanya juga just friend. Masa just friend marah? Masa marah Ki? Tadi tidak Ji. Kan kayak gitu ya istilahnya kalau just friend. Tapi jangan, apa ya, bisa dibilang ini sebenarnya gak bisa dinormalisasikan ya. Udah ada HTS, ada just friend, ah udahlah ya. Kembali lagi ke masing-masing aja sih dari pendengar ya, secara sadar dan bijak, apakah itu jalan yang benar? Tapi kalau untuk di Kendari sendiri kan memang agak beda ya. Kendari ini beda. Dia cara mainnya beda nih. Kalau mungkin di luar-luar ya, di metropolitan yang lain ya, selain di wilayah kota Kendari, kayak gitu mungkin cara mainnya. Tapi kalau di Kendari ini beda ya. Bahkan ada istilahnya sepupu Ji katanya. Katanya sih sepupu ya. Nah kayak gitu ya. Pokoknya banyak juga sih. Kalau untuk di kota Kendari ada istilahnya juga yang berbeda beda gitu ya kan. Kayak apa ya, teman baku bawa Ji itu atau semacamnya ya. Anu Ji kasihan dia, memang begitu orangnya. Istilah-istilah begitu Ji. Begitu Ji dia sih. Begitu-begitu Ji ternyata dekat. Nah kayak gitulah pokoknya ya, dinamika di sosial media, bahkan untuk di kota Kendari juga punya dinamikanya tersendiri ya. Nanti kita akan hadirkan lagi tentunya hal menarik lainnya, masih berbagi dengan keseruan yang sama ya, mungkin dengan ya kita mengangkat hal yang berbeda juga untuk menemani dari waktu bersantai pendengar malam hari ini. Thank you banget buat semua yang sudah ikutan berpartisipasi, dari Bang Rizal ya, thank you banget juga dari Putra ya, nanti menjadi lagu penutup untuk Ruang Rindu malam hari ini ya, lagu Guns N' Roses Don't Cry-nya ya, thank you banget. Dari Mbak Viola, thank you udah bergabung bersama kita dan Widerman malam hari ini. Dan juga semua yang sudah tap-tap layar di via TikTok kita, thank you banget sudah berbagi likes-nya. Ya, kita nanti akan berbagi keseruan lagi ya, mungkin di lain waktu insya Allah, semoga ada kesempatan untuk berbagi bersama. Ini dia lagunya dari Guns N' Roses, Don't Cry. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Mendengar dimanapun Anda berada, untuk melanjutkan perjumpaan kita pukul 23 waktu Indonesia Tengah, kita akan menghadirkan sajian dari Jazz Music menemani pendengar selama 1 jam sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti juga dalam jadi untuk pukul 24 nanti menjadi penutup kita ya untuk kebersamaan di malam hari ini. Sebelum itu juga kita hadirkan ya pengantar untuk pendengar sebelum terlelap dengan sajian Jazz Music selama 1 jam untuk di perjumpaan kita ya malam hari ini. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب، وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب، وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program Mas 1, demikian seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Mas 1 RRI Kendari undur diri. Dengan ucapan selamat beristirahat, dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Selanjutnya Anda dapat mendengarkan Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz dan RRI Digital. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara, dan Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami. Program 1 RRI Kendari kembali hadir di ruang dengar Anda melalui 96,7 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute 44 Mandonga, Kota Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di program 1 RRI Kendari untuk di pagi hari ini. Kembali kita bertemu suara untuk di Sultra pagi ini. Bersama saya Wulandasari mengawal edisi siar hari ini di 25 September 2026 pendengar. Seperti biasa sebelum kami hadirkan segala rangkaian mata acara pilihan di program 1 untuk di perjalanan Sultra pagi, terlebih dahulu kembali kami persembahkan lantunan Quran yang akan disampaikan atau dibawakan oleh Ahmad Misbahi, yang dimana untuk di subuh hari ini akan kami hadirkan Quran Surah Al-Waqiah ayat 1 hingga 96 ke ruang dengar Anda.

0: 107,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Setelah kita hadirkan untuk pengajian Murotal di pagi hari ini, pendengar, yang dimana baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda Quran Surah Al-Waqiah ayat 1 hingga 96. Sesaat lagi kita akan hadirkan Mutiara Pagi Berjaringan Nasional bersama RRI Pro 1 Ampana.
0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal

0: Pendengar, kita akan menuju RRI Ampanda untuk mengikuti Mutiara Pagi Islami.
1: Ini kan ditambah dengan internet yang sudah masuk sampai ke pelosok-pelosok, yeah, itu membuat pengguna digital ini semakin meningkat. Kemudian efektif dan efisien. Ya.
2: Iya.
1: Dulu kita kalau mau broadcasting itu butuh biaya yang sangat
2: besar.
1: Sangat besar.
2: Iya.
1: Hari ini orang mau broadcasting dia hanya butuh HP, jaringan, dia sudah bisa bikin broadcasting kemana-mana yang jangkauannya sangat luas. Kemudian cenderung lebih murah dan mudah untuk digunakan. Ya. Nah, ditambah dengan yang muncul beberapa tahun terakhir ini, mungkin 2-3 tahun terakhir, ada teknologi AI.
2: Iya,
1: nah, yang memang punya potensi kebaikan di dalamnya. Orang hari ini bisa bikin desain itu dalam waktu hanya beberapa menit, yang dulu bisa dibikin berjam-jam. Orang bisa bikin video, edit video yang dulu mungkin bisa berhari-hari, ini dikerjakan hanya dalam waktu beberapa menit.
2: Iya.
1: Dan banyak potensi-potensi kebaikan yang ada di era digital hari ini.
2: Oke.
1: Okay.
2: Ya, Pak Ustadz, kita punya penelpon masuk. Kita sapa dulu mungkin, Pak Ustadz. Ya, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Pak siapa, di mana Pak? Oke, Pak, di Kota Bau-Bau. Silakan Pak Ustadz bersama Ustadz Hamdi di sini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Muslim yang bijak di era digital sekarang kan apa saja kejahatan yang terjadi di era digital. Kalau dulu tersangka teroris, sekarang muslimnya bagaimana di era digital ini? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kota Bau-Bau, Pak Ustaz. Ya, mungkin pertanyaannya tadi, hal apa saja yang bisa memicu kejahatan untuk era digital saat ini, Pak Ustaz?
1: Ya, Pak, siapa tadi namanya?
2: Agak kurang jelas.
1: Kurang jelas tadi.
2: Iya.
1: Ya, tapi siapapun itu, ya semoga Allah berikan keberkahan untuknya. Pertanyaannya bagus, ya. Di satu sisi, memang kita harus akui era digital ini punya banyak kelebihan, tapi di satu sisi, di sisi yang lain, seperti pisau bermata dua, di sisi yang lain, digital ini, era digital ini menyimpan potensi keburukan-keburukan. Ya, di antaranya misalnya, hari ini terkadang digital, platform digital, utamanya medsos ini menjadi ladang untuk munculnya konflik dan perpecahan.
2: Betul.
1: Ya, tidak sedikit terjadi mungkin perkelahian antar desa, antar kampung disebabkan oleh dimulai dari medsos misalnya.
2: Medsos, iya.
1: Tidak sedikit rumah tangga yang bercerai,
2: betul,
1: yang hancur disebabkan oleh medsos.
2: Iya.
1: Ya, kemudian munculnya hoax, berita-berita yang palsu, berita-berita yang tak benar di medsos hari ini. Kemudian munculnya penipuan-penipuan. Betapa banyak penipuan yang terjadi di era digital hari ini.
2: Yeah.
1: Ya, dimulai dari sejak zaman SMS dulu.
2: Yeah.
1: Ya, tolong mama minta pulsa.
2: Yeah,
1: ya,
2: betul.
1: Dari yang kecil-kecil seperti itu, yang kerugian mungkin puluhan ribu sampai ratusan ribu, sampai penipuan yang hari ini sudah mencapai angka ratusan juta.
2: Yeah.
1: Ya, misalnya kasus-kasus penipuan jual beli mobil. Hati-hati kalau misalnya kita pakai medsos mau beli mobil, beli motor di medsos, itu hati-hati sekali. Sekarang banyak sekali penipuan tiga pihak.
2: Yeah.
1: Nah, itu hati-hati. Kemudian di antara potensi keburukan di medsos adanya hinaan. Orang sering menghina hari ini. Kita kalau lihat ya di medsos itu komentar-komentar itu netizen, terutama kita netizen Indonesia ini kan lisannya terkenal
2: tajam.
1: Ya, yang entah ini kelebihan atau kekurangan kita, tapi bahkan di level dunia itu orang-orang di luar sana takut sama netizen Indonesia.
2: Istilahnya bullying ini ya, Pak.
1: Bullying. Ya, secara bullying digital.
2: Bullying digital.
1: Ini kalau orang Indonesia di Eropa, di Korea atau Jepang mungkin banyak mereka akan gantung diri karena dibully. Ya, dan hinaan yang terkadang sampai body shaming gitu kan?
2: Iya betul.
1: Kita bisa saksikan itu. Itu okay. Diantara potensi keburukan. Belum lagi isu-isu SARA.
2: Oke. Okay. Ya,
1: tidak sedikit yang mengangkat isu-isu SARA di medsos yang ini juga sangat-sangat berbahaya. Belum lagi ditambah pornografi dan porno aksi.
2: Baik, Pak Ustadz. Kita tahan lagi, Pak Ustadz, karena ada lagi yang baru gabung. Ya, kita coba halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Pak Nursin di Bonerato, Pak Nursin ya, silakan.
4: Ya, ini yang dikhawatirkan dalam mensos ini. Saya bertanya sama Ustadz, apakah mensos ini bisa memicu perpecahan atau memicu dari umat Islam sendiri itu sendiri, umat Islam sendiri mengenai akidah. Biasanya di mensos itu bisa disampaikan ini tidak butuh, ini pendapat tidak butuh dalam hal akidah agama Islam. Bagaimana Ustaz menyikapi seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nursin di Bonerato. Ya, Pak Ustaz, ini juga menarik. Ini juga Pak Ustaz ya, ya, medsos memicu perpecahan akidah. Banyaknya pemahaman-pemahaman yang masuk melalui medsos. Jadi kita sebagai pengguna medsos agak sedikit bingung begitu.
1: Iya.
2: Ya, silakan.
1: Iya. Masya Allah. Ya, terima kasih Pak Nursin atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus. Ya, betul sekali. Di antara efek bahaya dari medsos adalah terkadang bisa sampai menyebabkan terjadinya perpecahan di antara umat Islam, bahkan sama umat Islam. Ya. Dan sebagian orang kadang tidak bijak dalam menggunakan medsos, ya, konten-konten di medsos, ya. Bikin status yang kadang memecah. Ya, persaudaraan di antara kaum muslimin, dan kita tahu ini kejadian di Ampana kan,
2: iya.
1: Dalam beberapa tahun terakhir ini ya sempat terjadi keributan, itu dimulai dari medsos.
2: Ya,
1: iya. Ada orang-orang yang tak bertanggung jawab yang kemudian bikin status dan itu menyebabkan perpecahan di antara kaum muslimin. Nah, maka kita harus betul-betul bijaksana menggunakan medsos ini, dan memang medsos ini sering dijadikan sebagai ladang kejahatan, ya, atau alat untuk melakukan kejahatan, karena medsos itu kita bisa anonimitas di situ. Kita bisa posting sesuatu tanpa menampilkan identitas kita yang sebenarnya. Makanya banyak muncul kadang akun-akun, ya, akun-akun bodong, akun-akun tidak jelas, ya, namanya tidak jelas, siapa dia tidak jelas. Nah, yang begini kadang yang bikin perpecahan di antara masyarakat, bahkan di antara kaum muslimin. Maka harus hati-hati ketika kita bermedsos, ya, menggunakan platform digital ini. Nah, setidaknya ada beberapa panduan.
2: Iya.
1: Nah, sebagai seorang muslim, alhamdulillah, ya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sudah memberikan kita panduan. Meskipun zaman Nabi belum ada medsos, tapi sudah ada beberapa panduan bagi kita sebagai seorang muslim agar kita lebih bijak di era digital ini. Yang pertama, panduannya bagi kita sebagai seorang muslim kalau kita menggunakan terutama medsos. Yang pertama, hendaklah kita menjaga lisan dan tulisan kita.
2: Okay.
1: Pastikan sebelum kita menulis sesuatu, sebelum kita bicara sesuatu di medsos, sebelum kita posting sesuatu, apa yang kita posting itu adalah kebaikan dan bukan keburukan. Ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik, atau kalau tidak sebaiknya dia diam. Ini panduan kita yang pertama. Jadi kadang kan begitu, karena dia pakai akun palsu, dia kemudian merasa bebas untuk bicara apa saja.
2: Iya.
1: Ya, dia bebas untuk mencaci maki orang, menghina orang, dan lain sebagainya. Nah, sebagai seorang muslim, kita harus sadar bahwa di antara bentuk keimanan kita kepada Allah dan hari akhir, hendaklah kita berkata-kata yang baik. Kemudian, kita harus ingat bahwa semua kata yang kita ucapkan, semua tulisan yang kita tulis, Allah akan mintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, "Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tak ada satu kalimat pun, ya, tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan oleh seorang manusia kecuali di sisinya ada malaikat yang mencatat, raqib dan atid. Maka pikirkan baik-baik apa yang kita ucapkan, pikirkan baik-baik apa yang kita tulis. Kemudian berikutnya kita harus ingat bahwa terkadang lisan ini, lisan ini yang mencelakakan kita di hari kiamat, membuat kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi kepadanya, "Kuffa 'alaika hadza." Wahai Muaz, kau jaga ini, sambil Nabi tunjuk lidah beliau, kau jaga lidahmu. Maka Muaz kemudian katakan kepada Nabi, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bihi." Apakah kita akan disiksa Allah karena omongan yang kita ucapkan?
2: Ya. Ya,
1: kalau di era medsos, apakah kita bisa disiksa Allah karena tulisan yang kita tulis? Maka Nabi SAW kemudian bersabda, "Sakalat kaumuka ya Mu'az, ibumu akan kehilangan kamu wahai Mu'az. Wa hal yakubbun nasa finnari ala wujuhim wa ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim." Kata Nabi, ada manusia yang di hari kiamat nanti diseret di atas wajah-wajahnya, atau diseret di atas leher-lehernya. Maksudnya dia diseret, dipegang di kaki, ditarik sehingga wajahnya yang menempel di tanah, diseret. Kemudian, ya, dilemparkan ke dalam api neraka. Diseret sambil dilemparkan ke dalam api neraka. Illa hasa'idu al-sinatihim, kecuali disebabkan karena panen dari lisan, lidah mereka, omongan mereka saat masih di dunia. Jadi ada orang yang masuk neraka disebabkan karena lisannya. Ada orang yang masuk neraka disebabkan karena, bisa jadi hari ini, tulisan-tulisan yang dia sebar di medsos.
2: Oke, Pak Ustadz, ini terkait dengan lisan ya. Tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa ada beberapa berita-berita lisan, dan untuk hari ini bukan lisan ya, mungkin tulisan. Ya. Tapi kalau umpama Pak Ustadz, informasi itu benar tapi itu membuka aib orang lain, nah itu seperti apa itu jenis dosanya begitu?
1: Ini panduan berikutnya. Ya, panduan berikutnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panduan. Entah itu bicara ataupun tulisan, jangan kita bicarakan aib orang lain. Dalam bahasa Arab namanya ghibah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha." Janganlah sebagian kalian menggibahi, membicarakan keburukan saudara-saudaranya yang lain. Ya, ketika dia tidak ada bersama kalian. "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maita fakarihtumuh." Kata Allah, maukah kamu makan daging, bangkai daging saudaramu sendiri? Tentu kamu tidak akan menyukai hal tersebut. Jadi panduan berikutnya, sebelum kita nulis sesuatu, pastikan ini bicara aib orang atau bukan. Ini bicara kesalahan orang, terutama aib-aib yang...
2: Meskipun itu benar Pak Ustadz ya.
1: Meskipun itu benar. Justru Nabi ditanya oleh sahabat tentang ini. Waktu Nabi ingatkan mereka tentang gibah, sahabat bilang, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau yang kami bicarakan itu ada pada orang itu? Aib yang kami bicarakan, kekurangan yang kami bicarakan itu ada pada orang tersebut." Kata Nabi, "Kalau itu ada benar, faqad tabtahu, maka kau telah menggibahnya." Sudah itu gibah. Gibah itu kalau fakta.
2: Iya.
1: Tapi itu aib orang. Sementara kata Nabi, ya, kalau apa yang kau bicarakan tidak ada orang, tidak ada pada orang tersebut, maka di situ kau telah membuat kebohongan. Kalau bahasa Indonesia memfitnah. Kau telah memfitnahnya dalam bahasa Indonesia. Ya, kau telah membuat kebohongan atas dirinya, dan itu dosanya dua kali lipat lebih besar. Karena pertama dia menisbahkan atau menyangkutkan keburukan kepada seseorang, yang kedua ternyata keburukan itu tak ada pada orang tersebut. Ini double dosanya. Maka ini di antara panduan kita di era media sosial hari ini, era digital. Pastikan apa yang kita tulis itu bukan gibah, bukan bicara aib orang, bukan bicara kejelekan orang, ya, bukan menyebarkan kesalahan-kesalahan orang di media sosial. Kemudian panduan berikutnya ketika kita di era digital ini adalah jangan sampai kita menghina orang dan memberi gelar buruk. Jangan menghina orang lain dan memberi gelar buruk. Ya, dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian orang menghina orang-orang yang lain. "Asa an yakunu khairan minhum." Karena bisa jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. "Wala nisa'un min nisa'in." Janganlah sekelompok wanita menghina kelompok wanita yang lain. "Asa an yakuna khairan minhunna." Karena bisa jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Jadi pastikan sebelum kita posting sesuatu, apa yang kita posting bukan menghina orang. Ya, hari ini kan kita lihat, Masya Allah ya, kadang sedih saya bacanya itu komen-komen orang. Ya, mudah sekali kita mengatakan kepada orang bodoh misalnya.
2: Iya.
1: "Ya kau, anda ada otak kau," macam-macam lah bentuk-bentuk hinaan di medsos. Dan ini tidak dibolehkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala larang. Kadang tadi karena kita pakai akun bodong, ya, akun yang anonim, tidak ada nama kita di situ, tak ada identitas kita di situ, lantas kita merasa bebas untuk menghina orang. Ketahuilah, meskipun kita pakai akun anonim, meskipun orang lain tak tahu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu siapa di balik akun tersebut, dan akan kita pertanggungjawabkan. Jangan hina orang. Kemudian jangan beri, kata Allah Subhanahu Wa Taala, panduan berikutnya, ya wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian saling mencela dan memanggil dengan julukan-julukan yang buruk. Ini juga salah satu penyakit yang kadang banyak di netizen Indonesia, ya, di pengguna medsos Indonesia, sering membeli gelar-gelar buruk kepada orang lain, ya. Yang kasus viral dulu setelah pemilu misalnya, ada satu kelompok yang memanggil kelompok lain dengan istilah kadrun, kadal gurun, yang dipanggil kadrun balas lagi cebong atau apalah gitu. Nah, saya kurang setuju dengan istilah semacam ini, karena ini dilarang dalam Al-Quran. Allah melarang kita memberi gelar-gelar buruk kepada orang lain, ya, memberi lakop-lakop buruk, istilah-istilah buruk kepada orang lain, menghina orang lain. Ini tidak dibolehkan dalam agama kita, ya. Kemudian di antara panduan bagi kita ketika kita menggunakan medsos, ya, atau menggunakan di era digital ini, adalah jangan bawa-bawa isu SARA.
2: Ya.
1: Jangan bawa-bawa isu SARA. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhalladzina amanu in ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kata Allah, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya agar supaya kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Maka, ya, saya menasihati diri saya dan menasihati seluruh pendengar RRI, jangan sampai ketika kita di medsos kita bawa-bawa isu SARA, suku, agama, ras, ya, jangan sampai. Karena kadang isu-isu semacam ini sangat sensitif di masyarakat, ya.
2: Memicu perpecahan.
1: Bisa memicu perpecahan. Bisa memicu perpecahan. Hati-hati sekali, hati-hati sekali. Ya, terutama di Indonesia Timur ini kan. Daerah Papua misalnya, itu kan hati-hati sekali isu-isu ras, karena potensi konfliknya sangat besar. Seperti itu bisa menyinggung orang lain dan sampai bisa menimbulkan kerusuhan, ya, kalau kita angkat-angkat isu-isu SARA, ya, itu diantara beberapa panduan. Kemudian berikutnya diantara panduan kita saat di era digital ini, jangan gunakan, ya, platform digital untuk menipu orang lain. Meskipun ada kesempatan di situ kita menipu, meskipun lebih mudah bagi kita untuk menipu orang di era digital, tapi pesan saya, jangan menipu orang lain. Apapun bentuk penipuan tersebut, ya. Dari hal-hal yang besar seperti penipuan sampai ratusan juta, jual beli mobil, jual beli motor, ya, atau transaksi-transaksi, ya, penjualan-penjualan yang lain, sampai pada perkara-perkara yang sepele, mungkin saran saya jangan menipu. Contoh misalnya yang sedang cari pasangan, ya, jangan pasang foto profil, ya,
2: beda asli, ya, sama foto.
1: Oh ya, beda, pakai filter gitu, ya. Apalagi dengan adanya AI ini kan, ya, di foto profilnya masya Allah seperti Syahrini, ya, begitu ketemu aslinya, Allah ketahuilah jauh sekali.
2: Banyak poster, ya, seperti itu.
1: Banyak yang kecewa, apa? Yang kecewa dengan,
2: iya,
1: dengan kasus-kasus seperti itu.
2: Betul, Pak Ustaz.
1: Nah, maka pesan saya, jangan melakukan penipuan. Atau kadang di profilnya dia pasang status lajang,
2: iya,
1: ya, atau duda.
2: Padahal sudah beristri, ya.
1: Padahal sudah beristri dan punya anak. Nah,
2: Pak Ustaz, saya juga punya satu pertanyaan, Pak Ustaz, yang mungkin ini ramai juga di media sosial, ya. Ini terkait dengan banyaknya yang menagih hutang melalui sosial media, bahkan sampai memposting sebuah foto alamat kemudian dengan berbagai caption yang, ya, yang cukup menarik untuk para kita sebagai pengguna sosmed ini untuk bisa berkomentar. Nah, bagaimana dengan hal tersebut, Pak Ustadz? Ketika seorang menagih hutang, kemudian dipostinglah fotonya, kemudian dengan caption yang kurang baik begitu.
1: ini juga diantara potensi keburukan di Mensos. Ya, saya beberapa kali menyaksikan hal itu, orang yang belum bayar hutangnya jatuh tempo, kemudian fotonya diposting,
2: diviralkan,
1: identitasnya dibuka, dipermalukan. Nah, wallahu ta'ala alam, pertama nasihat saya kepada yang berhutang.
2: Okay.
1: Ya, pertama nasihat saya kepada berhutang, apabila kita telah berjanji untuk melunak, untuk membayar hutang kita di waktu tertentu, maka sebaiknya penuhi janji tersebut, bayarkan hutang tersebut. Ya, karena dalam hadis Nabi SAW bersabda, matul ghaniyyu zulmun, orang yang punya duit, yang kaya, yang kemudian menunda-nunda hutangnya, itu termasuk kezaliman. Dan dalam hadis Nabi pernah tak mau mensolatkan seorang yang meninggal dunia karena dia masih punya hutang yang belum dilunasi. Nabi katakan kepada sahabatnya, sallu ala sahibkum, solatkan teman kalian. Nabi tidak mau solatkan, nanti hutangnya dilunasi baru Nabi mau solatkan. Begitu disolatkan, begitu dilunasi hutangnya, Nabi SAW katakan kepada orang yang melunasi hutangnya, al-ana barratta jildah, nanti sekarang baru kau bikin kulitnya menjadi panas. Sehingga artinya seorang yang tak bayar hutang, di dalam kubur dia akan kepanasan. Ya, di riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, nafsul mu'min mu'allakatan bidainihi hatta yuqda anhu, jiwa seorang mukmin yang meninggal dunia itu masih akan terkatung-katung sampai hutangnya dilunasi. Di hadis yang lain Nabi SAW bersabda, semua orang yang mati syahid dosanya diampuni kecuali satu, hutang. Maka pesan saya pertama, lunasi hutang, ya, jangan pinjam duit orang, ya, janji pekan depan dibayar, begitu pekan depan dia tidak mau bayar. Kecuali kalau memang kondisi kita betul-betul memungkinkan untuk tidak membayar. Saran saya, datangi orang tersebut, minta maaf, minta ditambahkan waktunya. Ini pesan pertama, karena terkadang juga banyak orang yang saya lihat memudah-mudahkan hutang, ya, menipu orang lain. Ini izin juga terlarang dalam agama kita. Tapi di satu sisi juga, kita sebagai orang yang meminjamkan duit, hendaklah kita bersabar. Dan pertama kita harus tahu bahwa ketika kita pinjamkan duit kepada orang lain, kita dapat pahala seperti bersedekah setiap hari. Sejak kita pinjamkan duit kepada saudara muslim kita, maka setiap hari kita dianggap bersedekah sebanyak hutang kita. Ya?
2: Iya.
1: Kalau kita kasih pinjam duit orang 1 juta, maka selama dia belum bayar, setiap hari kita dianggap bersedekah sebanyak 1 juta. Kalau sudah jatuh tempo, kemudian orang yang meminjam duit tersebut belum bisa bayar, karena misalnya kondisi dia kan faktor ekonomi hari ini ya di
2: memang lagi
1: kurang bagus lah ya.
2: Iya.
1: Nah, kalau ada orang yang kita lihat betul-betul tidak mampu, maka hendaklah kita kasih tenggat waktu kepadanya. Dan sejak jatuh tempo kita kasih tenggat waktu, maka sejak saat itu kita dianggap bersedekah 2 kali lipat dari jumlah piutang yang kita berikan kepada orang lain. Contoh, ada yang pinjam duit kepada kita 1 juta.

0: jangan, saran saya, jangan permalukan orang di medsos. Ya, sebaiknya, sebaiknya ya. Jangan permalukan orang di medsos. Saya pribadi, banyak orang yang berhutang sama saya, sampai hari ini belum dibayar. Nominalnya mungkin sudah puluhan juta.
1: Iya.
0: Ya? Tapi saya tak pernah posting orang tersebut di medsos.
1: Iya.
0: Ya? Ingat bahwa kalaupun orang itu tak bayar, kalaupun dia nipu kita, kita tetap akan dapat itu di hari kiamat nanti. Ya, orang-orang yang berhutang kepada kita dan kemudian dia menipu kita, dia manfaatkan kebaikan kita, maka dia akan bayar kepada kita di hari kiamat.
1: Iya.
0: Lunas semuanya insya Allah. Dibayar dengan apa? Dengan amalnya. Kalau amalnya habis, maka dosa kita yang akan diberikan kepadanya.
1: Seperti itu, Pak.
0: Seperti itu. Jadi tidak perlu kita permalukan orang di medsos.
1: Iya.
0: Ya, karena dalam agama kita, kita juga harus menjaga kehormatan seorang muslim yang lain. Kata Nabi SAW, فَإِنَ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ وَحُرُمَتِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. Nabi sesungguhnya, darah kalian, nyawa kalian, harta kalian, dan kehormatan sesama kalian diharamkan Allah. Seperti haramnya hari ini, haramnya tanah ini.
1: Ya.
0: Waktu Nabi saat itu sedang haji wada. Ya. Kayak itu yang kita lakukan. Jangan permalukan orang di medsos.
1: Medsos, Pak Ustadz. Ya. Nah, Pak Ustadz, ini juga masih terkait dengan beberapa postingan yang juga sering muncul juga. Dan apakah ini dalam pandangan Islam seperti apa ketika permasalahan rumah tangga ini banyak juga yang diviralkan ya, seperti perselingkuhan ya. Katanya kan biasanya kalau tidak viral ya tidak bisa dibawa di tingkat hukum begitu. Jadi banyak yang sudah kesana kemari menyebarkan postingan tentang perselingkuhan rumah tangga. Nah itu seperti apa, Pak Ustadz?
0: Ya, kurang lebih sama. Saya juga kurang begitu setuju kalau masalah-masalah rumah tangga dibawa ke publik, ke media sosial. Ya, suami istri berkelahi, diposting.
1: Yeah.
0: Ada orang yang dituduh pelakor, dipermalukan, misalnya diposting. Yeah. Saya pribadi kurang begitu setuju dengan hal tersebut. Ya, saya pribadi kurang begitu setuju. Saran saya diselesaikan secara kekeluargaan, atau kita punya pengadilan agama, selesaikan di pengadilan agama. Kalaupun ada masalah-masalah rumah tangga, jangan diposting di medsos. Kenapa? Karena tidak semua orang di medsos itu paham apa yang terjadi dalam rumah tangga kita.
1: Ya.
0: Berapa kasus itu kadang netizen sudah terlanjur mencap buruk kepada salah satu pihak, di kemudian hari terbukti ternyata yang dicap buruk itu justru korban.
1: Iya.
0: Ya, maka saran saya jangan. Dan terutama masalah-masalah rumah tangga. Terkadang ya saya sering nasihati orang, kalau ada masalah dalam rumah tangga, selesaikan dulu di antara suami dan istri. Karena masalah yang kecil kalau kita posting di media sosial, maka masalah yang kecil bisa menjadi masalah besar. Ya, di medsos itu ada orang yang tak tahu masalah. Di medsos itu ada orang yang justru ingin rumah tangga kita hancur.
1: Ya.
0: Ya, di medsos bisa jadi masih ada mantan yang stalking rumah tangga kita, dan dia berharap kita berpisah. Nah, kecuali mungkin bisa diposting di medsos hal-hal yang dalam upaya menuntut keadilan. Ketika kita sudah menempuh jalur hukum yang semestinya, tapi ternyata ada misalnya APH, aparat penegak hukum yang tidak mau menegakkan hukum, ya cenderung membela pelaku kejahatan, maka mungkin kita bisa posting hari ini untuk menuntut keadilan. Karena kadang kan no viral, no justice, ya, kalau saya salah. Tidak akan ada keadilan kalau tidak diviralkan.
1: Iya.
0: Nah, terkadang memang ada beberapa oknum penegak hukum yang berbuat zalim. Nah, mungkin di kondisi tersebut kalau kita sudah melaporkan, tidak ada tindakan langsung, mungkin boleh kita posting. Tapi tadi jangan menghina, tetap jaga aturan-aturan, jaga panduan-panduan, iya. Jangan menghina, jangan mempermalukan orang, jangan ya,
1: merlabel ya.
0: Ya, sebisa yang kita mampu.
1: Nah, terakhir Pak Ustadz, ini pertanyaan terakhir juga. Mungkin ini titipan juga. Karena kalau tadi kan beberapa tidak ketika memposting berita hoax itu yang sering terjadi. Nah, bagaimana dengan mereka yang membuat postingan ya dengan tujuan seperti mungkin dia mendapatkan kelebihan kemudian diposting. Nah, itu apakah betul bisa menyebabkan yang namanya penyakit ain, Pak Ustadz? Iya, itu juga yang saya ingin konfirmasi nih, Pak Ustadz.
0: Iya.
1: Posting anak katanya bisa jadi penyakit ain gitu.
0: Allah Ta'ala, memang beberapa riwayat adanya penyakit ain. Ya, misalnya Nabi pernah bersabda bahwa di antara perkara yang banyak menyebabkan meninggalnya umat beliau adalah

0: buat dia kemudian muncul iri hati sama kita. Makan saya tidak posting. Saya tidak posting foto ketika saya sedang makan, mungkin di restoran atau di rumah makan makanan enak. Kenapa? Bisa jadi di medsos ada orang yang sedang yang susah kelaparan. Makannya mungkin kelaparan, mungkin makannya ala kadarnya, dan dia hanya bisa melihat kenikmatan yang kita rasakan. Ya, maka saya tidak posting hal itu. Saya hanya posting mungkin yang sifat-sifatnya umum, yang semoga itu tidak memancing munculnya iri hati dari orang lain. Kemudian tadi bicara tentang hoax, ini juga penting. Ya, hari ini terkadang di era digital ini kita banjir informasi, tapi sebagian informasi ini adalah informasi yang sifatnya hoax, berita-berita palsu. Ini juga penting. Dan di antara panduan agama kita untuk kita adalah, ya, hendaklah kita menyaring berita yang kita dapatkan. Iya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Al-Hujurat ayat 6, ya alladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, kalau datang salah seorang pembawa berita kepada kalian, ya, maka tabayyunlah kalian, cross check, periksa berita tersebut. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Agar jangan sampai kalian memberi hukuman kepada seseorang, kepada satu kaum, tapi tidak didasari ilmu, di atas kejahilan, sehingga kalian menyesali perbuatan kalian tersebut. Maka pesan saya, kadang orang tidak nulis di medsos.
1: Iya.
0: Kadang dia tidak bikin video, tidak bicara di medsos. Dia hanya rajin sharing.
1: Iya.
0: Seperti itu. Dia sharing, semua muncul sharing, muncul berita sharing. Nah, dalam agama kita ada panduan. Apa panduannya? Kurang lebih saring dulu sebelum sharing.
1: Iya.
0: Begitu ada berita yang masuk, disaring dulu. Berita ini hoax atau fakta? Ya, benar atau berita yang tidak benar. Kalau dia hoax, jangan disaring, jangan disharing, jangan dibagikan ke orang lain. Tapi kalau dia fakta, diperiksa lagi. Kira-kira kalau saya sharing ini, manfaatnya lebih besar atau mudaratnya lebih besar? Tidak semua fakta itu harus kita sharing. Contoh, ada fakta berkelahi antar dua kampung misalnya, Boko Hinga di situ. Kita mau sharing. Kalau kita sharing ini cuma bikin orang makin berkelahi, jangan disharing. Tahan. Okay. Untuk kita saja, ya, itu diantara bentuk bantuan kita di era digital ini. Termasuk mungkin yang saya tambahkan lagi, nasihat saya kepada para pengguna platform digital. Ini terkadang di sekarang era-era monetisasi
1: konten, ya.
0: Konten, saya nasihati untuk jaga kehormatan diri, jaga kehormatan keluarga. Ya, kadang beberapa postingan saya lihat mungkin demi mengejar monetisasi tadi, akunnya itu sampai menghilangkan kehormatan diri sendiri. Ya, kadang posting mungkin dengan busana yang kurang pantas, yang cenderung menampilkan aksi pornografi dan pornoaksi, meskipun mungkin bukan dalam bentuk yang terlalu vulgar, tapi menjurus-jurus ke arah sana. Saya jangan lakukan tersebut, ya, atau menampilkan aib di keluarga, yang aib dalam rumah tangga, untuk memicu reaksi publik yang karena kan semakin ya
1: aneh. Istilahnya FYP, Pak.
0: FYP, mengejar FYP. Saran saya jaga kehormatan diri, jaga kehormatan keluarga. Ya, jangan sampai untuk mengejar duit yang mungkin tidak begitu banyak, mengejar dolar, kemudian kita mengorbankan kehormatan diri kita dan kehormatan keluarga kita.
1: Oke, Pak Ustadz, kita sudah sampai di menit ke-52, lepas dari pukul 5, Pak Ustadz. Mungkin ini sebagai penutup juga, ya, kalau boleh diringkas ini menjadi satu prinsip sederhana. Apa satu hal yang harus selalu diingat seorang muslim sebelum menekan tombol kirim, share, atau posting, Pak Ustadz? Silakan.
0: Baik, salah satu prinsip yang perlu diingat oleh seorang muslim sebelum dia menekan tombol send, tombol kirim, tombol posting, tombol publis adalah, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Apa saja yang diucapkan, apa saja yang mungkin dia tulis, maka ada malaikat yang mengawasinya. Yang kedua yang harus diingat, bahwa apa saja yang diucapkan, apa saja yang dia tuliskan di media sosial, maka kelak akan dia pertanggungjawabkan di hari kiamat, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Maka gunakan medsos kita dengan bijak. Ada banyak kebaikan yang bisa kita lakukan di medsos. Kita bisa mencari nafkah di medsos.
1: Iya.
0: Ya. Kita bisa pakai medsos untuk jualan. Kita punya produk, jualan. Itu sangat mudah untuk kita mengiklankan barang kita. Kita bisa pakai medsos untuk mengajak orang kepada kebaikan, ngajak orang sholat, ngajak orang, ya, menjadi orang yang baik, bertobat dan lain sebagainya. Kita bisa pakai medsos untuk pakai ajang silaturahmi. Ada keluarga yang lama tak berjumpa, kita bisa video call, kita bisa

0: teman dan lain sebagainya, bikin grup-grup keluarga dan lain sebagainya. Kita bisa gunakan medsos untuk belajar, ya. Meskipun mungkin bukan sarana belajar nomor satu, tapi kita bisa banyak membantulah dalam proses belajar kita. Misalnya belajar pertukangan, belajar servis mobil, banyak hal-hal yang bisa kita pelajari dari medsos. Medsos bisa gunakan juga untuk networking, menambah jaringan-jaringan kita, jaringan-jaringan kebaikan kita, ya. Kita bisnis kelapa misalnya, kita bisa lewat medsos cari pembeli kelapa di Palu, di Manado, di mana saja. Dan kita juga bisa gunakan medsos untuk perkara-perkara kebaikan di kehidupan kita sehari-hari, misalnya tiketing, membeli tiket, ya, kemudian transaksi bisnis kita. Sekarang kan dengan adanya misalnya Kris, kita bisa pakai itu. Kris itu kan bagian dari digital, ya, transfer hanya lewat HP, transfer duit lewat HP dan lain sebagainya. Maka gunakan medsos ini untuk kebaikan, karena kita di dunia ini hanya hidup sementara, ya. Kita akan berakhir di akhirat, dan gunakan medsos ini sebagai ladang kita untuk menanam kebaikan supaya kita bisa panen nanti di hari kiamat. Allahu ta'ala alam bisawab.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk pesan dan juga ilmunya di pagi hari ini, Pak Ustadz. Ya, dan juga mungkin sebagai pengingat untuk kita semua, sebelum jari kita menekan tombol share, komen atau post, mari biasakan bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar, apakah ini bermanfaat, dan apakah ini bisa menyakiti orang lain. Ya, sebab apa yang kita tulis hari ini mungkin hanya beberapa detik dibuat, tapi dampaknya bisa jauh lebih panjang, ya Pak Ustadz, ya. Nah, Pak Ustadz, kami ucapkan selamat sekali lagi, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya pagi hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua, Pak Ustadz. Iya. Oke, Pak Ustadz, saya mengucapkan insya Allah kita bisa jumpa lagi nanti di Mutiara Pagi.
0: Insya Allah,
1: Ustaz, ya. Ya, baik pendengar, untuk dialog Mutiara Pagi di hari ini, ya, Jumat 25 September 2026 kami cukupkan dulu, dan semoga banyak manfaat yang bisa kita petik pagi ini untuk mengawali pagi Anda. Dan saya Nurhaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1.

Telah bersama pendengar kita ikuti pagi hari ini untuk Mutiara Pagi berjaringan nasional Korwil Nusantara 4 dengan topik menjadi muslim yang bijak di era digital yang baru saja disampaikan oleh narasumber Ustaz Muhammad Hamdi LCSTHI bersama host Nurhaya dari RRI Pro 14. Nah, siaran kembali kami ambil alih di studio program 1 RRI Kendari yang disiarkan langsung dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Sesaat lagi pendengar, jelang tanda waktu pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, kembali kita update warta daerah pagi untuk di hari ini.

0: Selamat pagi saudara pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Laut T nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Pagi.
1: Jadi untuk penumpang yang akan melakukan perjalanan, jangan memaksakan diri. Lihat kondisi situasi kapal. Kalau seandainya kapalnya sudah melebihi kapasitas, jangan memaksakan diri.
2: Dan jadi untuk kelurahan yang kami sudah bantu, sampai pertanggal hari ini ada 7 kelurahan. Di antaranya itu Kelurahan Bukoko 53 KK, terus kemudian Mangga 2 28 KK.
0: Sari berita, Basarnas Kendari imbau seluruh pemilik kapal dan nelayan di Sulawesi Tenggara untuk tidak memaksakan pelayaran jika kondisi cuaca buruk. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Kendari telah menyalurkan air bersih kepada 307 kepala keluarga di 7 kelurahan. Inilah Warta Daerah Pagi selengkapnya edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Bersama saya, Wulanda Sari. Kita awal informasi yang pertama pendengar, cegah kecelakaan di laut akibat cuaca ekstrim. Basarnas Kendari imbau seluruh pemilik kapal dan nelayan di Sulawesi Tenggara untuk tidak memaksakan pelayaran jika kondisi cuaca buruk. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Laras Ayuning Tias menurunkan laporannya.
3: Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Kendari menegaskan kepada para pemilik kapal dan nahkoda untuk tidak memaksakan pelayaran apabila kondisi cuaca tidak memungkinkan, mengingat adanya beberapa kejadian kecelakaan kapal beberapa waktu terakhir. Langkah ini diambil menyusul adanya peralihan musim di wilayah perairan Sulawesi Tenggara yang kerap memicu perubahan cuaca secara mendadak, di mana memasuki fase transisi dari angin timur ke angin barat. Intensitas angin kencang serta tinggi gelombang diprediksi meningkat. Kepala Basarnas Kendari Amiruddin AS menjelaskan imbauan serupa juga ditujukan bagi para nelayan tradisional. Menurut Amiruddin, pihaknya selalu mengingatkan kepada para nelayan untuk membawa dan mengenakan alat keselamatan guna menekan angka fatalitas serta mempermudah lokasi penyisiran jika terjadi kecelakaan.
1: Jadi untuk penumpang yang akan melakukan perjalanan, jangan memaksakan diri. Lihat kondisi situasi kapal. Kalau seandainya kapalnya sudah melebihi kapasitas, jangan memaksakan diri. Dan lengkapi peralatan-peralatan pelayaran kalian dengan menggunakan alat-alat keselamatan yang minimal menggunakan life jacket. Terkhusus para nelayan, karena biasanya musim timur gelombang tinggi, kebiasaan itu ikan tuna akan naik, sehingga nelayan itu banyak yang turun melaut memancingkan tuna. Saya menghimbau untuk melengkapi diri mereka alat-alat keselamatan. Minimal menggunakan life jacket, sehingga kalau terjadi suatu accident, mudah kami temukan.
3: Penyelenggara transportasi laut, lanjut Amiruddin, terus diimbau memeriksa kelayakan armada, memperbarui informasi cuaca dari BMKG, serta memastikan seluruh fasilitas keselamatan di atas kapal berfungsi dengan baik. Masyarakat maupun pengguna jasa transportasi laut juga bisa memanfaatkan layanan call center Basarnas di nomor 115 jika menemukan atau mengalami kondisi darurat di perairan Sulawesi Tenggara.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Kendari telah menyalurkan air bersih kepada 307 kepala keluarga di 7 kelurahan terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Idam melaporkan.
2: Di antaranya itu Kelurahan Bukoko 53 KK, terus kemudian Mangga 2 28 KK.
4: Musim kemarau mulai dirasakan sejumlah warga di Kota Kendari dengan menurunnya ketersediaan air bersih di wilayahnya. Sekretaris BPBD Kota Kendari, Heri Ashak, mengatakan dalam satu bulan terakhir pihaknya telah menerima laporan dari 7 kelurahan terkait warga yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Menurut Heri, adapun 7 kelurahan yang telah menerima distribusi air bersih masing-masing Kelurahan Bungku Toko, Mangga 2, Angga Lomilai, Gunung Jati, Purirano, dan Kelurahan Todongdeu, dan mengantisipasi kekeringan terus berlanjut lanjut BPBD Kota Kendari melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi terkait. Koordinasi ini, kata Heri Asad, dilakukan dengan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Kementerian PU serta PDAM Kota Kendari dalam penanganan dan penyediaan air bersih bagi warga terdampak. Pihaknya juga mengimbau warga untuk menggunakan air bersih secara bijak dan hemat. Mengingat imbauan tersebut menjadi penting mengingat BPBD Kota Kendari belum dapat memastikan musim kemarau tahun ini akan berakhir.
2: Jadi untuk kelurahan yang kami sudah bantu sampai pertanggal hari ini ada 7 kelurahan. Di antaranya itu Kelurahan Bumbu Toko 53 KK, terus kemudian Mangga 2 28 KK, terus kemudian Kelurahan Mata 30 KK, Anggolomelai 18 KK, Gunung Jati sekitar 49 KK, terus Kelurahan Purorano 35 KK, dan yang terakhir Bumbu Toko 53 KK. Itu semua yang sudah kami layani. Artinya tidak menutup kemungkinan ini terus akan bertambah karena kita juga menunggu informasi dari pemerintah kecamatan dan kelurahan terkait dengan warga-warganya yang terdampak selama musim kemarau ini.
4: Lebih lanjut, Heri Ashak mengatakan pihaknya mengajak warga di Kota Kendari turut menjaga ketersediaan air dengan menggunakan sesuai kebutuhan serta segera melapor apabila mengalami kesulitan air bersih akibat kekeringan. Heri menambahkan, dengan melakukan koordinasi antara instansi, penanganan dampak kekeringan diharapkan dapat terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan warga.

0: Tim Besar 77 Polresta Kendari mengamankan seorang pria karena diduga sebagai penadah dengan barang bukti 16 motor curian. Mengenai hal tersebut lengkapnya, Ferry Musyafir menurunkan laporannya.
1: Penadahannya sebanyak 16 unit motor dijual. Mohon nanti masyarakat tadi Makassar ya sampaikan.
2: Tim Buser 77 Satreskrim Polresta Kendari mengamankan seorang pria berinisial Ika yang diduga menjadi penadah kendaraan bermotor hasil pencurian di Kota Kendari. Kapolresta Kendari Kombes Pol Safi Nafsikin mengatakan, Ika diduga membeli sepeda motor hasil kejahatan dari salah satu terduga pelaku pencurian dengan harga 2,5 juta per unitnya. Kendaraan tersebut diduga dibeli untuk kemudian dijual kembali dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dari hasil pengembangan penyidikan, Ika diduga telah menerima sebanyak 16 unit sepeda motor hasil curian dari salah satu terduga pelaku yang beroperasi di wilayah Kota Kendari. Penangkapan dilakukan setelah polisi mengembangkan informasi terkait dugaan penadahan kendaraan hasil kejahatan.
1: Kejahatan karyawan swasta Jalan Kairin Awar, Kecamatan Wawua. TKP BTN Green Vienna, penadahannya sebanyak 16 unit motor dijual. Ya. Mohon nanti masyarakat tadi Makassar ya, sampaikan supaya sekalian juga kami cek nomor rangka nomor mesin sama platnya nanti.
2: Polisi menyebut salah satu terduga pelaku pencurian yang memasuk kendaraan kepada Ika telah menjalani proses hukum dan saat ini berada di rutan kelas 2A Kendari. Sementara itu, penyidik masih melakukan pengembangan untuk mencari terduga pelaku lainnya serta menelusuri keberadaan sepeda motor hasil pencurian yang belum ditemukan. Ika kini menjalani proses hukum sebagai tersangka dalam perkara dugaan penadahan dan terancam hukuman penjara paling lama 4 tahun. Polresta Kendari juga masih mendalami keterkaitan antar pelaku untuk mengungkap jaringan pencurian dan penadahan sepeda motor di wilayah Kota Kendari. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Sementara itu, sebanyak 19 dapur SPPG di Bau-Bau terdata aktif. BGN akui masih ada 2 wilayah belum tersentuh program MBG. Belasan dapur berstatus aktif tersebut menjangkau 60.000 penerima manfaat. Mengenai hal tersebut selengkapnya, WOD Nurliani melaporkan.
3: Pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kota Bau-Bau hingga kini terus berjalan. Dari total 21 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang telah tersedia, sebanyak 19 dapur masih beroperasi, sedangkan 2 lainnya untuk sementara dihentikan karena menjalani perbaikan fasilitas. Koordinator SPPG Badan Gizi Nasional BGN Kota Bau-Bau, Hamiruddin, mengatakan, secara umum pelaksanaan program MBG di wilayah Kota Bau-Bau berjalan dengan baik, namun masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dibenahi, terutama terkait fasilitas dapur dan ketersediaan bahan baku pangan. Menurutnya, penghentian sementara terhadap 2 dapur dilakukan karena terdapat perbaikan yang bersifat mayor. Perbaikan tersebut dinilai perlu dilakukan sebelum dapur kembali beroperasi untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. BGN kata Hamiruddin terus berkoordinasi dengan para mitra penyedia fasilitas agar seluruh dapur SPPG memenuhi standar yang telah ditetapkan.
4: Untuk di Bau-Bau sendiri memang ada 21 dapur yang sudah tercatat beroperasi. Namun saat ini ada 2 dapur atau SPPG itu masih sementara status suspend. Tahu lagi sedang melakukan perbaikan-perbaikan internal. Sisanya 19 SPPG beroperasional seperti biasa.
3: Hamiruddin menyebutkan saat ini penerima manfaat program MBG di Kota Bau-Bau mencapai 60.000 orang yang berasal dari kelompok penerima manfaat dari sekolah maupun kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Namun belum seluruh wilayah Kota Bau-Bau mendapatkan layanan MBG secara merata. Salah satu wilayah yang masih belum mendapatkan layanan ini adalah di Pulau Makassar, Kecamatan Kukalukuna. Selain itu, penerima manfaat kelompok ibu hamil, balita, dan ibu menyusui di Kelurahan Kadaloka Tapi juga belum sepenuhnya terjangkau program tersebut. Hamiruddin menjelaskan, belum beroperasinya sejumlah SPPG di wilayah tersebut, salah satunya berkaitan dengan kebijakan moratorium pemerintah pusat dalam rangka pembenahan SPPG yang sedang beroperasi. Meski demikian, Hamiruddin mengaku akan terus mendorong agar SPPG di wilayah yang belum terjangkau dapat segera beroperasi sehingga manfaat MBG dapat dirasakan seluruh penerima manfaat di Kota Bau-Bau. Wade Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, sebanyak 50 pelaku UMKM di Kota Bau-Bau mengikuti Talent and Innovation Hub Regular yang digelar Kementerian Ketenagakerjaan dengan materi pemanfaatan AI dan pemasaran digital. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
5: Mengajarkan walaupun cuma satu hari, tapi insya Allah bermanfaat buat teman-teman pelaku usaha.
6: Pelaku UMKM di Kota Bau-Bau didorong memanfaatkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, dan pemasaran digital untuk memperluas jangkauan pasar produk mereka. Dorongan itu disampaikan dalam kegiatan Talent and Innovation Hub Reguler yang digelar Balai Perluasan Kesempatan Kerja Kendari Kementerian Ketenagakerjaan di Kota Bau-Bau pada Kamis 24 September 2026. Kegiatan tersebut diikuti 50 pelaku UMKM, termasuk 5 peserta penyandang disabilitas. Ketua Panitia Talent and Innovation Hub Reguler, Muhammad Zulfikar Mahmud, mengatakan pelaku UMKM selama ini relatif mampu menghasilkan produk, namun masih menghadapi tantangan dalam pemasaran.
5: Nah, makanya kami di sini hadir dengan narasumber yang kompeten, konsultan koperasi dan UMKM berasal dari Kota Makassar. Mengajarkan walaupun cuma satu hari, tapi insya Allah bermanfaat buat teman-teman pelaku usaha. Dan kami juga insya Allah akan memberitahukan terkait program Kementerian Ketenagakerjaan. Di tahun depan itu ada tenaga kerja mandiri pemula. Pemula itu merupakan program Kemnaker di mana para pelaku usaha mendapatkan dana stimulus sebesar 5 juta per orang dengan melampirkan proposal usaha mereka.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau, Siti Amalia Abibu, mengapresiasi dukungan Kementerian Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM di daerah. Menurutnya, pelatihan tersebut menjadi dukungan berarti bagi pemerintah daerah di tengah keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi. Terlebih, materi yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan usaha, tetapi juga pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran produk. Siti Amalia berharap pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk mengembangkan produk dan memperluas pemasaran.
7: Harapan kami bahwa kedepannya UMKM yang ada di Kota Bau-Bau sudah mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam hal memberikan inovasi, baik itu inovasi dalam hal produk-produknya, dalam hal bagaimana memasarkan hasil produknya, sehingga tentu akan lebih produktif lagi serta mampu menciptakan peluang kerja yang lebih mandiri lagi.
6: Kota Bau-Bau menjadi daerah kelima yang menjadi lokasi pelaksanaan program Balai Perluasan Kesempatan Kerja Kendari tahun ini, setelah Kota Kendari, Kabupaten Muna, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Morowali. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Daerah pagi ini, produksi pemberitaan RRI Kendari dan RRI SP Bau-Bau. Kita beralih ke informasi lain, pendengar, angka pernikahan anak atau pernikahan usia dini di Kabupaten Kolaka Utara menunjukkan menurun drastis pada tahun 2026 ini. Dan penurunan ini membawa Pengadilan Agama Lasusua masuk top 5 terbaik se-Indonesia dalam penanganan perkara. Mengenai hal tersebut, Idam melaporkan.
8: Pengadilan Agama Lasusua menerima permohonan dispensasi kawin sejumlah 7 perkara.
9: Berdasarkan data Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara pada tahun 2026, permohonan dispensasi nikah atau permohonan pernikahan dini menurun lebih dari 70% dibandingkan tahun 2025 lalu. Sampai September 2026 baru terdapat 7 permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lasusua, di mana pada tahun 2024 lalu terdapat 30 permohonan dan pada tahun 2025 terdapat 23 permohonan. Ketua Pengadilan Agama Lasusua Kolaka Utara Anwar mengatakan penurunan drastis ini menjadi salah satu indikator sehingga Pengadilan Agama Lasusua masuk dalam top 5 se-Indonesia dengan capaian kinerja terbaik pada tahun 2026. Anwar juga tidak memungkiri penurunan permohonan pernikahan dini ini tidak lepas dari kolaborasi antara pengadilan agama dan pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
8: Pengadilan Agama Lasusua meraih top 5, tentu ini dengan beberapa kinerja penilaian, diantaranya adanya penurunan perkara dan meningkatnya tingkat penilaian dan kinerja aparatur pengadilan agama Lasusua. Ternyata pada tahun 2026 ini, dari Januari sampai bulan September ini, pengadilan agama Lasusua menerima permohonan dispensasi kawin sejumlah 7 perkara dan yang dikabulkan hanya 2.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kabupaten Kolaka Utara, Haja Adarwisa mengatakan, dalam upaya menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Kolaka Utara, pihaknya terus melakukan sosialisasi di tingkat pelajar, mulai dari tingkat SMP hingga SMA, SMK sederajat, dengan melibatkan kantor urusan agama di setiap kecamatan.
10: Untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kolaka Utara, yang kami lakukan adalah pertama itu adalah sosialisasi ke sekolah, mulai SMP, SMA, Tsanawiyah, dan Aliyah. Dan kerjasama dengan KUA per semua kecamatan, Kementerian Agama.
9: Terhitung dalam 3 tahun terakhir, pengajuan dispensasi nikah atau permohonan kawin di bawah umur di Pengadilan Agama Kolaka Utara terus menunjukkan tren positif.
0: Jumlah serapan jagung oleh Bulog cabang Bau-Bau baru 23 ton dari target tahunan sebanyak 600 ton. Rendahnya realisasi tersebut dipengaruhi karena masih sedikit petani yang menanam jagung. Mengenai hal tersebut, Afriansyah melaporkan.
11: Target itu 600 ton. Kami baru 23 ton. Kendalanya itu Pak, terutama petani.
12: Bulog cabang Bau-Bau baru menyerap 23 ton jagung petani hingga September 2026 dari target tahunan sebanyak 600 ton. Rendahnya realisasi tersebut dipengaruhi masih sedikitnya petani yang menanam jagung karena sebelumnya belum mengetahui adanya kepastian penyerapan hasil panen. Asisten manajer pengadaan dan operasi Bulog cabang Bau-Bau, Arif Hidayat, mengatakan serapan jagung terbesar berasal dari Kabupaten Buton sekitar 22 ton, sedangkan Kota Bau-Bau baru 1 ton. Menurut Arif, sebagian petani masih ragu menanam jagung karena khawatir hasil panennya tidak terserap. Kondisi tersebut membuat petani lebih memilih komoditas lain yang dianggap memiliki kepastian pasar.
11: Target itu 600 ton. Kami baru 23 ton. Kendalanya itu Pak, terutama petani. Mereka banyak tidak tahu, tidak tahunya mereka habis menanam, siapa yang serap ini jagung. Banyak petani tidak tahu. Makanya kami adakan sosialisasi. Jadi supaya mereka lebih giat lagi untuk menanam.
12: Bulog menyerap jagung jenis hibrida dengan standar kadar air maksimal 14%. Jagung yang memenuhi standar tersebut dihargai Rp6.400 per kilogram, sedangkan kadar air di atas 14% dihargai Rp5.500 per kilogram. Untuk meningkatkan produksi, Bulog bersama Polri telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama di Kabupaten Buton dan Buton Selatan. Sosialisasi tersebut mendorong penanaman jagung dengan pola satu desa satu hektar. Bulog Bau-Bau memastikan penyerapan tetap dilakukan hingga akhir tahun. Kepastian tersebut diharapkan mendorong lebih banyak petani menanam jagung hibrida dan meningkatkan realisasi serapan hingga mencapai target 600 ton. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi terakhir, pendengar, pemerintah Kota Kendari mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah melalui program Kendari Berkebun. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Ferry Musafir menurunkan laporannya.
13: Dan juga menekan ketergantungan kita terhadap daerah lain, walaupun kita ketahui kita tidak bisa swasembada.
2: Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mendorong masyarakat dan organisasi perangkat daerah memanfaatkan pekarangan rumah melalui program Kendari Berkebun. Menurut Siska, kegiatan tersebut tidak membutuhkan lahan luas karena masyarakat dapat menggunakan ruang yang tersedia termasuk pot dan polybag. Tanaman seperti cabai, tomat, dan berbagai sayuran hijau dapat dipilih karena menjadi bagian dari kebutuhan pangan sehari-hari. Hasil tanaman pekarangan dapat menjadi alternatif sumber pangan keluarga, sekaligus membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga, terutama untuk komoditas yang harganya dapat mempengaruhi inflasi.
13: Pemanfaatan pekarangan bukan hanya dengan tanah luas, tetapi kalau ada polybag atau pot-pot atau apa saja yang ada space-nya, bisa kita manfaatkan agar supaya bisa lebih berguna wilayah kita. Dan mudah-mudahan ini tidak pernah pudar semangat kita bersama, karena ini juga menekan upaya kita, terutama inflasi yang seperti tadi saya sampaikan, dan juga menekan ketergantungan kita terhadap daerah lain. Walaupun kita ketahui kita tidak bisa swasembada pangan, tetapi minimal kita bisa menekan sehingga angka pengeluaran kita juga berkurang. Dan bagaimana kita mengajar masyarakat kita agar supaya mereka juga bisa melaksanakan hal yang kita lakukan.
2: Siska mengatakan pemanfaatan pekarangan juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari daerah lain. Selain menghasilkan bahan pangan, kegiatan berkebun dapat membuat lingkungan lebih hijau dan nyaman, serta menjadi aktivitas positif bagi keluarga. Pemerintah Kota Kendari berharap program Kendari Berkebun dapat mendorong masyarakat memanfaatkan ruang di sekitar rumah secara produktif. Menurutnya, jika dilakukan bersama-sama, pemanfaatan pekarangan dinilai dapat memberikan manfaat lebih luas dan mendukung ketahanan pangan keluarga, mengurangi pengeluaran, dan membantu pengendalian inflasi di Kota Kendari. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Daerah pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Basarnas Kendari imbau seluruh pemilik kapal dan nelayan di Sulawesi Tenggara untuk tidak memaksakan pelayaran jika kondisi cuaca buruk. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Kendari telah menyalurkan air bersih kepada 307 kepala keluarga di 7 kelurahan. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari dan follow akun sosial media terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulanda Sari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Temani dengan saat bahagia dari Ungu fiturin Andin pagi hari ini pendengar. Perjalanan Sultra Pagi masih hadir menyapa ruang dengar Anda. Sesaat lagi kita akan kembali update dan juga laporkan kepada Anda kondisi arus lalu lintas terkini di wilayah Sulawesi Tenggara. Pantauan langsung dari teman-teman di RTMC yang sedang bertugas hari ini kita hadirkan dalam Info Traffic.

0: Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Kendari.
1: Traffic update.
2: Kita kembali bersama untuk di Traffic Update edisi hari ini 25 September 2026. Dan untuk pagi hari ini pendengar, kita akan dengarkan kembali untuk laporan kondisi arus lalu lintas terkini untuk wilayah Sulawesi Tenggara dan sekitarnya. Pantauan langsung dari teman-teman di RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Sudah ada di layar ya pendengar, ada Bribda Indah di sana yang sedang bertugas. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Indah.
3: Halo, selamat pagi rekan Wulan. Bagaimana kabar?
2: Baik, alhamdulillah pagi hari ini mungkin karena sudah hari Jumat kali ya, jadi semangat 45. Baik. Nah, Bribda Indah pagi hari ini kita mau pantau kondisi arus lalu lintas terkini di wilayah Sulawesi Tenggara, bagian mana lagi nih yang akan kita pantau pagi hari ini? Silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Wulan. Selamat pagi pemirsa dan pendengar. Kembali lagi di Traffic Update bersama saya Bribda Indah yang akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami di RTMC Ditlantas Polda Sultra. Baik, yang pertama kita pantau pada bundaran pesawat. Kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau ramai lancar dan juga kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Namun diharapkan kepada para pengendara agar tetap berhati-hati saat melintasi kawasan ini dikarenakan adanya tumpukan pasir yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Jaga jarak aman dan kurangi laju kecepatan kendaraan Anda mengingat banyaknya aktivitas masyarakat di pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih pada kawasan jembatan Teluk Kendari. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau cukup landai dan juga kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Serta cuaca pada pagi hari ini terpantau cukup cerah. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, tetap fokus dan tidak bermain HP saat berkendara, serta mengurangi laju kecepatan kendaraan Anda. Demikian traffic update pada pagi hari ini, kembali ke rekan Wulan di studio.
2: Baik, jadi ada dua tadi ya yang sudah diupdate. Mungkin kalau di pagi hari ini yang paling berpotensi ramai untuk arus lalu lintasnya di pagi hari ini di area mana nih yang perlu diwaspadai juga mungkin untuk para pengguna jalan pagi hari ini?
3: Baik rekan Wulan, kawasan yang rawan terjadi kemacetan biasanya berada di titik aktivitas masyarakat seperti pada persekolahan, pusat perkantoran dan juga pusat perbelanjaan. Di antaranya di sekitar Tugu MTQ, Jalan Sao-Sao, Bundaran Gubernur dan juga depan RS Matramas. Okay. Untuk itu kami selalu menghimbau kepada para pengendara agar tetap memarkirkan kendaraan Anda di tempat yang aman agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Seperti itu rekan Wulan.
2: Baik, mungkin ada sedikit himbauan lah untuk masyarakat yang mendengarkan kita pagi hari ini. Karena sudah mau memasuki akhir pekan, biasanya mobilitas masyarakat pun juga akan meningkat di beberapa ruas jalan raya. Pastinya mungkin karena menghadapi akhir pekan, libur juga mungkin. Apa himbauan dari teman-teman Polda Sulawesi Tenggara untuk pagi hari ini?
3: Baik rekan Wulan, tentunya kami dari Ditlantas Polda Sultra menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, jaga jarak aman dan kurangi laju kecepatan kendaraan Anda serta mengikuti petunjuk petugas kami yang ada di lapangan. Sebelum kami menutup, kami juga menginformasikan bagi Anda pemirsa dan pendengar bahwa Direktorat Lalu Lintas Polda Sultra telah meluncurkan aplikasi Sigap Anoa yang dapat menerima aduan bila terjadi gangguan Kamsel Tipcar Lantas seperti balap liar, knalpot brong ataupun juga laka lantas yang dapat dihubungi melalui nomor 0822 9936 6239. Jadilah pelopor keselamatan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan. Keselamatan untuk kemanusiaan. Saya Bribda Indah, salam presisi, salam lalu lintas.
2: Baik, Bribda Indah, ini juga ada masukan juga dari penonton kita pagi hari ini di TikTok, katanya untuk dirlantas tolong dibasmi knalpot brong katanya. Jadi mungkin langsung bisa masukkan di nomor yang tadi ya, kontak person itu ya tadi ya. Kemudian ada juga yang komen katanya lampu merah Pasar Baru juga macet katanya Ibu Poluan pagi hari ini. Tetap semangat.
3: Iya, betul sekali rekan Ula.
2: Katanya macet pagi hari ini, katanya ada yang komen itu di TikTok, dan pagi hari ini TikTok rame ini, Bribda Indah. Baiklah kalau begitu. Himbauan juga untuk masyarakat tetap patuhi keselamatan. Pastinya rambu-rambu lalu lintas harus tetap dijaga, harus dilihat juga. Pastinya kalau lampu merah jangan menerobos, kan biasanya kalau sudah buru-buru, nah itu tuh yang kadang-kadang bikin celaka pengendara lain. Kemudian juga ada marga jalan yang sudah dipasang oleh teman-teman Direktorat Lalu Lintas, itu mungkin jangan dipindah-pindahkan ya, apalagi mungkin yang dorong-dorong beton itu yang di tengah kan. Karena ya saya pribadi melewatinya, kadang sudah miring ke kiri, miring ke kanan karena motor sudah bisa masuk. Jadi itu kan sangat disayangkan, apalagi itu sudah dipasang oleh teman-teman dari kepolisian memang untuk menghalau pengguna jalan biar bisa tertib berlalu lintas. Ya jangan dirusak ya, bukan begitu ya rekan Indah ya?
3: Betul sekali rekan Ulan.
2: Baik, ini juga ada masukan lagi dari Bang Alex. Ini kita bacakan dulu kali ya sedikit ya. Iya, apalagi ini di Konawe Utara katanya paling padat dan banyak yang menggunakan knalpot-knalpot bogar katanya. Ah itu. Kemudian ada juga semangat Ibu Indah, poluannya cantik banget katanya. Masya Allah, luar biasa ya. Ini teman-teman di TikTok rame. Kemudian tolong, ada juga hantu laut T13 ini katanya, tolong garis jalur kanan dan kiri di perempatan Pasar Panjang dari jalur Baruga ke kota katanya. Itu apa nih ya?
3: Baik.
2: Nah itu, banyak sekali sih komentar. Mudah-mudahan bisa menjadi masukan juga ya untuk teman-teman Direktorat Lalu Lintas pastinya, melalui Bribda Indah pagi hari ini yang sedang bertugas. Baiklah kalau begitu, ini menjadi akhir kebersamaan kita untuk di Traffic Update pagi hari ini. Selamat bertugas kembali untuk rekan Indah dan teman-teman di Telantas Polda Sulawesi Tenggara ya. Pagi hari ini tetap semangat, dan tentunya untuk Anda juga para pengguna jalan, tetap utamakan keselamatan dalam berkendara.
3: Baik, terima kasih rekan Wulan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat untuk teman-teman Polda Sulawesi Tenggara.
3: Selamat pagi.
2: Baik pendengar, itulah tadi informasi updatean traffic update, laporan kondisi arus lalu lintas terkini di wilayah Sulawesi Tenggara dan sekitarnya yang disampaikan oleh rekan Indah. Ramai juga untuk di TikTok pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda semua. Terima kasih teman-teman yang bertugas. Sampai jumpa di info traffic update selanjutnya.
1: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

0: 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: RRI.co.id. RRI.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi kali ya.

0: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Ada Bruno Mars, Just The Way You Are untuk Anda. Lagunya up ya pagi hari ini pendengar ya. Mudah-mudahan semangatnya juga ikut up pagi hari ini. Lepas di menit ke-58 untuk saat ini kalau kita lihat di studio ya. Dari pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Semangat beraktivitas untuk Anda semua yang beraktivitas pagi hari ini, yang sedang dalam perjalanan juga mungkin ya, hati-hati di jalan. Mudah-mudahan tiba selamat sampai tujuan, karena ini Jumat berkah. Kita doakan yang berkah-berkah untuk Anda semua. Berkah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bisa menyertai Anda sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Perjalanan Sultra Pagi masih akan hadir menyapa ruang dengar Anda pendengar. Kita akan kembali update juga warta berita sentral. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Kita akan update informasi di sana. Kemudian kita akan lanjutkan kembali rangkaian mata acara pilihan untuk di perjalanan Sultra Pagi ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.